tepat sebagai langkah neken potensi kedadean kecelakaan, Caning. Sekaligus ningkat no keamanan gawe pengendara. Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Kelvin Arliska nyatano, pemetaan iki saliyane nekan skala lantas yo sebagai pantauan kondisi dalan sing rusak lan rawan kriminalitas. Kabaliane Caning, Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufida dorong digitalisasi aset Pemkot Surabaya sebagai salah siji solusi nongkrak pendapatan asli daerah. Hal iki mergo dinilai digitalisasi aset dadi fondasi penting badan pengolahan keuangan lan aset daerah Surabaya sekaligus terobosan optimalisasi pendapatan aset. Caning mau yorek woro-woro jam 7 isu iki aku Chandra ketemu maning woro-woro sejuta.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Candi kebakaran sing melandalan terus meluas ning kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen Banyuwangi Jawa Timur, gawe satwa sing urip lan bergantung ning jerone iki mulai terusik jane ya. Pantauan wartawan jane beberapa ekor burung sing duweni paduan warna coklat lan putih sing diduga merupakan cucak gunung tampak berterbangan ning dahan-dahan pohon di dekat jalur pendakian. Ning ngarepe hamparan vegetasi sing terdampak api, satwa sing biasane ana ning jero utan iku mulai ketok golek area sing luwih aman. Hal sing padha diungkap Bupati Banyuwangi Ibu Fistiandani, dia nyebut satwa penghuni kawasan koyok monyet mulai mudun teko kawasan hutan sing terdampak kebakaran janing. Nah, kondisiku dadi salah siji dampak sing ketok teko kebakaran sing isih berlangsung sampai Jumat sejak pertama kali terdeteksi pas dino Rebo tanggal 2 September 2016. Di sisi lain janing, menurut ibu, petugas isih nemokno akeh titik api ning bagian atas kawasan Kawah Ijen. Api bahkan isih ketok cukup gede ning sejumlah lokasi. Tapi kondisi medan gawe upaya pemadaman tidak mudah. Titik kebakaran ono ning kawasan sing curam lan terjal dengan akeh pepohonan sampai petugas menghadapi resiko lek ngelakokno pemadaman secara manual. Nah, saat iki ibu ngungkapno petugas isi berupaya nggawa banyu lak teko bagian bawah menuju titik api, tapi metode iku duweni keterbatasan mergo jumlah banyu sing isok digawa ning lokasi ora akeh jane yo. Dengan kondisi medan sing sulit dijangkau, pemerintah Balai Forkopimda lan BKSDA Jawa Timur saiki ngusulno penggunaan waterbombing menggunakan helikopter. Tapi rencana iku isi dalam proses mergo sejumlah wilayah lain ning Jawa Timur yo lagi menghadapi kebakaran. Nah, jadi yang di Jawa Timur kan ono beberapa titik kebakaran ya cian yo. Jadi mudah-mudahan isok dalam waktu dekat cepat lah secepatnya isok api cek api gak melebar. Jadi waterbombing ku isok segera mendapatkan bantuan waterbombing yo kan supaya gak sampai melebar neng endi-endi yo cian yo. Jadi ini adalah sebuah peringatan kaya dhewe, ayo jaga utane ya kan, ojo sampai kedadean kobong-kobongan iki kedadean maneh, cukup kobongan iku kedadean cak ning yo, dan kita harus menjaga lingkungan kita supaya tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan cak ning.

0: Ibu, ibu, ndi sih kunci sepeda motor e? Aku apa ini metu?
1: Metu nang di sele? Udan-udan kok ngene kok metu?
0: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop?
1: Ya wes nang budal nek selak sore lho. Ojo lali, gowo jas udan, ambek kelengkapan surat-surat, SIM, STNK, terus ojo lali le, gawe helm.
0: Lala apa sih bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah le, masih cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati le, jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
0: Walah, ngono ta bu?
1: Iya le, awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia, kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

Yo caning sampai sini serangkaian Tanjung Perak pagi, yo caning yo sing pasti ini sidikan cani Chandra sampai Mengko jam 10 awan. Caning Kejaksaan Agung menyita sejumlah aset milik para tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis ning Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2020-2021. Penyitaan dilakukan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kasus berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jampitsus nomor print 33/F.2 tanggal 29 Mei 2021. Anang Supriyatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung menjelaskan sejumlah aset wis disita teko telu tersangka yaitu DH, SS, dan AIS. Tim penyidik Jampitsus wis ngelaksanakno perangkaian penyitaan aset terhadap para tersangka dalam perkara dugaan iki tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis ning Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2020-2021. Nah, jadi aset milik para tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis ya ning Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2020-2021 caning. Teko tersangka DH sing merupakan kepala BGN periode 2014 sampai Juni 2016. Penyidik menyita aset dengan estimasi total nilai nyampe 8 miliar 436 juta 8,815. Aset itu diantarane sebuah jam tangan Rolex, terus diperkirakan kira-kira 300 juta. Terus penyidik yang menyita satu unit Toyota Innova Zenix berwarna ireng, ya Cak Ning. Terus selain itu ditemukan sejumlah duit tunai dalam berbagai mata uang yang disimpan ning dalam cashbox warna biru merek Crispo. Duit itu terdiri teko dolar Singapura. Dadi wake Cak Ning pokoknya. Penyidik yang nemokno duit tunai sejumlah kendaraan sing ono ning ning sejumlah kendaraan sing ono ning lantai B1 apartemen Sentul Tower Sentul City dalam sebuah Suzuki Carry pickup berwarna putih dengan nomor polisi D8649. Penyidik nyito duit 240,000 US dollar utawa 2,400 lembar pecahan $100 yang disimpan dalam box besi warna biru. Wih. Aku sesek ya jane ngono duwe iku iku masyaallah. Itu piro dolar iku aku duwene. Terus ana Honda WRV. Yo merah nomor polisi F157 disita duit 20,000 US dollar serta uang rupiah dengan total jutaan rupiah. Sementara teko total Avanza Toyota Avanza putih, ya kan, penyidik nemokno duit tunai 4,5 juta. Selain itu, ono duit tunai senilai 540 juta lebih. Menukai, masya Allah, salah. Aduh, ake, gak sanggup aku mau coy caning, gak sanggup, bis. Timbangannya aku gak sanggup sampai di ngerung ono lagu aise yo caning yo wis pokok ojo nang dindi kancanan aku timbangannya aku dhewe sing gak sanggup ayo awak dhewe nanggung ini semua bersama caning.

0: Waduh-waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopoh, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti di antarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki dikencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah, ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Jani sakai 2283 keluhan terkait ketidaksesuaian data desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional diterima pemerintah Kutha Surabaya sampai awal September 2023. Keluhan itu muncul ketika posisi desil yang tercatat dinilai tidak menggambarkan kondisi sosial ekonomi warga saja sebenarnya Jani yo. Tapi Pemkot Surabaya gak iso langsung mengubah posisi desil iku mergo kewenangan pembaruan data ono ning pemerintah pusat. Kepala Dinas Sosial Kutha Surabaya Antik Sugiharti jelasno, laporan masyarakat melbu melalui berbagai jalur, diantarane Dinsos, Kelurahan, Kecamatan, sampai hotline Wali Kota Surabaya Eri Jayadi. Jadi ini nerima melalui berbagai kanal, baik langsung ning tim utawa sing ana sing melalui kelurahan kecamatan ana sisa sing melalui hotline Bapak Wali Kota. Terus setiap laporan tidak langsung didadekno dasar perubahan data caning Dinkos terlebih dahulu nglakono verifikasi gawe nyocokno data barek kondisi warga ning lapangan. Tim survei Dinsos iso mudun barek perangkat kelurahan gawe nglakono pengecekan berdasarno nama dan alamat warga sing mengajukan keberatan. Anti negesno posisi desil ga iso diubah langsung oleh Pemkot Surabaya, Dinsos mek bertugas nglakono verifikasi lan ngusulno pembaruan kepada pemerintah pusat caning. Ya,

0: Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing lewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 8 isuk.

Rencana Pemkot Surabaya terus memperkuat komitmen transparansi dan modernisasi layanan publik melalui akselerasi program digitalisasi parkir. Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Trio Wahyubowo nyatano, digitalisasi parkir iki supaya luwih transparan, kekei kemudahan masyarakat lan jamin kepastian hak sing diperoleh juru parkir. Kabar liyane caneng Pemkot Mojokerto ngirimno bantuan 146,9 juta gawe korban gempa Nusa Tenggara Timur hasil gotong royong pemerintah, lembaga, komunitas, lan masyarakat setempat. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahman Sidarta Arisan dinyatano, bantuan iki wujud rasa persaudaraan antar sesama sekaligus ngapresiasi bantuan kabeh pihak sing melu berkontribusi. Jani kumoyorek woro-woro jam 8 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

enak nih. Wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

CJD Re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning yo, catangan caning penoning wayahe podo wong turu sik melungker, sik podo kriyep-kriyep, sik podo mulet, rapopo tak kancani wiwit jam 5 mau. Saiki aku buka mablak caning yo, lontong balap warung, lontong balapi tak buka mablak. Masih yo prei-prei aku ga ono sing ngancani rapopo, sing penting tak buka ae. Maksudnya ga ono mlebu yo gak popo, masuk angin titik yo gak popo, sing penting aku buka mablak golek cuan caning yo, tetep lah ya. Ya caning yo, aku tak informasi no untuk hari ini. Hari ini saya umumkan. Tak umumno bahwa tanggal iki tanggal 5 September 2016 ya. 5 September tahun 2016 iki ada peringatan. Peringatan opo cak? Nah, peringatannya ini adalah Hari Amal Internasional. Jadi Hari Amal Internasional iki diperingati secara global setiap 5 September. Nah, hari peringatan iki ditetapno bareng Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ning 2012 melalui resolusi yo caning yo melansir teko laman resmi PBB. Hari Amal Internasional iki didirikno dengan tujuan gawe ningkatno kesadaran lan gerakno masyarakat yo masyarakat organisasi non pemerintah serta berbagai pemangku kepentingan di seluruh dunia gawe bantu sesama melalui kegiatan sukarela dan filantropi. Nah, pertinyi ini pembahasannya apa sih Cak Chandra? Nah, pembahasan untuk Hari Amal Internasional iki aku kepingin ngerti janing yo. Kegiatan amal menurut Tepeno ketika sampean upload ning WA, ning Instagram utawa ning apa ae, status WA misalnya. Itu sampean menganggap orang yang mengupload kegiatan amal iku menurut sampean iku pamer apa sebuah inspirasi malah atau menumbuhkan inspirasi menurut peno ya apa, apakah Anda termasuk yang mengupload atau enggak wis aku meneng-meneng ae amalku iki no. Atau enggak sih aku mau mengajak bolo-bolo iku ikutan amal. Amal iku iso akeh caning amal menggalang dana atau mungkin amal itu menanam pohon, kegiatannya difoto bareng memberikan inspirasi atau kayak gimana. Tapi Cak Ning termasuk yang setuju di-upload apa enggak sih? Uploadan iki ku termasuk inspirasi atau justru Anda anggap ini tuh adalah pamer. Nah, yuk silakan masuk Ning 0896021116. Ada siapa ini? Halo lontong balap. Mm-mm.

0: Ini kan pasti dekat dengan kegiatan amal beramal ngono kan. Misalnya kayak pernah dari Pak RT, katakanlah Pak RT ini pro papat, kate menggalang dana. Nah, terus anggota pernah iki ngupload iki, ngupload kegiatan amal iki. Oh, diupload bolak-balik diupload ngono. Anda menganggapnya itu sebagai pamer atau justru sumber inspirasi?
1: Oke, pertama niku ngeten lho, Cak Chandra.
0: Nggih.
1: Nah, tuntunannya agama niku pokoknya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Nah, apa maneh kepengin diumumne di ketahui orang banyak. Berarti amale kirang istilahnya kirang ikhlas. Sing sae ya buat tenusah diketahui orang lain, misalnya mengupload ya niku ojo sampe lah nek sae sing sae
0: penjajakan nggih napa lah diupload napa
1: ya istilahnya riak gampangane pamer ngoten lho
0: nggih nggih
1: inspirasi saged tapi nek wis gadah niatan amal mboten usah di upload mboten usah di woro-woro tiyang lintu. Niku amale ibadah niku badhe diterima kalih Allah.
0: Nggih. Alhamdulillah nggih.
1: Pengen di lemwong. Wong itu aja gadah niatan. Kepengin di lemwong. Niatan baik ya wis tulus ikhlas.
0: Nggih.
1: Oten, insyaallah niku amale badhe katerima Cak Chandra.
0: Nggih, siap, nggih.
1: Nek kula niki kanang kenyang niku. Perbuatan apa saja jangan sampai diketahui orang lain. Perbuatan nopo mawon
0: nggih.
1: Kanjeng tiyang niku mengerjakan sesuatu. Wong memberi seseorang orang lain jangan tangan kanan memberi tangan kiri kepengin diterui wong akeh ojo capek
0: siap nggih.
1: Ngoten mawon Cak Chandra.
0: Siap, matur nuwun.
1: Nggih niki pasukan anti prei iki pokoke masih dina Minggu dina Sabtu wis
0: prei blas. Temenan nggih. Iki dina iki isuk meni isuk mana aku Minggu ngerti peno.
1: Oh isuk.
0: Iya meni isuk mana aku.
1: Lah ya wis gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa ya. Nikmati betul.
1: Ikhlas.
0: Nggih, alhamdulillah. Nggih, siap.
1: Nggih. Lontongnya kula dumi neng ngoten.
0: Nggih, silakan.
1: Nggih, Cak Wandi, tonggo dhewek. Cak Mulyono. Cak Tok.
0: Nggih.
1: Wonten Tang Kobar neng Elaning Siti. Neng Istikoro.
0: Nggih. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lontong balap. Sebentar, ulang lagi lontong balap.
2: Lontong balap.
0: Terus siapa? Lontong balap nyoto tenan.
2: Lontong balap nyoto tenan.
0: Ning Sari.
2: Iki bahas masalah itu ya, amal apa itu ya Cak?
0: Gila amal terus diupload nih sosial media misalnya sampean onok bolo sing. Oh, anak kegiatan amal, terus anak foto nih, ya kan? kita sedang beramal, guys.

0: Es ngono. Sampeyan delok iku sebagai justru sebagai inspirasi peno atau justru Anda punya anggapan oh pamer wong iki ngono. Ya apa menurut peno? Halo?
1: No. No, ya, krungu ta.
0: Ya, sudah, monggo.
1: Selama 13 tahun itu kan aku wis ditinggal karo bojoku ya, tinggal selamanya. Iku bojoku melo iku Yayasan Hidayatul iku lho, Cak. Tiap bulan itu 50.000. Jadi tiap bulan tiap tanggal 10 itu wis mesti diambil ke rumah sampai sekarang. Mau tak tambahi tapi kok gak enak wis 50 ae.
0: Nggih, terus?
1: Itu ya itu saya ikut itu sampai sekarang.
0: Nggih. Terus enggak kalau sampean delok misalnya sing lain kan misalnya lak duwe kegiatan ngono diposting kan diposting ngono. Misalnya PKK ono tonggoe peno iki gawe amal kita kita menggalang dana untuk Palestina misalnya kita menggalang dana untuk NTT tapi diupload ning ning WA ning Instagram ngono misalnya. Sampean delok iku mereka itu sebagai bentuk pamer atau justru inspirasi?
1: Nek kangguku iku sebagai inspirasi sih supaya kabehku cek iso ngikuti ngono lho Cak.
0: Ya supaya ikut ya supaya tergerak ngono ya ning ya.
1: Iya. Ate ngono-ngono wis polae wis 13 tahun yang lalu sampai sekarang itu wis mesti petugasku moro Cak.
0: Betul.
1: Iya, daerah kepote kono.
0: Oh iya, dadi wis lah misale delok wong sing kate apa ngupload ya jarno lah be iku gawe dadi inspirasi gawe wong. Tapi lah awak dhewe ngono ya wis lah ikhlas ya ikhlas ae lah awak dhewe ya ning ya.
1: Iya ya. Ya wis ngono ae Cak ya.
0: Baik, lontonge guys opening.
1: Lontongnya tak bagai-bagai kayak no kabeh, konco-konco kuis.
0: Siap.
1: Kanggo Cak Chandra, semoga sehat selalu ya Cak ya.
0: Amin.
1: Semangat-semangat, masih esok wayahe wong nanggone tempat tidur melungker, sampai wis nanggone pemuda.
0: Oh, ya aku sebarok berlok kan mau are.
1: Ya, iya, sendiri-sendiri ya.
0: Iya, wis lah, Bapak No ya.
1: Kane tak kancani jolali, kopi neneng Siti di Kowo
0: ya. Ya sudah lah, ya sudah itu pasti.
1: Iki wis sarapan ta iki?
0: Sarapan tadi sudah berangkat sarapan sih.
1: Oh iya. Loe, kok bersobo-sobo durung sobo sarapan rek?
0: Kudu di karena aku ngopi, jadi aku tidak mau asam lambungku naik. Dadi karena kopi kudu dadi ya dileboni titik-titik nih.
1: Iya, Cak, gak perih ya, Cak, ya.
0: Iya, gak perih.
1: Sarapan aku tak suwat sego pecel teko kene, Cak.
0: Lo, yo mau lo. Yo mau aku.
1: Ya wis to. Yo selamat berduka.
0: Siap matur.
1: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Sari nggih punya apa iku jenenge pendapat bahwa yo iku lak sing ngupload-ngupload iku yo dadi inspirasi juga ngono. Tapi lak kegiatan amal ya dhewe iku tanpa harus melihat kanan kiri, sawat dewi yang penting amal lain, ngono kan ya. Halo, lontong balap.
2: Lontong balap, selamat pagi, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai Mas Chandra yang imut.
0: Dalam.
2: Mas Chandra yang imut.
0: Enggi.
2: Apa imut itu?
0: Item mutlak.
2: Bukan.
0: Apa dong?
2: Bestiku bukan seperti itu.
0: Apa dong?
2: Imut itu intelektual muda.
0: Wadaw. Abot iki, abot.
2: Intelektual muda.
0: Intelek ya.
2: Aja intelek.
0: Oh, duduk ya.
2: Cici. Intelektual muda.
0: Intelektual muda. Amin.
2: Sampean putih ngono maca ireng muda.
0: Loh iya, Kak ya. Kak, iya.
2: Imut itu intelektual muda.
0: Betul.
2: Karena sampean itu orangnya pekerja keras, punya pemikiran yang cerdas.
0: Alhamdulillah.
2: Penampilan yang ikhlas.
0: Amin.
2: Mempunyai hati
0: tulus yang ikhlas. Amin.
2: Tapi sayang, utangnya gak lunas.
0: Ngono. Lah ya apa ngikut mari tak iki perpanjang arek ya apa? Ya apa rodok katinte terpanjang, katinte terpanjang, ngono gak mari-mari. Ya apa?
2: Mas Chandra.
0: Dalam.
2: Sampeyan cah pagi enggak pernah buka interaksi telepon ya?
0: Kalau telepon kan ini karena terhubung dengan narasumber gitu.
2: Ya biasanya kan bisa 031.
0: Loh, iso kan, mau iso kudune, sampeyan gak mlebu ngono.
2: Telepon aku balik-balik ping 10
0: kan menang. Loh, iso kok mau?
2: Iya, tapi aku telepon gak sampe nangkat.
0: Loh. Ngono iku salah sopo ngono iku ya?
2: Ya Allah. Siaran aku mesti ngebel gak sampe nangkat.
0: Mosok sih wong aku
2: tapi
0: mesti
2: sibuk dengan membaca WA.
0: Mesti tak cengong ora tau muni yo.
2: Aku gak paham kegelatan kalau sampe siaran
0: iki. Ngono ta, oh iya. Meni-meni isuk wis tak enteni aman yo.
2: Nek siaran maneh angkatan ya.
0: Ya meni isuk lho aku lho.
2: Iya, aku ingin berinteraksi dengan ustada-ustada itu. Loh.
0: Siap, tak enteni pokoknya meneh ya. Siap. Ya. Monggo.
2: Tema pagi ini menarik banget ya.
0: Ya apa, Cak?
2: Tangan itu kan lebih baik di atas daripada di bawah. Artinya kita itu lebih baik memberi daripada menerima. Tapi kadang-kadang orang itu berpikiran, aku lo belum suki, maksud tapi beramal. Apakah orang beramal itu nunggu kaya? Tapi kan orang beramal kan tidak melulu materi uang finansial kan, bisa senyuman, bisa nyabrang no wong, iso nyinggir no apa kayu nang apa nang Malang Agung di Penganiayaan itu, buat sampah pada tempatnya, mencintai lingkungan, lah itu salah satu bentuk amal kita kan ya. Kita amal kan tidak melulu harus materi. Karena kebanyakan orang-orang kan seperti itu. Aku terus oke kok beramal kan seperti itu ya. Jadi jangan nunggu kaya baru beramal. Kalau menurut aku, Mas Chandra, tentang orang beramal di posting itu alasannya ada semua orang itu namanya manusia itu ingin dipuji, Mas Chandra. Dan jujur aja lah. Pasti ingin dipuji. Aku loh posting iki hanya memotivasi orang supaya orang itu meniru aku, preketek. 99,9% aku enggak percaya.
0: Iya,
2: pasti ingin dipuji. Pasti ya ada, tapi hanya 1%. Yang 99,9% itu ingin dipuji. Itu pasti. Kalau benar-benar itu tidak dipuji, enggak perlulah kita itu beramal meneng-meneng. Saya ini enggak usah banyak-banyak di media radio iki ae lho. Ya ta? Banyak orang-orang beramal nang penyiaring kayak-kayak tapi ingin dipuji. Ingin diwono wong akeh, ingin di nomor satu kan, diperhatikan. Itu pasti ada gitu loh. Jujur aja itu pasti ada. Kita beramal untuk ikhlas lillahi ta'ala itu saya kira 1% lah. Kalau ini dipuji itu 99% itu pasti itu. Nah itulah. Makanya sekarang zaman media itu kan banyak kita itu orang-orang banyak beramal tapi ingin dipuji, ingin diwah. Nah, kulurek Mas Chandra contoh mau beramal rek ngene-ngene ya. Ingin tahu semua kan akhirnya. Akhirnya benar sampai niat saya ingin memotivasi orangnya sampai. Tapi apa omongan orang-orang seperti itu? Tidak.
0: Tidak
2: mungkin karena semua orang itu pasti ingin dipuji, ingin mengetahui bahwa Mas Chandra itu orangnya loyal, sosial, banyak beramal, itu nomor satu. Tapi yang lain-lainnya mutasi orang itu nomor 10 itu kan. Kebanyakan seperti itu gitu loh. Tapi zaman sekarang itu jarang ya banyak orang yang punya empati, punya rasa empati pada orang yang benar-benar membutuhkan, menyusahkan. Gak usah jauh-jauh, kita di lingkungan perkampungan kita di kota Surabaya itu loh. Penduduknya kan berindividu per kota-kota ya, nureken satu sama satu yang lain. Kan kadang-kadang itu ya dia itu masak, mambuwe itu nang tonggo kanan kiri. Padahal tonggo kanan kiri itu kelaparan nggak
0: makan.
2: Hanya dibawi apa itu
0: makan. Iya. Aroma itu.
2: Sing sing tonggo sebelah sing luwe itu kelamut aku diteri apa enggak ya. Loh, padahal niatnya bukan untuk itu. Tapi yo, apa elee sih? Dia masakan mambu nang toko kanan kiri toh. Apa elee dikasih saporsi kan apa elee kan. Tapi enggak gitu. Justru dia itu beramal di luaran, di posting di sosial media. Togoe delok.
0: Keluwen.
2: Iki postingane Bapak Chandra.
0: Nah, iku sing masak mau sing aku mambu mau sing ngono ya.
2: Sing masak mau. Lho bapak candak kan iki tonggoku. Lho, saiki tonggoku iki tonggoku lho aku dhewe luwe rek, gak mangan kok gak dikei malah beramal di luaran tapi di posting di kono. Apa status aku delok kok ya kan seperti itu kan ngelarani tonggo itu. Nah, itu banyak terjadi di lingkungan kita macam terakhir lho. Makanya aku banyak ngomong tadi jarang zaman sekarang itu orang berempati ketika melihat orang kesusahan. Jarang gitu lho. Nah, seperti itu kenyataan realita yang diapakan seperti itu gitu.
0: Okay.
2: Hanya kita ngomong-ngomong aja tapi tidak ada realita kenyataan seperti itu.
0: Siap.
2: Kalau punya postingan 99% saya tidak percaya itu hanya mudah saja. Hanya untuk pamer dan ingin dipuji. 99% ingin dipuji.
0: Betul. Oke deh.
2: Pendapatku. Oke.
0: Siap.
2: Tapi Mas Chandra aku yakin Ikhlas Lillahi Ta'ala persiaran menghibur karena iya. Karena
0: di
2: bayaran.
0: Iya, temenan. aku ya kudu tak api-api no cek bayaranku mundak, ngono maksudku. Loh, enggak lah aku temenan, aku tak api-api no cek aku mundak, cuman gurung mundak iki masalah.
2: Ya aku yakin zaman jari gitu Ikhlas Lillahi Ta'ala menghibur. Soalnya tangan cici oleh bayaran.
0: Nah.
2: Kita gawe bayaran.
0: Nah.
2: Nang omah ya kan.
0: Ya nah, iyo, saiki lo ngomong tanggal siji lo yo, masih boloku yo ono ae sing sambatan si An ya, nih yo kan, masih dol sing sampe lak kerung lah si ono sing sambatan si, yo kan masih ya, tanggal siji si.
2: Ya gini lo, biarpun tanggal satu si sambatan, karena pengeluaran kan lebih besar dengan pemasukan.
0: Iya betul.
2: Lebih besar pasar daripada siang, tadi masih bayaran enggak 1 miliar ae lek. Pengeluaran 2 miliar apa gak sambat?
0: Nah, angkane.
2: Padahal lu gajine 1 miliar kok sih sambat tae?
0: Nah,
2: ya apa? Pengeluaran 2 miliar.
0: Nah.
2: Bensine ae rong dino 1.000.
0: Nah. Kadang mek sedino kok kadang.
2: Yo sedino.
0: Iya, ya kan iku lak budal kerja tok. Lah lak kate lak rono-rono ya kan dari mek 1.000 sedino. Ayo.
2: Bensinnya lu sebulan 3 juta, lek gak bayaran 10 juta lo.
0: Nah. Makanya dibelani pergi pagi pulang subuh, gue mau apa? apa benar?
2: Ayo, gak ikhlas lu.
0: Nah, ya iya makanya aku semangat pergi pagi pulang subuh demi apa ya demi bensin.
2: Nah, ada aku gitu loh.
0: Iya. Siap.
2: Lali lek pagi buka telepon.
0: Iya, meneh ya. Siap. Oke, baik. Siap. Oke.
2: Matur nuwun bestiku
0: yang suwun. Nggih, matur nuwun, Capen.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya Cak Neng yo. Ada siapa ini? Halo lontong balap. Nyoto tenan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ning Iin. Lebih dekat lagi seperti Cak Parno tadi, boleh ditunjukkan.
3: Halo.
0: Nah ini dia bagus nge. Ning Iin. Oh, sehat ya Ning ya.
3: Alhamdulillah lumayan
0: cerah. Alhamdulillah wis rodok cerah ya suaranya ya.
3: Iya.
0: Seperti suaraku iya. Yang selalu cerah ini setelah kemarin parau.
3: Iya, tapi nengin biar kok gak masuk selalu dengerin
0: kita. Alhamdulillah.
3: Pagi, selalu,
0: mantap mis pokoknya. Mantap
3: pendengar setia RRI Pro 4 Surabaya.
0: Mantap jiwa.
3: Dengerin aja tapi enggak masuk.
0: Alhamdulillah wis enggak apa-apa sing penting sehat semuanya nggih.
3: Iya, Cak, berusaha maksimal mungkin. Cuma kadang-kadang kan namanya manusia ya, Cak. Ada titik jenuh, biasa klinong-klinong. Enggak boleh klinong-klinong sama anak-anak gitu. Nanti kalau ke cucu dijemput, tapi dianterin kayak gitu. Jadi enggak kayak biasanya berangkat naik bis, pulang naik bis itu sekarang enggak boleh.
0: Iya, pokoknya jaga ono-ono iki nih re, ono-ono istirahat re, ojo diporsi re. Harus tetap dijaga kesehatannya ya. Siap. Ning, lak ngomong no tentang amal uang lak misalnya di upload ngono sampean menganggap itu sebagai inspirasi atau pamer?
3: Kalau penilaian orang itu enggak sama aja. Berbeda-beda. Ada yang menganggapnya inspirasi buat narik yang lain kita amal gitu. Tapi kalau itu selama ini insya Allah selalu ikhlas berapapun tiap hari harus bisa buat. Mau di masjid, mau jaga kuda, mau di mana kita jalan di jalan ada orang yang menginginkasih. Jadi itu suatu amalan buat kita nanti di akhirat. Kanan-kanan memberi, kiri nggak harus tahu. Jadi sifat orang tuh masing-masing. Ada yang mau diupload, ada yang enggak. Kalau Mekin selama ini enggak pernah sekalipun ngupload status atau di apapun enggak. Karena anjuran dari Pak Kiai itu tangan kanan memberi, tangan kiri enggak harus tahu. Tapi kalau kita berusaha semaksimal mungkin ngasih amalan itu enggak akan berkurang, Cak. Ada rezeki dari orang-orang sayang sama Ii.
0: Betul gitu sekali, Geneng. Semoga
3: yang tadi yang baru turun tadi Cak siapa?
0: Cak Pendi.
3: Cak Pendi. Tadi Cak Pendi kan bilang kalau ada pendoka ngasih penyiar minta dilem itu nek di benak nekin nggak ada. Nggak ada ceritanya ngasih ya ngasih.
0: Ngasih yang ngasih ya neng ya.
3: Aja nggak ada namanya ingin dilem sama penyiar, nggak ada di benak nekin nggak ada. Karena memang bener-bener di rumah itu banyak makanan gitu. Kalau pas nekin sehat ya hampir tiap hari ke RRI nggak mengharapkan apa dari penyiar, nggak sama sekali. Karena nengkiin butuh hiburan aja. Jadi dengerin dari penyiar-penyiar satu sana lain itu udah cukup. Jadi apalagi apa ya namanya kita itu manusia cari sedulur ya Cak. Kadang-kadang udah berbuat baik aja masih dinilai elek. Itulah sifat manusia. Ya.
0: Gak usah dipikir lah sing lain nih lah. Sing penting kan kita apalagi, niatnya bagaimana ya toh.
3: Apalagi kita berbuat elek ya Cak. Tetap ikhlas Cak. Berusaha cari saudara, tapi
0: betul.
3: Masih dicemooh, masih dihina, masih di apa itu. Kalau buat nengkin, wis wawa alam.
0: Wis gak ngurus, yang penting awak dewe dengan Tuhan kita kan.
3: Teman gitu ya Cak ya.
0: Betul, betul. Wis gak usah khawatir, pokoknya apa secara uang, wis biarkanlah ya kan. Yang penting kita punya tekad sendiri, kita berhak atas diri kita sendiri. Bagaimana kita dengan Tuhan, Tuhan yang menilai, jadi tidak perlu kita mencari penilaian dari orang lain.
3: Enggak perlu harus dipuji atau di apa, enggak perlu nek buat mikir.
0: Siap.
3: Terserah orang mau nilai apa kan gitu. Yang penting ada yang buat disampaikan, ada yang buat dikasihkan, ya udah dikasihkan gitu aja.
0: Betul.
3: Enggak pilih-pilih kalau yang itu kayak gitu.
0: Siap, baiklah. Lontongnya untuk siapa
3: ini? Chandra sampai jam berapa?
0: Chandra sampai jam 10.
3: Oh, kemarin kan ada yang sampai jam 11.
0: Ya, tetap sampai jam 12 tetap di sini. Jam 10 selesai, siarannya jam 12-nya pulang. Ngoten.
3: Oh, gitu.
0: Gitu tetap ceritanya.
3: Jam 12.
0: Iya, tetap cekloknya jam 12.
3: Oh, gitu.
0: Begitu.
3: Ya,
0: Kak. Begitu, enggak.
3: Oke, Kak.
0: Siap, Ning. Salamnya,
3: kelontongnya buat Pak Parno, buat Kak Pendi.
0: Kak
3: Pendi, yang penting positive thinking aja, Kak Pendi.
0: Siap, ya. Positive
3: sama
0: thinking
3: siapapun,
0: terus.
3: Sama siapapun, positive thinking aja.
0: Iya, gitu. Siap.
3: Terus buat Bang Koba, Ning Siti, Ning Ella, Ning Rama, Ning Dian, Mama Fikri, terus buat semua pendengar perempat yang ada di Madya, sehat-sehat semua. Dengar perempat yang ada di Surabaya sehat-sehat semua. Alhamdulillah, terima kasih banyak.
0: Matur nuwun.
3: Alhamdulillah.
0: Nggih.
3: buat Kak Chandra sama penyiar yang lain.
0: Matur nuwun Ning Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngejak ning nggih. Alhamdulillah lontongnya rame yo bahwa memang banyak yang memberikan atensi Mas Yo prei-prei ngene alhamdulillah. Ya kan lontongnya laris. Jadi aku mau ya Caneng ya memang banyak yang menanggapi bahwa itu tadi kembali lagi sih kepada masing-masing orangnya lah memang niatnya begitu ya begitulah ngono ya. Dan kalau misalnya niatnya memang niatnya pengen pamer ya itu masing-masing kembalikan kepada masing-masing pribadinya gitu loh. Jadi biarkanlah Tuhannya yang menilai pamernya itu dalam rangka apa. Lah memang untuk ria ya itu memang enggak baik. Cuman daripada tidak beramal sama sekali. Nah, ya jadi semua itu ada amalan niku ono hitungan nih Janing. Baikku ria, baikku enggak, ngono kan yang pasti itu tadi biarkanlah Allah yang itu adalah hak prerogatif Allah yang menilai ngono. Jadi kita tidak berhak untuk menilai itu semua. Halo, lontong balap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
4: Dalam. Alhamdulillah. Kemarin sampai sekarang. Mm-mm. Nah, itulah.
0: Nah.
4: Nah. Nah, itulah.
0: Nah.
4: Kok terima kasih Bu Iin sudah on air lagi suaranya lumayan juga.
0: Mm-mm, sehat alhamdulillah.
4: Mm-mm. Ini masih Bu Iin yang komentar sebentar lagi Neng Siti ini.
0: Ah, oh. Iya kok. Aku gak diangkat lo padahal telepon lo sing tak angkat lo. Ya kan? Ya kan Bang 031 kan?
4: Ntar lagi Neng Siti.
0: Ya mudah-mudahan ya.
4: Monggo. Mari kita jangan melunturkan hati seseorang. Mm-mm. Itu aja lah.
0: Yoi.
4: Komentarnya ya apa kita bicara ikhlas Bang ya.
0: Mm-mm.
4: Ikhlas ini kan bicara ikhlas. Iya kan?
0: Mm-mm.
4: Apa yang dikatakan Abah Parno aku salut.
0: Mm-mm.
4: Yang dikatakan capek ini sedikit aku yang kurang senang. Sedikit.
0: Mm-mm. Mm-mm.
4: Karena gini Bang. Masalah ikhlas itu benar itu bukan dari orang lain, Bang.
0: Mm-mm.
4: Hati kita sendiri. Apa yang dikatakan
0: sendiri.
4: Betul. Karena kita harus ngeterapkan, kita berinteraksi, kita bicara, jangan saling apa ya, merugikan sesama.
0: Mm-mm.
4: Kalau kita berinteraksi masalah ikhlas. Harus bisa ngeterapkan di bidang apa kita ini bicara.
0: Mm-mm.
4: Di bidang radio, di bidang kopi darat, jumbatan, atau pribadi.
0: Mm-mm.
4: Di darat. Bicaranya harus bisa ngeterapkan. Bicara masalah ikhlas itu, Bang. Kadang-kadang tersinggung nanti orang.
0: Mm-mm.
4: Nah, sedikit tadi aku yang gak suka. Ya, itulah. Orang itu kalau berinteraksi, ya seperti itu, Bang. Yang dinilai itu, ya seperti itu. Yang dibicarakan, apa ya Bang ya, mencari sensasi, mencari begini, mencari begitulah, apa yang dikatakan Cak Pendi, itu memang faktanya Pak. Yang dibicarakan pasti itunya, nggak mungkin membicarakan orang itu ikhlas, nggak ada.
0: Mm-mm.
4: Orang berinteraksi bicara itu nggak ada Bang Chandra.
0: Mm-mm.
4: Yang menilai ikhlas itu hati sendiri Bang.
0: Mm-mm.
4: Contohnya Neng Iin, nah seperti sudah di komentar, contohnya Neng Siti, ini mm-mm. belum Neng Siti nanti.
0: Mm-mm.
4: Makanya jangan salah melunturkan hati seseorang.
0: Ya, maksudnya itu masing-masing, karena setiap orang itu punya cara masing-masing ya, gitu. Mengekspresikan jangan dirinya.
4: Nah, makanya Bang, tadi saya kan sedikit tadi komentarnya capek di aku yang gak senang.
0: Mm-mm.
4: Dikit toh, semuanya senang.
0: Yo,
4: memang itu fakta manusia di dunia seperti itu. Tapi sedikit, beda kan?
0: Mm-mm.
4: Nah itu aja maksudku, bedakan.
0: Mm-mm.
4: Kita ini bergerak di mencari hiburan.
0: Mm-mm.
4: Antara penyiar dan pendengar. Dan hiburan, hati bisa terrealisasi. Minta lagu, seperti itu loh Bang.
0: Mm-mm.
4: Harus bisa ngeterapkan loh Bang. Ikhlas itu dalam kalau kita bicara ikhlas. Ikhlas itu ada orang yang apa yang dikatakan capek di tadi benar. Tapi kalau ikhlas di bidang diensil, tidak bisa, harus terbuka.
0: Mm-mm.
4: Misalnya bupati memberi sekian, nggak ada komentar seperti ini di udara, ya bisa dikira bupatinya yang korupsi bang. Nah ya tanya kan ada versinya ada porsinya toh orang ikhlas itu. Bupati itu maunya ya jangan di udara kan tapi nggak bisa karena dia publik.
0: Mungkin tadi kiranya gratifikasi lagi ya kan.
4: Dikorupsi. Nah seperti, harus di udara kan. Nah, seperti apa Ning Siti Ning In boleh diudarakan Pak Parno memberitahu sebanyak ini nggak apa-apa bang ini harus ada diterapkan ini antara pendengar dan penyiar jangan disamakan dengan ikhlas yang ala yang tulus yang tulus itu adalah hati sendiri terserah tujuannya Ning In tidak ikhlas nah tanya sudah terbuka dia bukan sendiri sampai didengar orang banyak loh bang saya ini ikhlas karena banyak di rumah banyak makanan loh apa enggak terpukul ningin nah ya toh akhirnya sampai bicara begitu belum Ning Siti nanti
0: ini belum Siti nanti belum ya kita tunggu apakah ada waktu beliau masuk ini
4: nah makanya
0: siap kita tunggu Ning Siti ya
4: mari kita jangan saling apa jangan saling merendahkan sesama.
0: Baik, oke terima kasih ya Bang Kobar.
4: Adalah pada isi hati pribadi.
0: Siap.
4: Ikhlas Bang.
0: Oke,
4: baik. Allah yang tahu Bang. Terima kasih.
0: Matur nuwun ya Bang. Oke, matur nuwun petuahnya bahwa memang setiap orang itu punya versi masing-masing jane untuk mengekspresikan diri. Ono sing jane meneng-menengan, ono sing memang ingin memberi itu supaya orang yang lain itu ikut. Ada yang memang suka posting jujur li Chandra itu termasuk yang memang suka posting apapun itu ya kan. Kegiatan dari pagi sampai malam itu Chandra posting. Kenapa? Karena dengan cara itu Chandra bisa payu. Ngono loh Chandra. Maksudnya kalau misalnya Chandra sebagai seorang entertainment tidak mengupload kegiatan Chandra, misalnya Chandra lagi nge-MC, Chandra lagi kegiatan misalnya lagi ngajar atau gak diupload mana orang tahu terus bagaimana cara aku bisa payu kan tapi bagi sebagian orang menilai oh Chandra apa-apa diposting nah itu gak bisa di Chandra juga gak bisa menyalahkan ketika orang menganggap seperti itu Chandra gitu jadi lah misalnya orang yang ngambil silahkan gitu cuman prinsip Chandra memang setiap kegiatan Chandra posting kenapa karena memang supaya engagement supaya uang iki ngerti kegiatan Chandra iki apa. Oh sebagai pengajar maka kemudian hari Chandra dapat job pengajar dari orang yang melihat status Chandra. Chandra ngupload MC orang akan mengajak Chandra di kemudian hari lah misalnya anake mantu anake ngono kan. Jadi kayak ngono Chandra. Jadi tidak semua orang iku bisa disamaratakan penilaiannya. Ngono intine kayak ngono ya Chandra. Jadi begitu juga amal, setiap orang itu punya cara masing-masing untuk mengekspresikan terkait dengan apa itu termasuk yang amal yang pamer ataupun itu ikhlas itu kita kembalikan kepada pribadi masing-masing karena hanya dia dan Tuhannya yang menilai, yang tahu Caneng yo. Ya wes Caneng sing pastine matur nuwun sangat sama sarangan kalian Chandra. Mas yo dino preyan-preyan ngene lonong balape iku mau wis entek ya kan wis dibagi-bagino pisan sudah tak iku mau wis akeh sing request lontongi pisan ya wis matur nuwun sanget Chandra sing ngancani penuh sampai mengko jam 10 awan dan jam 9 nanti aku akan ada narasumber jadi aku akan mengajak iku mau sing gabungan sapa ayo ono Cak Pendi ning Iin terus ono Bang Kobar, Pak Parno ya, silakan untuk masuk nanti di jam 9 ya. Di jam 9 masuk, oke? Okay? Nah, iki ono manis yang telepon tapi ya itu tadi waktunya iki cukup enggak ya? Satu aja deh tak angkat ya Kak Popo ya. Halo lontong balap.
5: Lanjut nyoto.
0: Nyoto tenan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kok emput-emput karen-karen ini gise.
5: Iya, betul. Mau ngapa melebu gak melebu
0: lah ya lah pas aku sih ngecemes gue nih kyo melebu wota gue lah gak tak angkat hari ini aku apa itu gak ngangkat tuh nih kulo lah repot ta
5: iya itu yang tuwong itu nangani ma itu
0: nah makanya iku kan neng dia lagi kok melebu jam songong kok ya kudu melebu lo Babano, tak iki, tak pokoknya tak tage. Iki tak buka engko apa namanya balasannya adalah jam 9 nanti harus ikut di komunitasku ya. Lho kudu mau kudu. Babano. Kudu ya, pokoknya sing telepon mau kok kudu. Ya kan, kok soalnya aku cek ana koncone. Oke, tak anteni kok ya. Oke, ana Dian gimana menurut Epeno? Tadi kan wis reno-reno ya iku mau ya.
5: Kita itu tujuannya api, tapi kadang orang lain yang menyalah itu.
0: Iya. Tapi ning aku itu sudah ada di tahap yang dimana ketika orang komentar aku gak ngurus, sing penting aku ngelakoni apa yang aku mau. Mau ikut tak upload, mau ikut gak tak upload, kalaupun tak upload dianggap pun silakan lah aku ngono sih. Kenapa? Toh sing seneng aku ya kan. Katakanlah misalnya aku lagi pengen pamer, ya kan misalnya bener-bener lagi pengen pamer, kan sing seneng aku, gak peduli orang, gak melok bayari ya, pamerku.
5: Penilaian kan Allah sih.
0: Candra iki kok pamer iya kan heeh nah. Lho iya temenan
5: iki
0: kan ya baik iya gak menutup kemungkinan itu. Aku memang kadang pamer memang ya. Soalnya cek sing liane panas lho. itu kan memang apa maksudnya dalam artian kita ada kalanya itu yo lagi pengen pamer terus apa ngono kan kayak ngono lho. Ya kan ya. Jadi ketika ada tahap orang menilai itu pamer, itu ya jadi ya wis gak apa-apa, itu penilaian Anda. Tapi
5: komeni elek ya sama sakarepmu.
0: Gitu loh. Iya toh. Lah kan kayak misalnya aku kate pamer jambulku sing lagi njegegrek yo. Mosok gak tak posting aku wis kadung gawe jambul sakmono angele ya. Ya kan?
5: Iya, apa meneh jaman modelnya. Titi-titi
0: diupload. Nah, ya apa? Ya apa? Minyak rambut itu larang ya apa sih? Iya, tadi ngono. Berarti menurut Peno itu apa? Berarti kalau ditakok itu pamer atau inspirasi menurut Peno ya apa?
5: Ya itu tergantung niatnya orangnya sendiri-sendiri atau yang nge-share yang gak orang lain yang itu ya apa ya? Orang lain yang melihat itu ya. Terserah lah mau
0: terserah kan iya kan
5: yang penting kita itu niatnya apa ikhlas atau ajakan kan belum tentu semuanya itu pamer ada yang ngajak juga ada yang apa ya salah sekarang kalau seperti pemerintahan kita tuh apa-apa kan sedikit-sedikit di share diberitakan di TV radio itu kan siapa itu tujuannya apa sih rakyat itu ini pemerintah kita
0: cek ngerti kegiatan ini kan ya, aku mau termasuk negara kalau misalnya gak ada berita tentang memberikan bantuan jari ini tidak ada apa tidak ada iya gak ngereken gak peduli kan angel loh saya gitu menan saya ini di hidup yang di masa serba repot gitu loh menghadapi netizen itu.
5: Iya makanya kalau sarap sekarang ya itulah semua tergantung niat ya.
0: Tergantung niat ya dewe.
5: Apa ya bagi yang netizen ini gak usah lagi besar-besarkan. Gak seneng ya wes.
0: Iya jadi bundaku siang ini kilo gak ngelarang wong pamer wong goni dewe kok lo ya iya lo. Wong goni pamer iki gak utang are apa sih? Iya. Ya gak sih. Tadi kayak ngono ya neng ya. Ya wes neng lontok balape guys apa neng waktu nih wes
5: nanti.
0: Siap. Matur nuwun. Matur nuwun.
5: Selalu diberikan banyak umur.
0: Amin.
5: Dengan kita yang berkah melimpah dijauhkan dari berbagai kita.
0: Amin Allahumma amin. Amin. Sama-sama.
5: Kalau pulang hati-hati semoga cepat mendapatkan turunan yang solih.
0: Amin Allahumma amin. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih jane niku wau Ning Dian sebagai penutup ning dicolontong balap dino iki matur nuwun suwanget atensinya. Masya Allah aku suweneng banget lah koyo ngene iki jane ya. Rewami ini aku suweneng. Apa maning kok jam 09.00 jok lali. Aku njaluk gawe sampean Cak Ning ya jok lali kok melok gabungan soalnya ana bolo-boloku sing siaran bare aku kok ning dialog komunitas. Dadi tak anteni gabungane peno ning 0315462969961 utawi ning WA 0896021119 ya jane yo tetep ning Prompat Suara Budaya Surabaya.

Caning tim gabungan berhasil ngamano 6.776 batang rokok ilegal operasi pemberantasan barang bea cukai ilegal papat kecamatan Kabupaten Lamongan. Kepala Satpol PP Kabupaten Lamongan Ahmad Edwin Anedi nyatano, operasi iki ngelibatno jajaran terkait mulai Kejaksaan Negeri Lamongan, Diskominfo Lamongan, lan bea cukai setempat.

Gabriela Nicaning ono 12.199 pekerja rentan ning kutha Mojokerto wis terlindungi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai upaya mengantisipasi resiko kecelakaan kerja. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari nyatano kebijakan iki dadi bentuk kepedulian pemerintah njogo keberlanjutan ekonomi keluarga pekerja rentan melalui program manfaat sing diperoleh. Janik mau yorek woro-woro jam songo isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng Injing Caning, kita sesarengan kalian Chandra, Ning Tanjung Perak Pagi. Saya Kiwan Cini, kita melibu Ning Adicoro Obrolan Komunitas. Ning Obrolan Komunitas iki Caning, aku kehadiran narasumber sing kece-kece buadai, ya kan. Iki lah aku ngomong iki kayak super girlish gitu ya, cewek-cewek yang pastinya berbakat, keren sekali. Pastinya mereka juga menginspirasi untuk anak-anak muda seusianya. Dan sekarang sudah hadir di studio Pro 4 RRI Surabaya. Kita bersama dengan Naya. Hai Naya.
2: Hai Cak.
1: Ada juga Aira.
3: Hai Cak.
1: Dan Askia.
4: Halo Cak.
1: Nah, ini mereka ini dari komunitas Merdeka Berbicara. Beri tepuk tangan untuk kalian semua dong. Luar biasa. Naya, Aira, dan Askia yang tergabung sebagai komunitas Merdeka Berbicara. Wow, kalian sebenarnya komunitas ini tuh berapa banyak sih anggotanya? Kalian tahu nggak?
3: Oke.
1: Sampai berapa?
3: 200-an ya.
1: Wow, banyak sekali ya. Mungkin. Keren ya. Wah, dan kalian adalah 3 di antaranya itu ya.
4: Iya,
1: oke, keren banget. Ada Naya, Aira, dan Askia. Sebenarnya komunitas Merdeka Berbicara ini basicnya kayak gimana sih? Mungkin kalian bisa, ada yang bisa jelasin nggak? Komunitas Merdeka Berbicara itu seperti apa?
3: Oke ya, basicnya tuh Merdeka Berbicara itu lebih tepatnya tempat untuk kita berkembang gitu. Jadi yang pertama itu di Merdeka Berbicara itu melatih kita untuk jauh lebih pede lagi di ngomong di depan banyak umum sekarang ini. Karena kan biasanya tuh sekarang tuh banyak banget ya anak-anak yang ngomong di depan umum tuh masih malu, terus ngerasa apa biasanya insecure ya.
4: Iya, benar banget.
3: Nah, akhirnya kita itu bertemulah. Di sini kita punya bidangnya masing-masing. Kalau aku pribadi itu lebih ke mendongeng. Terus juga ada Kak Naya.
4: Kak Kia.
3: Oh ya, Kak Kia. Nah, Kak Kia itu lebih ke apa kamu kan?
4: Podcast.
3: Podcast, ya Kak Kia lebih ke podcast. Dan Kak Naya itu lebih ke MC. Nah, akhirnya kita itu bergabung gitu. Bergabung dan kita itu beride, punya ide untuk membuat komunitas Merdeka Berbicara.
4: Ya, jadi kita saling sharing gitu Kak. Nah, dari komunitas ini kita jadinya bisa mengekspresikan diri kita masing-masing dengan berbagai bidangnya masing-masing.
3: Yes, betul banget.
1: Oke, jadi kalian ini adalah wadah gitu ya. Merdeka Berbicara ini wadah untuk kalian bisa saling support ya kan, dalam berarti ibarat ini bidang public speaking ya.
3: Iya.
1: Oh, gitu. Jadi masing-masing kalian ini punya punya keunggulan masing-masing, ada yang minat masing-masing ya.
4: Iya, minat.
1: Ada yang dongeng, ada yang podcast dan MC.
4: Iya.
1: Nah, terus kalian ini sudah gabung berapa lama sih sebenarnya?
3: Kalau dari aku mungkin 3 tahunan ya. 3 tahun lebih lah. Kalau dari Kak Kia mungkin?
4: Kalau aku 2 tahunan Kak.
1: Kalau Naya?
2: Aku sih 2 tahun juga ya, sama kayak Kia.
1: Gitu. Dan kalian sudah dapat apa aja sih selama 2 tahun 3 tahun ini, yang kalian dapat di komunitas ini tuh apa aja?
3: Yang paling besar banget di aku ya, yang paling aku dapetin tuh di dongeng sih. Karena dulu tuh aku kalau dongeng itu tuh cuman tahu dongeng tuh beda-beda suara aja. Enggak yang benar-benar harus nadanya naik turun. Terus juga setiap orang itu harus beda suara, nggak cuma itu doang, tapi banyak banget yang harus dipelajari di dongeng.
1: Oke. Kalau Kia podcast, kamu apa yang kamu dapat?
4: Kalau aku yang aku dapatkan nih ya Kak, dulu itu kebetulan aku tuh anaknya nggak percaya diri Kak. Tapi setelah mengikuti komunitas ini, aku jadi lebih bisa percaya diri dan mengekspresikan diri. Kayak aku tuh kayak gimana sih? Nah, aku jadi lebih bisa confident dan mengekspresikan diri sendiri gitu sih Kak, kalau aku.
1: Oke, kalau Naya?
2: Kebetulan aku tuh dapat pengalaman baru kayak nge-MC di mall-mall gitu kan. Kalau dulu aku tuh nggak pede banget kayak tampil di depan banyak orang, tapi sekarang karena aku udah bergabung dalam komunitas ini, aku jadi lebih percaya diri dan lebih bisa tampil di depan banyak orang.
1: Jadi kamu nggak pede sebelum ikut ini, terus sekarang makin pede.
4: Iya, benar banget.
1: Kamu makin pede, yang bikin kamu makin pede itu kenapa?

0: kalian laksanakan atau kalian lakukan gitu, dalam sebuah event kah atau membuat sebuah pagelaran kah atau apa? Kalau misalnya disatukan caranya kayak gimana itu?
1: Biasanya sih ya, kita tuh membuat event kak di satu, misal nih ada job nih di mall. Nah, kita mengisi event itu dengan cara kita menampilkan anak-anak hebat, yaitu adalah anak-anak yang bisa tampilin puppet show. Terus ada puppet show-nya juga kita.
0: Apa?
1: Puppet show.
0: Puppet show itu apa?
2: Yang pakai boneka itu.
0: Oh iya iya iya iya, ya, oke, boneka.
1: Nah, itu kan lebih lucu ya kedengarannya itu. Jadi anak-anak kecil tuh kadang tuh suka pakai puppet show karena ada yang umurnya masih kecil banget ya, SD-an gitu. Terus apalagi kak, kita tuh juga kadang tuh nge-MC bareng.
2: Iya benar banget, nge-MC bareng. Terus kita juga ikut kompetisinya bareng gitu.
1: Iya, ikut kompetisi bareng.
0: Dan juga ikut kompetisi juga ya.
2: Iya.
0: Biasanya ikut kompetisi apa aja kalian?
1: Kalau di aku ya, aku tuh pernah ikut lomba FLS 3N. Pernah dengar enggak, Kak?
0: Apa itu?
1: FLS 3N tuh jadi tuh Festival Lomba Karya Sastra Nasional.
0: Wow, nasional.
1: Iya.
0: Oke, kamu ikutan. Kalau Kia?
2: Kalau aku nih Kak, kompetisi public speaking. Itu aku pernah ikut Top Star Indonesia.
0: Itu nasional juga?
2: Kayaknya iya deh Kak. Di situ aku ikut storytelling. Jadi selain aku suka podcast nih, aku juga coba-coba public speaking yang lain, kayak storytelling juga.
0: Oke, terus kalau untuk Naya?
3: Nah, aku juga sama kayak Kia, tapi bedanya aku tuh ikut lomba English First Storytelling Competition.
0: Wow, jadi kamu English-nya udah di atas rata-rata dong harusnya ya.
1: Iya nih, jadi itu ini ya kalau kita digabungin ya, Kak Naya, Kak Naya itu adalah suhunya bahasa Inggris.
2: Iya
1: wow.
2: Benar banget.
0: Iya iya iya iya, suhunya bahasa Inggris ya. Dia diam-diam mencekam ya dia itu. Diam-diam menggelitik dengan bahasa Inggrisnya dia ya. Jadi kalau kalian ini lebih punya masing-masing karakter ya yang bisa di kalau misalnya digabungin itu akan seru banget ketika itu nanti ada satu sebuah pagelaran, ada yang MC, ada yang ngisi apa namanya dongengnya ya kan, ada yang interaktif dengan bahasa Inggris, itu keren banget. Oke, tapi aku pengen tahu deh masing-masing dari kalian menunjukkan talent kalian. Ya kan, siap gak tuh? Ya
1: siap.
0: Kalau yang pastinya dari masing-masing, ada yang dongeng, ada yang ala-ala podcast, ada yang bahasa Inggrisnya kayak gimana. Coba kita akan cek seberapa seru sih komunitas Merdeka Berbicara ini ketika itu nanti ditampilkan ya. Oke, siapa dulu ya? Kita mulai dari Aira dulu.
1: Dari aku dulu nih, bentar ya, aku kurang hafal teks dongengku ini.
0: Baca aja kali, kalau dongeng juga gak apa-apa. Sebentar, kan kita sedang di radio nih, ya kan? Aira, terus Askia boleh, silakan disiapkan. Dan juga Naya nanti apa, apakah kamu akan berdemonstrasi? Atau kamu bagaimana? Nanti kita akan cek ya. Kita lihat seberapa seru sih komunitas Merdeka Berbicara ini. Silakan, Aira.
1: Oke, di sini aku akan membawakan dongeng yang berjudul Legenda Kecil dari Surabaya. Di ujung timur kota Surabaya, dekat kawasan ekowisata mangrove Wonorejo, hiduplah seorang anak yang bernama Rara. Setiap sore, Rara berjalan menyusuri jembatan kayu panjang yang membelah hutan mangrove. Tidak hanya itu, Rara pun juga suka berjalan dengan teman-temannya sambil bernyanyi. Sambil bernyanyi, mereka pun juga suka memperhatikan akar-akar mangrove yang menjulur ke bawah, unik, kokoh, seperti tangan-tangan raksasa yang memeluk bumi. Suatu hari, Rara bertanya kepada ibunya,
4: "Bu, kenapa akar-akarnya keluar seperti itu?"
1: Ibunya pun tersenyum dan menjawabnya, "Nak, iki jenenge oyot napas." Yang berarti dalam bahasa Indonesia adalah, "Nak, ini namanya akar napas." Kemudian Rara pun kembali bertanya kepada ibu,
4: "Hah? Oyot napas? Apa itu, Bu?"
1: Lagi dan lagi ibu tersenyum dan menjelaskannya, "Iya, Nak.
4: Mangrove hidup di air asin, dan akar itu membantu mereka

0: tetap berdiri dan tetap bernafas. Setelah ibu mengatakan itu, Rara pun mengangguk secara pelan dan ia menyadari pohon saja berjuang untuk hidup. Ini masih lanjut lagi nih.
1: Oke, teman-teman untuk aku. Yay. Aku cukup apa ya terpesona gitu dengan dengan dongengmu yang meliuk-liuk nadanya yang buru-buru yeah. antara ibu dan anak gitu ya. Yeah. Wah, itu memang nggak bisa sih kalau itu nggak dipelajari ya. Dan di tempat inilah kamu bertumbuh ya Aira. Betul. Keren banget. Selanjutnya Askia.
2: Oke kak, kali ini aku mau bacain teks podcast.
1: Oke.
2: Halo-halo semuanya. Yo, apa kabar Rere? Kalian yang lagi dengerin ini, coba angkat tangan kalau pernah bilang cuma 5 menit kok pas buka media sosial. Terus 5 menit berubah jadi 1 jam. Nah, berarti kalian ada di tempat yang tepat. Halo semuanya, welcome back di podcast kita. Di sini kita bakal ngobrolin hal-hal yang deket banget sama kehidupan kita, tapi dibahas dengan cara yang pastinya gak bikin ngantuk. Dan episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang kayaknya hampir gak pernah lepas dari tangan kita. Yap, benar banget. Yaitu media sosial. Beneran nih, media sosial itu lebih banyak membantu kita atau malah diam-diam bikin kita rugi. Oke, daripada makin penasaran, langsung aja kita mulai. Oke, terima kasih kak.
1: Yeay, seru banget ya kalau udah podcast. Aku mau dong jadi narasumbernya kapan-kapan di podcast kamu ya kan. Sekarang this is your turn ya. Kamu adalah seorang Naya yang pastinya akan mau demonstrasi.
3: Jadi aku bakal demonstrasiin MC Public Speaking Showcase dalam bahasa Inggris.
1: Oke.
3: Good morning everyone, welcome to The Voice, a public speaking showcase where confidence meet creativity, and every voice deserves to be heard. I'm Naya and I'll be your MC for today. Now, when we hear the word public speaking, some people immediately think of standing in front of a crowd, giving a serious speech and trying not to forget what they were supposed to say. But today, we're changing that idea. Public speaking isn't just about giving speeches. It can be storytelling, it can be poetry, it can be comedy, and it can be debating. It can be sharing an opinion, telling a personal story, or simply having the confidence to stand in front of others and speak. And today, we're here to celebrate all of it. So, are you ready to hear some amazing voices? Makasih, Cak.
1: Yeay! So clever banget sih, keren banget. Aku jadi merasa tersudut ya ketika kamu demonstrasi seperti itu. Ya kan, memang keren banget. Tapi itu semuanya kan pasti kalian sebenarnya masing-masing nih ya. Kan sudah punya bakat. Yeah. Kalian menyadari kalian punya bakat itu di tahun berapa sih sebenarnya? Atau di umur berapa gitu?
0: Oke, dimulai dari siapa dulu nih?
1: Bebas, siapa dulu?
0: Aku dulu.
2: Oke. Okay. Yeah.
0: Oke, okay. Sebenarnya aku tuh tahu aku punya bakat dongeng itu di kelas 6-an.
1: Oh, kelas 6. Yeah. Kok bisa kamu jadi tahu tuh awalnya kenapa ada adakah yang mengajak kamu?
0: Jadi gini, dulu itu guru bahasa Indonesia aku.
1: Iya.
0: Yeah. Kayak ada ngasih tahu materi tentang mendongeng gitu. Nah, di situ guru bahasa Indonesia aku tuh membuatin teks aku dongeng. Nah, disuruh ikut lomba.
1: Iya.
0: Nah, waktu itu lombanya tuh belum yang segede FLS itu ya. Jadi lombanya tuh masih yang ya lawan antar kelas aja. Nah, ternyata dari situ aku tuh mulai suka. Kok kayaknya dongeng ini menarik ya. Nah, karena itu kan udah kelas 6. Aku lanjutlah di kelas 7 waktu naik SMP berarti nih ya. Naik SMP itu aku lagi dan lagi aku ketemu sama guru bahasa Indonesia yang memberi aku teks dongeng dan menyuruh aku untuk ikut lomba FLS itu. Pada akhirnya aku tuh sekarang kalau misalnya di sekolah dikenal dengan anak yang paling suka dongeng gitu ya.
1: Oh, jadi dikit-dikit kamu dongeng gitu dong.
0: Iya. Jadi setiap ada event yang dongeng di kelas itu pasti langsung menunjuk ke aku gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya betul banget. Kalau langsung sekarang kita mulai di Kak Kia ya.
2: Oke, kalau aku itu taunya pas aku kelas 7 SMP kak atau kelas 1 SMP. Nah sebenarnya aku itu lebih tertarik ke public speakingnya. Jadi kan kan bidang tuh banyak ya kak. Ada bidang olahraga, terus seni. Nah aku tuh lebih suka ngomong di depan kak. Nah saat aku tahu itu di kelas 1 SMP. Satu SMP itu aku hampir sama nih Kak, kayak Aira. Awalnya dari guru aku. Nah, guru aku itu ngikutin aku lomba lomba MC gitu awalnya Kak. Terus lama-kelamaan aku ngerasa tertarik. Nah, akhirnya aku semakin mengembangkan potensi aku itu di komuni- di komunitas ini.
0: Bicara.
1: Oke, terus kamu ikutan ini dong gitu ya.
2: Iya.
1: Akhirnya berkembang deh semakin ya. Oke, berkembang tapi bakatnya bukan kayak aku yang lemaknya aja yang berkembang ya. Naya. Nah, kalau kamu?
3: Aku pertama kali nyadar kalau aku punya bakat di public speaking itu pas kelas 7 deh sama kayak Kia. Tapi aku itu pas aku ngikuti lomba gitu loh, lomba public speaking. Nah, awalnya aku tuh ikut lomba public speaking ini cuman buat sekedar pengen
0: seru-seruan gitu ya.
3: Iya. Sama pengen pengalaman baru gitu loh. Tapi aku enggak nyangka itu sebenarnya aku tuh suka banget tampil di depan banyak orang. Jadi akhirnya
0: apa ya, nih?
2: Kamu mau mengembangkan potensi kamu di situ gitu ya, Nay?
3: Iya benar. Akhirnya aku tuh suka banget kan. Terus aku pengen ngembangin potensi aku dalam mengikuti komunitas Merdeka Berbicara ini.
1: Oke.
0: Berarti emang dasarnya kita semua itu suka gapping ya kalau bisa
2: dibilang sekarang
1: tuh. Suka apa?
0: Emang dasarnya kita suka ngomong.
1: Oh, suka ngomong, suka ngomong dan suka tampil ya kalian yang pastinya ya. Oke, kalau tampil kalau ngomong tapi nggak tampil kayaknya nggak deh.
0: Kurang
1: ya. Yang penting tampil dulu kan kalian kan.
2: Yang penting berani dulu gitu.
1: Iya ya, pokoknya muncul di layar kaca dulu kayak gitu ya. Oke, jadi emang seru banget ya kalau misalnya punya circle teman-teman yang memang bisa support. Terus juga kalian ngerasa nggak sih ketika circle kalian itu apa ya, punya potensi masing-masing, kalian itu jadi kayak pengen semakin berkembang gitu gak sih? Atau kalian justru ketika ada di masuk dalam circle yang keren-keren itu kayak emang kalian semakin minder?
0: Kalau aku pribadi ya, kalau aku masuk di circle yang gonggong apa gong bakat-bakatnya, aku tuh justru pengen nyobain bakatnya dia, tau gak? Kayak kalau Kanaya nih ya, Kanaya kan suka podcast. Sedangkan aku mendongeng kan, kenapa aku kok gak belajar podcast ya? Nah, aku berpikir seperti itu, jadi kayaknya enak nih podcast. Aku kadang juga pernah coba-coba podcast gitu.
1: Oke, jadi kamu juga ikut-ikutan. Justru kamu terpacu ya untuk ikut itu ya.
0: Betul banget. Jadi aku bukan malah insecure.
1: Lebih
0: kepengen coba aja.
1: Kalau Kia?
2: Kalau aku sama nih Kak, kayak Aira. Aku juga pingin untuk nyobain bakat-bakat teman-teman aku itu. Aku bukannya malah minder, tapi aku termotivasi Kak. Nah, termotivasinya itu aku lebih kayak nanyain mereka, kayak sharing gitu bakatnya masing-masing teman aku gitu. Nah, setelah aku nanya-nanya ke mereka, aku biasanya juga ikut-ikut lombanya itu Kak, jadi pengalaman baru gitu Kak.
1: Oke, okay, jadi ada
0: bakat baru gitu ya.
1: Ada bakat baru gitu ya. Kalau Naya?
3: Aku nih juga sama nih kayak Kia sama Aira. Jadi kalau masuk geng yang talentnya gong gitu kan, itu aku bukan minder, tapi aku juga termotivasi ya. Terus kita itu kayak berbagi ilmu bareng gitu loh. Jadi mereka kadang ngajak aku, terus aku kadang ngajak mereka. Terus kita akhirnya kayak sharing gitu loh.
1: Oke.
3: Gitu sih Kak.
0: Jadi saling bertukar
2: pengalaman. Iya, saling support, ya. Saling support juga.
1: Jadi saling support gitu ya kalian ya. Oke deh, yang pastinya nanti kita akan lebih dalam lagi mengupas tentang komunitas Merdeka Berbicara. Yang pastinya kalian nanti tetap di sini aja, jangan kemana-mana karena kita dengerin lagu dulu boleh ya.
0: Oke.
1: Yang pastinya Caning yo dewe CD Adicoro obrolan komunitas yang pasti ini tetap di Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Yo Cane Sene, dicara obrolan komunitas dan kita masih bersama dengan tiga gadis berbakat. Aku kepo nih, Naya, Aira, dan Askia ini umurnya pada berapa umur sih? Kalau Aira umur berapa?
2: Umur kita hampir sama-sama sih.
3: Iya.
2: Kan?
1: Berapa tuh umurnya?
2: Aku umur 14.
1: Oh, masih imut, chill. Ya.
3: Kalau aku juga 14, Kak.
1: Serius,
2: iya.
1: Naya?
2: Kelihatannya kayak SMA
4: kita
2: ya?
4: Semua 14 deh.
1: Dan aku om-om dong. Umurku tuh 2 kali lipat kalian. Nah, wah, 2 kali lipat lebih malah ya. Gimana sih kalian ini kok bisa sih? Ya ampun, aku umur segitu ngapain ya? Aduh. Ya, yang pasti semua proses ya. Semoga kalian nanti di usiaku ya kan tidak merasakan oh gitu ya dulu ya. Kalian sudah mendapatkan ini di umur 14 tahun gitu ya. Oke. Naya, Aira, dan Askia ya, kalian masuk komunitas Merdeka Berbicara. Sebenarnya kalau dari Aira, Aira, kamu siapa sih orang yang selama ini menginspirasi kamu dalam mempelajari dunia ini? Maksudnya public figure yang mungkin kamu jadikan yang menginfluence kamu lah. Siapa sosok dia itu?
2: Sebenarnya tuh aku punya tante.
1: Oke.
2: Nah, tante aku itu tuh juga seorang modeling. Karena kebetulan aku juga seorang modeling.
1: Oke.
2: Nah, tante aku ini tuh bisa mendongeng, bisa radio, bisa MC. Jadi dia bisa semuanya di public speaking.
1: Siapa namanya?
2: Ada namanya Tante Lila.
1: Oh,
2: dan
1: iya.
2: Dan dia tuh suka nge-endorse-endorse produk-produk gitu.
1: Oh, gitu. Kamu terinfluence sama beliau ya?
2: Iya, karena kayak jadi dia tuh enak ya, bisa all roll gitu, bisa semuanya dia itu. Jadi gak hanya bisa di satu bidang doang.
1: Semua digaet ya.
2: Semua di
1: antara suka aja atau malu ya itu orang itu ya. Kita siapa yang udah gabungan yang mau kenalan sama kalian nih? Halo Sugeng Enjing.
5: Halo Sugeng Enjing.
1: Halo
5: Gandra.
1: Anak-anak
5: yang cantik-cantik, yang manis-manis.
1: Wah, manis, cantik, jelita, berbakat.
5: Luar biasa, Kak Chandra.
1: Betul.
5: Dengerin luar biasa.
1: Keren
5: pokoknya.
1: Sekali, ya kan?
5: Semangat terus, Yona. Perjuangkan apa yang kamu cita-citakan. Semoga sukses.
1: Amin.
5: Semoga kayak Kak Chandra nantinya.
1: Au.
5: Nek udah ngendos kemana-mana, duitnya banyak.
1: Au. Au.
5: Kak Chandra itu ya jadi guru, ya jadi ngendos ya MC semuanya on-run.
1: On-run ya.
5: Jadi bisa ditunggu.
1: Semua digaet Chandra Maru ya.
5: Bisa niru Kak Chandra, ya enggak lah Kak. Bukan kemaru, bukan maru. Karena kalau baik itu pasti dipanggil orang dari omongan satu orang ke orang yang lain.
1: Amin.
5: Ketok tular gitu nek orang Jawa ngomongnya Cak Canter.
1: Iya.
5: Jadi Cak Canter bisa buat panutan nak. Ningin tahu sendiri Cak Canter jobnya banyak.
1: Terima kasih.
5: Nanti kalau pean-pean itu sukses kayak Cak Chandra, jangan lupa ke RRI gitu. Apa
1: tuh,
5: nimba ilmu
1: tuh.
5: Ke Cak Chandra.
1: Dengerin tuh ya kan.
5: Tuh dengerin tuh luar biasa Cak Chandra.
1: Terima kasih.
5: Buat contoh. Duitnya banyak itu.
1: Au. Duit ake butuh yo ake lo.
5: Tapi kan alhamdulillah butuh ake. Masukannya akeh gitu. Nanti masukannya enggak akeh, butuhnya banyak ngeluh
1: nah,
5: kan gitu.
1: Ngeluh betul sekali itu ya. Iya.
5: Yang penting semuanya tetap disyukuri. Insya Allah nengin doain anak-anak cantik selalu sukses.
1: Amin.
5: Bisa
1: Amin.
5: Ini bisa itu.
1: Amin.
5: Jadi
1: Amin.
5: Buat pengalaman Yona, yang penting sabar, kuat, ikhlas. Apapun yang terjadi tetap semangat.
1: Amin.
5: Oke.
1: Matur nuwun Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang berarti sudah ada yang pengen kenalan sama kalian. Banyak loh yang mau kenalan Ki. Coba kita sapa ya. Halo, Sugeng Enjing. Nah, ini dari Gresik ini.
3: Wow.
1: Nah,
3: wow.
1: Neng Dian.
6: Iya.
1: Alhamdulillah Neng Dian. Bolokku encene kok peno iku.
6: Saya mau kutanyakan
1: apa tuh mau tanya apa tuh?
6: Saya itu pengen tahu awal mula dirinya komunitas Merdeka Berbicara itu kapan?
4: Awal mulanya ya.
6: Berapa tahun berapa? Terus pencetus awalnya itu siapa? Jumlah anggotanya itu berapa? Itu aja pertanyaanku.
4: Oke, boleh Neng Dian habis ini jawab. Oke, terima kasih Neng Dian.
6: Terima kasih saya semuanya.
4: Amin. Terima kasih.
6: Teruslah berjuang.
4: Oke, terima kasih. Siap.
6: Masih panjang perjalanannya.
4: Baik. Dadah. Terima kasih. Dadah Neng Dian, Dek Gresi. Nah, Dek Gresi jauh-jauh ngikut masuk demi kenal sama kalian. Oke, boleh untuk komunitas Merdeka Berbicara ini tahun berapa sih ya?
2: Kalian tahu enggak? Berdirinya 2024-an ya?
4: 2024. Oke.
2: Nah, lalu kita tuh ketemu gara-gara kita tuh sering show bareng gitu, Kak. Kita sering show bareng, terus ya itu kembali lagi. Kita tuh punya ide gimana kalau kita buat komunitas.
3: Iya.
2: Karena apa? Karena kita kan punya bidangnya masing-masing nih.
4: Iya.
2: Jadi kita tuh buat komunitas yang dimana nanti kita mengundang anak-anak untuk menjadi wadah yang dimana anak-anak itu juga punya bidangnya masing-masing seperti kita-kita ini.
4: Oh ya, gitu.
3: Iya benar.
4: Keren ya. Jadi memang kalian itu mengumpulkan bakat-bakat jadi satu yang akhirnya itu nanti growing up together gitu ya.
2: Yes,
4: bisa sama-sama support each other. Ya kan, terus habis gitu bikin karya dengan itu tadi bikin apa? Kayak
2: event-eventnya
4: apa sih yang biasa kalian kerjakan itu apa sih biasanya? Event apa tuh contohnya yang udah pernah dilakuin?
2: Biasanya tuh lebih ke ngisi sih, ngisi acara.
4: Ngisi ya? Oh iya. Kayak kalian itu kayak semacam semi-manajemen gitu kali ya. Ya kan, apa yang lu butuhin gua ada nih gitu nih. Boloku dewe ki, ngono ya. Oh gitu ya. Oke, terus kalian rencananya itu 3 tahun ke depan rencananya ada planning enggak sih kalau kalian masing-masing itu?
3: Ada, Kak.
4: Apa tuh?
3: Kalau untuk 3 tahun ke depan, berarti 3 tahun ke depan SMA ya, Kak?
2: Iya, SMA dong.
4: Oh iya, kalian sejili ya.
3: Iya.
4: Ya ampun.
2: Lagi, berarti kita SMA kelas 12 enggak sih?
3: 11 gak sih? Iya. Kalau misal aku planning aku nih Kak, untuk terdekat aku lagi ngejar SMA impian aku nih Kak. Doain aku ya Kak, semoga lolos.
4: Dan kayaknya dari bakatmu ini bisa kamu kembangin, kamu bisa cari prestasi biar kamu bisa langsung lolos ke SMA favorit kamu ya Kak.
2: Makasih Kak.
4: Nah, gitu. Pasti kalian sama ya itu doanya ya masing-masing paling masuk ke sekolah masing-masing.
3: Saya udah kelas 3.
4: Udah kelas 3 ya. Nah, tapi kalau ada lomba dalam waktu dekat ini masih mau ikut enggak?
2: Masih sih kalau aku.
4: Kalau ayam mah gas dia.
2: Kalau aku tuh lebih ke gimana ya? Aku tuh anaknya lebih suka non akademik sebenarnya.
4: Lebih ngejar sana ya, lebih yang itu pokoknya kalau akademik udah pasti lulus lah gua gitu kan ya.
2: Semoga.
4: Gitu. Oke, jadi gitu ya. Oke deh, kalian untuk gak kerasa loh tiba-tiba waktu kita udah habis. Kalian kerasa enggak sih kayak 1 jam kok kayaknya tadi kayaknya bakal lama deh aku ngomong apa ya gitu kan. Tapi tiba-tiba udah kayak gini udah habis aja waktunya.
2: 1 jam berasa 5 menit gitu ya.
4: Betul enggak? Ya kan kayak kurang gitu ya.
2: Karena kita membahas segala hal apa sih itu tentang komunitas Merdeka Berbicara.
4: Gak cukup kayak sejam ya. Oke deh, masing-masing untuk sebagai closing statement, harapan kamu apa Aira dalam untuk komunitas ini?
2: Dari Kak Naya dulu deh.
4: Oke, Naya, harapan kamu untuk komunitas ini?
7: Harapanku adalah komunitas Merdeka Berbicara ini berkembang terus ya, menambah terus ya membernya.
4: Oke, Kia.
3: Oke, kalau harapan aku ini mungkin ke anak-anak seumuran kita lah ya.
4: Aku nggak diajak. Bye. Bye.
2: Jangan pundung dong.
4: Bye.
2: Jangan
3: gak semua sih deh. Harapan aku semoga selalu bisa berprestasi, selalu bisa menyuarakan sesuatu, bisa mengekspresikan diri dan selalu bisa berkembang. Semangat semuanya.
4: Semangat. Oke.
2: Okay. Dan untuk aku sama seperti Kak Kia, untuk anak-anak yang seumuran aku, jangan pernah malu untuk melakukan apapun itu.
3: Jangan dengerin kata orang ya.
2: Iya, jangan dengerin kata orang. Prinsip ya. Pokoknya kamu tuh jangan menurutin ego. Karena kita maju ke depan, itu pasti kayak aduh aku malu, dan itu lebih ke egois ya kan. Egois diri kita sendiri.
4: Oke.
2: Jangan pernah turutin itu. Karena kalau gak gitu kamu gak akan bisa berkembang.
3: Yes.
2: setuju, sepakat, sependapat.
4: Oke deh, teman-teman untuk kita semua. Terima kasih teman-teman dari komunitas Merdeka Berbicara. Semoga kita terus merdeka dalam berbicara. Oke deh, Aira, Kia dan Naya, terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dengan tentunya dengan event yang lebih besar lagi dari ini. Terima kasih, dadah.
2: Oke, dadah.
4: Oke, channel ku oke, sarangan kalian komunitas Merdeka Berbicara bersama dengan Naya, Aira dan juga Askia. Dan Chandra akan berpamit setelah ini karena Chandra akan digantikan posisinya sementara dengan yang si dengan Wahyu ya Chandra. Ya wis, anggone Chandra pamit, matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10.

Rencana Pemkot Mojokerto ngirimno bantuan 146,09 juta gawe korban gempa Nusa Tenggara Timur hasil gotong royong pemerintah, lembaga, komunitas, dan masyarakat setempat. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahman Sidarta Arisan dinyatano bantuan iki wujud rasa persaudaraan antar sesama sekaligus ngapresiasi bantuan kabeh pihak sing melu berkontribusi. Kabar liyane caning Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufida dorong digitalisasi aset Pemkot Surabaya sebagai salah siji solusi nongkrak pendapatan asli daerah. Hal iki mergo dinilai digitalisasi aset dadi fondasi penting Badan Pengelolaan Keuangan lan Aset Daerah Surabaya sekaligus terobosan optimalisasi pendapatan aset. Cani kumoyorek waro-waro jam 10 awan iki. Aku Chandra ketemane ning waro-waro sajute.

yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang jane, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jaring sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu jaring. Jaring ki wayucan kan jaring sampai enten Propapat RRI Surabaya frekuensi 106,8 FM AM 55 lan RRI Digital mengaten nggih. Dinten iki wayucan bakal ngancani sampai nganti jam 3 sore ya, mengaten jaring. Sing pastine di akhir pekan iki 5 September 2016 dina Setu, sampai sing mungkin lagi jalan-jalan, lagi kumpul-kumpul ambek keluarga, monggo tak iso berbagi cerita mbarek wayucan di 5 462961 atau 0896021 3x968 maten nggih. Nanti jam 3 sore berbagai informasi ya bakal tak sajeno caning di ruang dengan sampean. Dadi aja nang ndi pancet di 106,8 FM AM 55 lan RRI Digital.
2: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Cak Ning, lak peno rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh perlu, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lo Cak Ning.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Jane Pro 4 RRI Surabaya tasede Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya sama dengan Ngomol FM AM 55 lan RRI Digital. Kalian Bayu Cancaning saat ini tentang informasi sing tak bagian di ruang dari sampean kanggo sampean singkatnya budaya ning Bali ya melalui ferry ya, numpak ferry Caning. Nah iki ono kabar iki Caning, antrean kendaraan iki iso nganti ulasan kilometer sing dipengaruhi ono peningkatan utawa mundake volume kendaraan logistik nganti 16% dibandingno periode sing padha mbek bulan sadurunge perbaikan dermaga Caning. Nah hal iki dijelasne karo GM PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang Media Syahrianto. Iki nyatane lah kondisi iki berlangsung barengan ambek pelaksanaan proyek perbaikan peningkatan kapasitas dadi 50 atau 50 ton siji pasang dermaga ndek Ketapang Banyuwangi lan Gilimanuk jane. Saiki ana sekitar 24 kapal kapasitas gede sing dioperasikne kanggo ngoptimalno kapasitas angkut. Ambek 6 kapal diantarane nerapno pola TBB utawa tiba bongkar berangkat. Nah, nyapata proses bongkar muat ambek nyingkatne waktu kapal ono ndek dermaga nih. Penyesuaian pola operasional kapal iki dilakoni bare tetap mempertimbangkan kapasitas dermaga, kondisi lalu lintas kendaraan, kalian aspek keselamatan pelayaran cari pasti deh ya. Selain itu ASDP yen komitmen kanggo terus nglakoni perbaikan lan mastene layanan penyeberangan tetap iso berlaku optimal ya. ASDP Cabang Ketapang yo wis ngupayane ngedokke kapal perbantuan bare kapasitas sing gede yaiku KMP Jatra 1 kanggo ngurangi antrean sing dawa iki. Jadi sing akibatne kemacetan ya di jalur utama Situbondo Banyuwangi ambek saiki ono proses perizinan pelayaran saka Merak di Ketapang ya. Sadurunge ASDP ya wis nekane 3 kapal bantuan ya KMP Atayana ambek KMP Portling 7 mbarek nerapne pola tipe bongkar berangkat di pelabuhan Gilimanuk mari ngono KMP Liputan Arolas iki nerapno pola TBB di dermaga LCM utawa Ketapang Banyuwangi.

0: Surabaya. Pro4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janing, pernah wis tau liwat daerah Ahmad Yani Cidek Bundaran Waru kan? Lek liwat kono, coba dengerono. Ono monumen unik sing bentukane suro karo boyo. Tapi iki duduk sembarang patung lho. Iki jenenge Monumen Surabaya Wani, alias Tugu Kenalpot Brong. Patung iki digawe teko akeh kenalpot brong hasil razia Polrestabes Surabaya. Kok malah digawe patung? Iya, ben dadi pengeling-eling kanggo kabeh warga kutha Pahlawan. Wani nang Surabaya iku duduk wani gawe blayer-blayeran ning dalan sing ganggu wong liya. Tapi wani tertib, wani ngajeni dalanan, barek wani jaga kesehatan bareng-bareng. Kenalpot brong wis malih dadi karya seni. Saiki garek penoae karo kapitul-tul Surabaya. Ayo tetep gawe kenalpot standar ben Surabaya tetep aman, nyaman lan keren. Surabaya wani tertib. Pesan iki didukung bare LPP RRI Surabaya.

0: Rek, eling ora pas jaman perang biyen. Mbah-mbah kene mung sangu prik runcing karo ati nekat gawe ngusir penjajah. Kabeh perjuangan iku gawe siji tujuan, merdeka. Saiki Indonesia wis genep umur 81 taun. Pitakone, opo roy arek Surabaya iki isih panggah balung sumsum? Jaman saiki penjajah wis duduk bedil utawa meriam rek. Tapi, kemandesan, kemelesetan, karo godaan gawe pecah belah. Ojo gelem diadu domba. Biyen, kini isok merdeka amarga gotong royong, duduk melaku dewe-dewe. Ayo rek, ning dino kemerdekaan kaping 81 iki, tunjukno, lek geti Surabaya iku ora tau luntur. Jogo kotane, jogo bangsane. Terus maju gawe Indonesia.
1: Jaringan sesi di Prof. Papa TRRI Surabaya, Surah Budaya Surabaya, Mbak Wai Ican pastinya tak sih ngancar di sampean situ ya kata dia. Di Prof. Papa Tiki, aku pengen bagini tentang informasi Lianing ya. Tapi iki mengenai hal-hal yang tak terduga aja nih. Hal-hal yang tak terduga ya apa tuh Jan? Ya kok ono maneh hal-hal tak terduga. Ya tasik di wilayah Banyuwangi lah di Kewau masalah penyeberangan. Saiki pemerintah Kabupaten Banyuwangi ngusulne dukungan helikopter pengebom air di BPBD Jatim lan kantor SAR Surabaya kanggo upaya mademke kebakaran hutan ambek lahan karhutlan di kawasan Taman Wisata Alam TWA Kawah Ijen Janing. Bupati Banyuwangi Ibu Fitandani nyampene lak nganti saiki ya atase ana beberapa titik api di kawasan hulu. Maring ono kondisi medan terjal ambek angel dijangkau ya. Iki dadi kendala proses pemadaman karhutlan di lereng Gunung Ijen janing. Selain iku ning ibu ya iki nyatane lak nganti saiki petugas ya tase nglakoni upaya pemadaman 24 jam atau 44 jam caning ambek salah siji ning ngangkut banyu saka ngisor marikono disuntukno ngene caning ning lokasi kebakaran. Selain iku caning ya iki wis entuk dukungan ya saka Medco Geothermal Energy kanggo bantu dukungan pasokan air kanggo pemadaman kebakaran lan lahan di kawasan Gunung Ijen sing panggonan di Banyuwangi lan Bondowoso. Nah, Bupati Ibu iki ya tambahne lah instruksi BPBD Banyuwangi kanggo segera ngadekno dapur umum di lokasi kanggo gampangne petugas sampe relawan kebakaran hutan lan lahan di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen iki kedaten kaya dina Jumat bengi ya. Gak bengi sih, dini hari lah kurang lebih jane, pokoknya kurang ono matahari mendunung ngono ya. Embusan angin kencang di pegunungan Ijen iki yang panggang gawe ombo mana yang ngono jane ya tadi apa gadok neng liane atau jalan de liane gampang banget ngono ya. Nah, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Timur iki yo nutup sementara kawasan wisata lan kawasan TWA utawa Taman Wisata Alam Kawah Ijen ya samarine kedaden karhutlah de Jumat iki maning ono. Untuk informasi liane kok bakalan di sampai no ya caneng ya di ruang dengan sampean pasti ini ojo ning dindi pancet di Prof. Papa TRRI Surabaya maring ini bakal ono boro-boro dilanjut ke kalian obrolan UMKM seru toh.

Ning Kota Lamongan sakliyane diarani Kota Soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak. Salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki jakne dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau, Cak Ning. Awak dhewe yo iso ngrasakno tahu campur iki. Awan utawa bengi. Soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki Cak Ning kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cak Ning, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wis akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.

0: jempolmu ki apa luwih cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu de HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno dek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, caning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu caning isok dadi dungo tapi isok sisan dadi dosa. Caning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Jeneng wae woro-woro mbarek Wahyu Chan, perumbuh tani nyatane lah titik api iki balik ditemokne ndek Gunung Budak. Samarine ya, wis sing sadurunge wis dipadamne pas dino Selasa tanggal 1 September. Administrator Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Malang Caneng Kelik Jatmiko iki nyatane lah titik api iki ditemoni di lokasi sing padha mbarek kebakaran sadurunge yaiku di petak 100 risor pemangku hutan utawa RPH Pujon Selatan. Dari informasi secara administrasi Caneng ke pemerintahan petak 100 risor pemangkuan hutan RPH Pujon Selatan iki dilanda kebakaran iki mlebu di wilayah desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Nyandak kabar liyane janing pemerintah Kabupaten Magetan ngeluncurke program pemberdayaan ekonomi kampung Susulawu Singolangu di Kelurahan Sarangan Kecamatan Plausan Magetan iki kerja bareng bare OJK Solo lan Yayasan Dompet Duafa. Wakil Bupati Magetan Siatni Priasmoro nyatakan program iki dadi langkah strategis kanggo nguatne perekonomian masyarakat sing duweni basis potensi lokal khususnya sektor peternakan lan pengolahan susu. Salah sijine diwujudke melalui pengembangan kafetaria Kampung Susulawu kanggo berdayane masyarakat utamane saka olahan susu. Jaring kumah woro-woro mbarek Wahyu Chan mengko ketemu lan de woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning, akeh faedah senam isuk kanggo kewarasane awak. Senam ya iku aktivitas fisik karo nglakoni gerakan teratur, barek merlokno kecepatan, keserasian, karo kekuatan awak. Senam kerep direkomendasino dadi jenis olahraga kanggo lansia, soale iso dilakono karo intensitas sing enteng nganti sedang. Mas Yongunu, senam tetep disarano kanggo dilakono gawe kabeh kalangan umur. Iso ngekei segudang faedah kanggo kesehatan awak barek mental.
1: Bumi sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buwak saben dinone. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit, tapi bumi butuh atusan tahun gawe ngejurno sampai ku mau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Ga usah ngenteni wong liya Cak Ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo gawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jaga resike, jaga asrine. Ayo Cak Ning, jaga alam, mergo alam bakal jaga awake dhewe.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi

0: Dik.
1: Apa, Mas?
0: Mas gak seneng lho ya nek sampean iku nyimpen gambare wong lanang nang dompet.
1: Hah? Sing endi sih, Mas? Aku gak nyimpen kok.
0: Nah iki gila. Coba gambare sapa?
1: Iku kan gambar Pak Presiden Soekarno sih, Mas. Mas.
0: Lah iku gak seneng aku sampean nyimpen gambar wong lanang liya. Gini, gawe aku ae.
1: Sampai niku ngomong apa sih, Mas? Sampai niku ngomong ae nek gelem duite.
2: Intermezzo.
3: Nggih, jaten sase de Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, mere wahican de obrolan UMKM. Tase ngeliat nih konco-konco UMKM ya jane ya. Tapi santai wahi jane ya. Sambil ngeliat nih wahi jane juga bakalan ngekei informasi liane bare geding-geding kroncong sing pasti nih ya jane ya. Nah, informasi sing pengen tak sampai nih jane ya niku adalah ini adalah salah satu upaya dari pemerintah ya sesuai dengan informasi yang tak bagian di waro-waro niku wau janing ya ndak pemerintah Kabupaten Magetan ini meluncurkan pemberdayaan ekonomi kampung Susulawu Singolangu di Kelurahan Sarangan Kecamatan Pelausan Magetan janing ya. Program iki dadi bukti nyata ya jane ya kalau ono kerja bareng antara pemerintah mbek stakeholder liyane salah sijine kaya Kepala OJK Solo Muhammad Mufid iki nyampeke pentingnya penguatan literasi ambek inklusi keuangan kanggo masyarakat khususnya pelaku usaha mikro lan peternak janing akses sembari pembiayaan lan pengelolaan keuangan sing apik iki diharapne iso dadi dukungan penuh untuk ngembangne usaha masyarakat janing ya. Nah iki mari ngono janing iki kampung kampung Susulawu ya Singolangu iki diharapne ya semakin berkembang ambek mampu ngekei dampak nyoto mbare peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magetan ya. Iki adalah salah satu upaya janing ya semamane penguatan literasi sampe inklusi keuangan iki janing ya karena akeh lho janing para pelaku UMKM sing kadang-kadang niku belum begitu memahami mengenai literasi dan inklusi akhirnya apa sih kedatangan janing ya mereka usaha tapi bingung pengelolaan keuangannya ya apa kadang keuangan ini dicampur ambek apa jenenge ambek keuangan rumah tangga dan segala macamnya jadi ini rada rancu akhirnya gak akeh ambek gak sithik sisan janing saja nih sing akibatnya amburadul akhirnya usahane kokot cak neng.

0: Cak Ning, gunakno listrik karo banyu sak perlune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune, loro, maksimalno penggunaan cahaya alami, telu, perawatan rutin peralatan listrik, kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci, limo, gunakno kipas angin ketimbang AC, enem, gunakno banyu sumur, gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM, pitu, pengecekan kran banyu kudu rutin, walu, penggunaan dispenser dimaksimalno, songo, mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno, 10, aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau Cak Ning, tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.
1: Jaring Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Saat ini jam 11.29 menit waktu Indonesia Barat. Waya sampean ngelaksanane ibadah sholat zuhur. Ngaten nggih. Saking studio Pro Papat RRI Surabaya, waya jeneng kalian angkasawan-angkasawati RRI Surabaya ngucapke selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Ngaten nggih. Mugi-mugi amal ibadahnya awak dhewe ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jane saniki Wayucan bakal ngajak sampe ngobrol-ngobrol dan rangkaian acara obrolan UMKM mengaten nggih kalian kanca-kanca UMKM saniki samrawuh ten studio Pro 4 RRI Surabaya enten ning Nurul Hidayah Ikromi pelaku UMKM jane tak sapa dhisik mengaten nggih sugeng siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Neng Nurul.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, piye kabare Neng?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Oke, Neng ini saya apa di UMKM ini monggo jenengan ini pelaku UMKM untuk F&B mboten ya, makanan. Ya,
2: makanan nggih.
1: Makanan apa ini Neng bisa dijelaskan?
2: Pertamanya sih seputar baking aja, jadi sekitar kue,
1: oh, kue,
2: kue keke gitu, jajan-jajanan, kudapan ringan gitu aja.
1: Oke, jajan-jajanan lah. Ini awal mulanya jenengan seperti apa sih kok bisa berpikir bahwa untuk menjadi pelaku UMKM dulu?
2: Awal mulanya saya adalah pegawai kantoran biasa, kemudian resign karena sudah punya anak. Ini anak saya 3 ya, yang terakhir itu. Saya terinspirasi dari orang yang kayaknya enak deh di rumah gitu. Jadi akhirnya saya resign anak ketiga. Jadi habis lahiran itu alhamdulillah resign di apa? Disetujui oleh suami. Akhirnya saya resign, kemudian kok di rumah ya enggak enak ya gitu. Terus kebetulan background saya juga pegawai apa? Administrasi sebuah restoran. Jadi terakhir 5 tahun terakhir tuh saya bergelut dengan dunia F&B, resto dan sebagainya gitu.
1: Oke, nah tapi ini ya nih, gejolak itu pasti ada ya. Apalagi jenengan kan tadinya kan bekerja sebagai pegawai, gitu ya. Sing notabene benulan iki lah semane gajine mau 1 juta ya. Benulane ketok moto gitu kan, dia 1 juta ngono benulane ya kan, benulane. Akhirnya memutuskan iki support sistemnya seperti apa sih dan akhirnya yakin itu kenapa sampean? Karena kan menjadi pelaku UMKM ini ya ngapunten nggih. Kadang naik, kadang turun, kadang rame ya, kadang sepi kan gitu ya.
2: Iya, bener sekali.
1: Iku pusing nguat nih sampean akhirnya wes aku tak resign, aku tak kerja nang omah, cedak ambek anak, ambek wes aku tak gawe panganan ngono. Isine ya apa?
2: Karena anak 1-2 saya full wanita karir. Gak pernah megang yang namanya anak itu gak pernah. Jadi saya kayaknya pengen benar-benar jadi ibu rumah tangga di situ di titik anak ketiga itu.
1: Jadi itu tahun berapa?
2: 2018 ini lahir.
1: 2018.
2: Jadi saya dari saya bekerja dari 2000-an, 2006 ya. 2006. Okay. Kebetulan lulus dari sekretaris langsung sekretaris, jadi sekretaris beneran. Jadi kalau teman-teman kemana-kemana, saya enggak, kebetulan saya cuma mendaftar apa, ngisi lowongan asal aja gitu loh. Ternyata ya masuk sekretaris, bener-bener jadi sekretaris selama 2 tahun. Habis itu cut, pindah langsung ngelamar ke tempat yang restoran itu. Sudah langsung sampai 20 tahunan saya di restoran. Tapi restorannya saya tetap di office-nya.
1: Di office-nya, lah itu habis itu
2: terus akhir itu pindah lagi ke perusahaan saya, ke pajak. Nah di situ saya pressure-nya terlalu mungkin pressure-nya, aduh kayaknya usia sudah semakin itu ya. Kebetulan saya sudah usia 30-an waktu itu, yang job terakhir tuh. Jadi kayaknya semakin menurun daya bekerja saya jadi orang officer gitu loh kayaknya. Jadi aduh kayaknya sudah waktunya saya diistirahat di rumah gitu. Dan kebetulan saya hobi baking juga.
1: Dari kecil?
2: Iya, karena ibu jualan nasi kuning.
1: Oh, berarti
2: punya warung.
1: Backgroundnya berarti juga udah dari orang tua ya?
2: Iya, orang tua penjual nasi kuning gitu. Punya warung gitu. Sedangkan suami koki kebetulan.
1: Suaminya koki-koki di apa? Di hotel atau di mana atau seperti apa?
2: Di restoran Chinese food.
1: Oh, di restoran Chinese food. Oh, oke. Berarti jenengan sudah bisa apa? Mas senengannya masak roti, mari ngono.
2: Iya, benar.
1: Bapak iki ini ya, apa namanya, suami justru suka masak.
2: Masak
1: juga gitu ya. Terus akhirnya suami pun mutusin ya wis rapopo gitu.
2: Iya, ya wis enggak apa-apa, wis gantian sekarang. Kan kalau koki itu kan kerjanya enggak libur minggu, apa libur malah apa hari Minggu malah masuk.
1: Iya, karena rame tuh.
2: Iya, rame. Makan. Jadi ya sudah, sekarang kamu bersamai anak sudah gantian, kamu bisa jaga anak di rumah gitu.
1: Oh, itu enggak ada gejolak, ibaratnya ya kan itu tadi ya, kalau masalah ekonomi kan ya apa namanya, mungkin ada suami yakin tak.
2: Iya, itu agak seret juga. Agak seret juga.
1: Ya kan, soalnya kan jenengan kan tiap bulan sudah ketok foto kan. Ibaratnya 1 juta ya wis, ulan ngarep itu 1 juta mana. Ulan ngarep kan itu 1 juta. Kalau kayak gini kan belum tentu pendapatan, istilahnya kan gitu ya. Berarti akhirnya yang menguatkan ya benar-benar, berarti karena pengen jadi ibu rumah tangga. Sama mau ngurus anak berarti.
2: Iya, benar. Jadi saya punya anak, ya anak ketiga ini yang baru merasakan bayi tak rawat.
1: Yang pertama dan yang kedua
2: pernah sama almarhum ibu. Yang kedua juga sama almarhum ibu. Jadi habis melahirkan paling apa cuti ya? Cuti 2 bulan udah langsung back to office.
1: Oh ya.
2: Enggak pernah.
1: Iya, berarti ada peran
2: nenek ya. Antar anak sekolah gitu juga enggak pernah.
1: Enggak pernah antar anak sekolah. Yeah. Berarti ada rasa kayak mungkin jenengan kayaknya yang ketiga ini mau jadi ibu full gitu ya. Oh oke, okay. Dan suami mendukung.
2: Mendukung, awalnya tidak mendukung ya karena ekonomi tidak. Tadi agak ketakutan juga si suami gitu.
1: Iya kan semua kan serba mahal, saya jengkel deh aku.
2: In this economy
1: ya kan. Kalau kita bukan orang have ya, kita perintis loh ya, bukan pewaris.
2: Iya benar.
1: Oke, lah tapi habis itu akhirnya jenengan memutuskan untuk menjadi UMKM-nya adalah makanan.
2: Makanan, kue pertama.
1: Kue pertama, donat.
2: Iya, karena donat tentu aja itunya juga, karena ibuku itu ahli masak tapi bikin kue enggak ahli, tapi dia selalu bikin donat. Jadi kita dari kecil itu merasakan donatnya ibu terus. Walaupun rasanya enggak karuan, kita harus makan terus. Jadi gitu, Bu kok donat terus. Jadi akhirnya mungkin kebawa di saya. Jadi saya mulai belajar gimana bikin donat enak gitu.
1: Tapi ini belajarnya otodidak kan?
2: Otodidak.
1: Enggak pernah ikut kelas-kelas apa gitu.
2: Ini usia kemarin tahun 2000 berapa itu saya ikut pastry cook-nya pemerintah Kota Surabaya.
1: Oh gitu. Jadi, enggak, tapi kalau yang sebelumnya?
2: Enggak.
1: Pada saat memutuskan ini?
2: Enggak.
1: Otodidak.
2: Iya.
1: Keren.
2: Iya.
1: Langsung terjun ke lapangan. Apa jenengan juga cuma ngeliat-ngeliat aja, ngeliat di YouTube atau apa
2: ya,
1: gitu?
2: Sempat juga literasi
1: ya, sambil baca referensi-referensi
2: dari
1: gitu
2: mana-mana.
1: Ya.
2: Oh. Tapi zaman dulu kan belum ada TikTok dan sebagainya.
1: Iya, benar,
2: jadi
1: benar.
2: Mungkin dari YouTube.
1: Dari
2: sama
1: YouTube.
2: Pengalaman ibu itu, catatannya ibu.
1: Ada catatannya?
2: Ada.
1: Ih, keren ya ibunya ya.
2: Baking alat-alatnya juga diwariskan ke saya.
1: Oke, jenengan. Wow, loh. Kalau boleh tahu jenengan tadi ini anak tunggal atau berapa bersaudara?
2: Saya 4 bersaudara, tapi yang pertama cowok, yang kedua okay. saya. Jadi saya kayak yang pertama gitu seolah-olah.
1: Oh gitu. Dan akhirnya semua dalam artian kayak alat-alat masaknya itu
2: langsung
1: itu,
2: ke saya.
1: Langsung ke jenengan dan dimanfaatkan lagi.
2: Kebetulan adik yang perempuan juga enggak suka. Jadi ya otomatis semua berkat saya.
1: Tapi emang ini ya, kadang-kadang kalau bersaudara itu kadang-kadang anak sing nurun ya.
2: Iya.
1: Istilahnya nurun, anak sing nurun nih, lah ibu nih kayak cekatannya di bidang masakan ya, anak sing nurun masakannya lah, anak cekatan sisan dek bidang ilustrasi biasanya larinya ke siapa gitu ya. Iya. Lanjut dengan karena yang masakannya ibu.
2: Masakan.
1: Ibu dulu itu suka masak apa tuh neng?
2: Ibu.
1: Selain donat tadi.
2: Selain donat, ya tadi nasi kuning ahli nasi beliau. Kuning. Dan nasi kita kuning. Dulu kecilnya di Ambon, Cak.
1: Oh.
2: Jadi kita saya mulai kuliah itu baru di Surabaya. Kalau SD sampai SMA kita di Ambon.
1: Di Ambon.
2: Yes, jadi warung nasi kita itu ya terkenal di Ambon, warung nasi kuning itu.
1: Oh, oke. Okay. Iya, apalagi di Ambon ini nasi kuning itu ya lumayan loh. Lumayan rame, sama kayak di Kalimantan ya, di Banjarmasin lah, Kalimantan Selatan itu nasi kuning itu pasti rame banget.
2: Iya, apalagi orang Jawa yang jual, Cak. Rame.
1: Oke, okay, berdasarkan pengalaman itu, sampean terus habis itu memutuskan untuk pertama di roti dulu atau di kue?
2: Iya, roti dulu, karena masakan lebih agak beribet. Kalau menurut saya.
1: Oh, gitu.
2: Iya.
1: Padahal kan jadinya dari kecil udah ngeliat ibu masak.
2: Iya, tapi enggak tahu saya tertariknya ke donatnya.
1: Kalau donatnya akhirnya memutuskan donat dulu. Berapa donat dulu. Berapa lama itu?
2: Donat dulu, jadi saya 2 tahunan donat. Terus lama-lama customer gini, "Mbak, aku bikinkan ini po nasi kuning," kayak gitu. Nah, itu mulai saya belajar. Sebentar ya, saya belum ahli itu baru saya belajar. Itu ibu udah enggak ada. Jadi saya mengingat-ingat dengan memori saya. Kayak santan harus diapa itu saya berdasarkan memori aja gitu.
1: Iya. Luar biasa loh, aku merinding sebenarnya.
2: Iya.
1: Ya Allah, terus habis itu jenengan akhirnya memutuskan untuk bikin rotinya donat dulu, terus berkembang.
2: Berkembang dengan yang lain sesuai dengan zaman, kayak mulai ke burnt cheesecake kayak sekarang itu.
1: Itu pun juga jenengan usaha otodidak juga.
2: Iya, kalau yang agak modern saya belajar di yang pastryku kemarin.
1: Itu 2000?
2: 2024.
1: Oh, 2024 atau baru-baru ini aja. Habis itu jenengan juga kalau untuk tester gitu gimana? Anak-anak jadi korban?
2: Iya. Tetangga juga. Tetangga, anak-anak.
1: Disuruh cobain dia kok jadi korban. Enggak dong, ya kan? Malah enak toh dapat makanannya. Tapi ini berarti ketika jenengan masak ada kreasi baru, itu pasti disuruh coba dulu anak-anak sebelum dijual.
2: Iya, benar sekali.
1: Anak-anak. Tanggapannya anak-anak seperti apa? Sama
2: ya kalau enggak enak deh, mereka bilang enggak enak.
1: Oh, gitu.
2: Kurang bunda, apalagi yang kecil itu enak, kalau enak ya enak berarti kan anak kecil sih jujur.
1: Iya, gitu ya, berarti anak-anak selalu jadi testernya, nyobain dulu. Tapi jenengan kalau ada mau buat baru gitu ya, kayak katakanlah donat nanti ada kasih coklat dan segala macamnya, itu butuh berapa lama nyoba?
2: Nyoba R&D-nya, R&D-nya itu sekitar, saya lihat sekitar misalkan awal bulan gitu ya, itu saya R&D terus selama 1 bulan.
1: Oh, 1 bulan dulu?
2: Iya.
1: Dicobain dulu.
2: Iya, pakai tepungnya dikurangi atau gitu kan beda nanti teksturnya. Walaupun resepnya di YouTube gitu, tapi kalau enggak enak. Jadi kita harus mengulik lagi.
1: Oh, berarti yang di YouTube kadang-kadang ada enak gak adanya ya. Jangan sampai terkecoh gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Lanjut dengan kok akhirnya akhirnya memutuskan untuk donat ini dengan berbagai varian.
2: Iya, berbagai varian.
1: Apa aja?
2: Kalau saya yang topping-topping, dan untuk sekarang lagi viral itu yang ubi-ubi, jadi saya mengikuti itu. Jadi sekarang lagi ubi ungu.
1: Iya. Oh, nak terlalu ungu nih Cak Ning ya.
2: Iya.
1: Habis itu berarti mau yang sehat-sehat ya.
2: Iya.
1: Lalu ada apa lagi nih?
2: Donat itu varian paling laku ya, paling yang coklat meses itu soalnya kan standar ya. Jadi orang-orang kebanyakan yang kalau di reno-reno ngono iku kurang doyan, Cak.
1: Oh, gak doyan.
2: Iya, iya, iya. Dek kalau beli di UMKM mending yang keju sama meses.
1: Meses coklat
2: iya,
1: itu ya.
2: Gak tahu kenapa orang-orang kayak gitu.
1: Jadi kalau kayaknya udah terdoktrin deh.
2: Iya. Iya.
1: Dari dulu senjenenge donat itu ya pasti coklat gitu ya, meses coklat gitu pastinya ya. Oke, lalu juga ada apa lagi nih? Setelah mengembangkan donat, abis itu jenengan coba apa lagi sekarang?
2: Sekarang Pak Singkong Thailand.
1: Singkong Thailand.
2: Iya, singkong Thailand itu juga karena dulu di restoran menu salah satu restoran saya, jadi saya tahu agak sedikit resepnya gitu.
1: Dicoba-coba, tapi ini alanya Ning Nurul.
2: Iya.
1: Iya kan, oke. Okay.
2: Tesnya lebih ke masyarakat umum gitu.
1: Ah, itu yang membedakan produknya jenengan dengan yang lain apa nih?
2: Kalau yang donat tadi jelas saya lebih ke kayak memakai ubu ungu. Yang kemarin saya pakai waluh itu loh, yang kuning.
1: Aha.
2: Nah itu.
1: Oh, ada waluhnya juga
2: iya,
1: tadi ya?
2: Iya, jadi donat waluh.
1: Donat waluh.
2: Terus donat ubi ungu.
1: Donat ubi ungu.
2: Iya, jadi terus ini singkong Thailand. Bisa juga banana cake. Jadi banana. Kue pisang itu yang cake pisang.
1: Iya, lalu ada lagi?
2: Yang sekarang ini juga saya menambahkan di makanan berat. Jadi yang kayak tadi saya belajar nasi kuning saya sudah bisa.
1: Oh, udah. Jadi, alhamdulillah.
2: Iya, jadi menerima nasi-nasi kuning kayak gitu juga.
1: Terima pesanan nasi kuning
2: iya, terima
1: juga.
2: Nasi kuning.
1: Ini ya jadi ya. Belajarnya waktu tes trial and error-nya berapa lama kalau untuk nasi kuning nih?
2: Nasi kuning tuh lama, lebih lama daripada
1: karena harus mengingat masalahnya gitu
2: iya,
1: ya nih ya. Tapi kan jenengan ada literasinya atau referensinya juga dari media sosial juga.
2: Iya benar, media sosial.
1: Cukup membantu berarti sebenarnya media
2: sosial.
1: Sangat
2: membantu, iya.
1: Oke, tapi ya nggak boleh percaya 100%.
2: Iya, harus kita itu lagi.
1: Oh oke.
2: Ulik lagi.
1: Diulik lagi. Nah yang membedakan apa Neng? Sego kuningnya sampai nambah sego kuning biasa nih.
2: Sego kuning saya itu ikannya ikan pakai ikan,
1: oh,
2: bukan
1: pakai ikan.
2: Ayam. Iya.
1: Oh iya, rata-rata kan ayam. Apa sih ayam merah itu ya, apa sih namanya
2: iya, ayam bumbu,
1: ayam bumbu iya, ya. Ayam balado atau ayam bumbu ya. Merah gitu ya,
2: iya. Kalau nasi kuning saya itu pakai ikan terus pakai acar kuning, kalau di sini kan jarang ya,
1: iya acar kuning jarang, kalau di apa di timur banyak
2: iya. Saya acar kuning terus mie nya saya bukan mie kuning, saya pakai mie laksa, jadi mie apa ya yang warna biru biru itu loh,
1: mie laksa
2: itu. Jadi kalau di sini kalau pernah makan sego tambak bayan tuh nah pakai mie itu, nah, itu saya mie nya itu karena dulu di Ambon juga mie nya mie itu, jarang pakai mie kuning.
1: Oh jarang pakai mie kuning.
2: Kalau makan di nasi kuning Ambon Bungkul tuh juga mie nya pasti kayak gitu, jadi nasi kuning Ambon pasti mie nya kayak gitu.
1: Oh oke oke oke, waduh itu ya itu ya Caning ya, mengenai nasi kuning dan juga produk-produk lainnya gitu ya. Ada donat atau makanan ringan ya. Jajan-jajanan yang diproduksi sama Ning Nurul. Tapi Ning Nurul pernah produksi yang namanya makanan atau jajanan pasar gitu enggak?
2: Saya kurang ahli kalau jajan pasar.
1: Oh, malah justru jajanannya ya ini aja donat.
2: Donat, dimsum, saya juga dimsum. Dimsum itu malahan olahan apa resep langsung dari suami. Saya enggak megang.
1: Oh, oke.
2: Dan alhamdulillah itu juga banyak pelanggannya itu. Saya tanpa buka PO mereka sudah langsung chat sendiri itu kalau dimsum, karena dimsumnya juga beda, karena dimsum kami ya pakai resep ala resto gitu, agak-agak premium gitu,
1: agak premium ya tapi ya ala-ala UMKM ya, gitu
2: bener.
1: Kan jadi insya Allah harganya lebih terjangkau daripada di restoran
2: ya, benar. Kulitnya pun beda Cak, kalau dimsum ini kebetulan stok saya habis nggak bawa, jadi kulit dimsum biasanya kan orang-orang jual putih itu ya. Saya pakai kuning. Kuning. Jadi ya seperti kayak restoran Chinese food itu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Iya, kuning dia
1: warnanya. Kuning ya.
2: Iya.
1: Tapi karena memang suaminya di ini sih ya, suaminya jenengan di resto
2: iya.
1: Chinese food ya.
2: Chinese food, iya.
1: Oke. Okay. Nah, tapi untuk pengalaman-pengalaman gitu Neng, jenengan itu sama suami gitu ya.
2: Iya.
1: Itu naik turunnya gimana ngadepinnya Neng?
2: Ya, ini kayak ayam mahal gini nih. Kita stop. Gimana
1: stop
2: lagi?
1: Stop dulu.
2: Iya.
1: Okay.
2: Walaupun permintaan banyak tapi ya gimana, kita kasihan nanti kalau naikkan, kita yang tipe yang kasihan sama customer kalau naikin harga. Gak bisa saya.
1: Gak bisa, berarti iya. Ya ibaratnya kalau harganya 20 ya kalau ketika ayam naik ya berarti kita stop dulu,
2: iya,
1: gak
2: stop,
1: produksi
2: saya.
1: Dulu
2: gak produksi, kayak kemarin itu acara 17-an mulut beruntun itu langsung ayam naik, saya berhenti walaupun ada yang order, saya tetap
1: malah justru gak memanfaatkan momentum dong.
2: Iya Saya lebih mencari aman, berhenti dulu, nanti baru kita harga menurun atau harga kembali, baru kita jalan. Ini sudah mulai jalan, lagi produksi.
1: Lagi produksi lagi, yeah. Gitu ya. Oh, itu ya caning ya. Oke, okay, berarti jenengan sama suami ini kolaborasi begitu ya, yeah, tapi yang untuk menjalankan tetap jenengan, Nurul sendiri. Meskipun suami nanti ya, karena memang lagi bekerja juga ya caning ya, di resto Chinese foodnya, jadi gak bisa ditinggalkan. Nah, kadang-kadang nih, jenengan ini mengalami kesulitan gak sih kalau dalam hal berjualan? Karena kan sekarang kan UMKM lagi tumbuh ya, banyak gitu.
2: Kebetulan pasti ada, sangat ada. Dan kebetulan zaman sekarang alhamdulillah pemerintah banyak membantu. Jadi selain saya berjualan, banyak juga undangan untuk pelatihan. Saya ngikuti, jadi pelatihan undangan dari Kominfo atau dari Dinas Koperasi Jatim, sering itu tentang bagaimana marketing kita UMKM, untuk banyak pelatihannya pokoknya, mulai dari marketing, keuangan dan sebagainya. Itu sangat membantu juga. Kalau dulu, zaman dulu saya jualan ya nggak ada, nggak tahu apa-apa. Ya asal itu. Sekarang alhamdulillah banyak membantu dari pemerintah dan ya orang-orang. Maksud saya orang-orang, kadang-kadang saya bikin iklan di trade gitu kan, bikin utas, itu ada yang masuk. Gimana kak kalau kita bantu ini ya, free. Kadang-kadang itu mungkin kayaknya orang-orang yang baru belajar, jadi itu
1: influencer-influencer
2: ya, kayak gitu ya. Kemarin saya barusan dapat itu, lumayan saya dapat di branding logo gratis.
1: Alhamdulillah ya, saling bantu. Saling bantu sesama UMKM ini juga menguntungkan loh sebenarnya ya, Caning ya. Walaupun sekarang kita tahu UMKM itu lagi marah ya.
2: Iya, dan banyak banget.
1: Banyak banget gitu ya. Tapi alhamdulillah Nino Nurul ini menjadi salah satu UMKM yang beruntung gitu ya. Bisa ikut pelatihan, bisa ikut apa-apa dari pemerintah Kota Surabaya. Tapi kalau untuk sekarang nih, apa yang mau jenengan kembangkan?
2: Saya ingin kembangkan, pengen banget produk saya ke luar negeri. Iya, jadi kayak saya lihat kemarin kok ada yang kirim peyek. Nah, itu. Saya memang saya ada juga peyek, tapi enggak saya kembangkan, cuma saya bikin di rumah, tapi saya angan-angan saya pengen peyek saya sampai ke luar negeri kayak gitu.
1: Oh gitu.
2: Ya, kalau yang ini kan udah NIB, udah halal semua, cuma kalau kayak gitu kan perlu banyak syarat Nah, itu jadi agak jadi beban di saya.
1: Berarti kalau enggak salah ini juga ya, kalau enggak salah pemerintah kota itu sempat ada program pelatihan ekspor impor kalau nggak salah ya.
2: Iya.
1: Jadi apa-apa yang mau di ekspor ke luar negeri gitu ya, ada persyaratan-persyaratannya dan segala macamnya, itu mungkin bisa
2: itu ada
1: di
2: pelatihannya juga,
1: ada pelatihan juga kan ya. Ya moga-moga nanti jenengan bisa masuk ke sana ya Caning ya. Tapi ini jenengan luar biasa loh, angan-angannya malah justru tidak ingin meluaskan di apa, di Surabaya atau di wilayah Jawa Timur, malah kepingin sampai ke luar negeri.
2: Iya. Pengen gitu banget.
1: Pengen ya. Oke. Nah, Ning ini kalau untuk sekarang kan alhamdulillah gitu ya. Jadi kan sekarang sudah bisa fokus di rumah, dekat sama anak. Tapi kalau bagi waktunya seperti apa? Ketika ada pesanan gitu, atau jenengan kadang-kadang ikut Car Free Day enggak?
2: Iya, pernah di Bonggol kan kita tiap berapa bulan sekali dapat jatah dari kecamatan. Nah itu
1: bagi waktunya, ini kan anak juga masih kecil, apalagi desi kecil itu tadi masih aktif-aktifnya. Itu gimana jadinya bagi waktunya?
2: Kadang, tapi itu saya jarang ambil sih. Karena pagi banget harus jam 3 harus ke Bungkul.
1: Iya benar.
2: Saya kurang minat, jadi cuma beberapa kali aja. Itu pun paling ya sama suami gitu.
1: Sama suami,
2: sama kakak-kakaknya.
1: Oh gitu, terus kalau seandainya ada orderan, jadinya kan bagi waktunya
2: seperti apa? Kalau ada orderan saya biasanya saya sendiri, kan suami sudah sibuk sama kerjanya. Saya sendiri, nanti kadang saya manggil orang gitu.
1: Oh, memberdayakan juga berarti ya. Keren ya Caning ya. UMKM memberdayakan sekitarnya juga.
2: Iya, harus itu.
1: Harus gitu ya.
2: Iya, harus.
1: Oke, ini terima kasih ya untuk Caning yang sudah menyapa kami yang ada di TikTok ya. TikToknya Pro Papat RRI Surabaya, matur sembah nuwun. Ini kalian nih Nurul Hidayah Ikromi ya Caning ya. Di obrolan UMKM Pro Papat RRI Surabaya. Nah, sekarang saya izin mau bacakan yang sudah. Oh iya, ada Mama Meka, terima kasih. Lalu juga ada Neng Rahma, Cahari, Neng Fira, terima kasih. Neng Aisyah, ya terima kasih banyak. Ini saya mau bacakan yang sudah masuk melalui WhatsApp di 0896021-3968 dan juga di 5462961. Monggo yang mau telepon ya Cane ya. Tapi ini yang di WhatsApp sudah banyak yang mau bergabung, mau menanyakan gitu ya. Ada Nentika, matur sembanuun. Nah, ini Nentika tanya, biasanya kalau jualan itu biasanya di mana saja untuk jualan donat dan juga makanan beratnya? Monggo.
2: Kalau untuk jualannya kita masih di rumah saja, terus sama GoFood.
1: Oh gitu.
2: Iya, di rumah open order gitu. By open order terus GoFood tadi. Terus sama untuk yang dimsum itu saya sudah punya beberapa pelanggan, tetap kayaknya dijual lagi. Jadi saya jarang untuk langsung jual ke pelanggan, tapi kayaknya
1: Reseller jadinya.
2: Iya,
1: ya,
2: jadinya soalnya untuk dimsum saya jualnya kosongan.
1: Oh gitu, tanpa
2: merek.
1: Tanpa merek, iya. Oke. Siap, lalu itu juga di rumah?
2: Di rumah
1: saja, iya. Dan juga di online tadi ya.
2: Iya.
1: Kalau di online namanya apa?
2: Kalau online namanya Dimsum Eat Me.
1: Dimsum Eat Me.
2: Eat Me.
1: Eat Me, iya. EAT Mi gitu ya. Ya. Oke, okay, lah terus kalau yang lainnya?
2: Lainnya by open order. Jadi nanti saya jualannya lewat Treat. IG juga sama WhatsApp. Sudah gitu. Tiga itu. Treat lumayan.
1: Treat gitu ya. Oh gitu ya. Treatnya namanya siapa nih?
2: Sama Eat Me Dimsum. Eat Me Kitchen. Sorry.
1: Eat Me Kitchen.
2: Iya, Eat Me Kitchen.
1: Itu ya Caning ya. Nentika, monggo ya, itu tadi Eat Me Kitchen. Jadi nanti kalau seandainya pengin order ya, lihat dulu di lihat akun Eat Me Kitchen-nya. Nah, kalau lagi open order ya, ada nasi kuning. Makanan beratnya, nasi kuning, lalu makanan ringannya banyak sekali variannya ya, dari donat dan segala macamnya. Bahkan sampai banana cake Neng Nurul bisa bikinkan ya. Oke, lalu juga terima kasih sebentar ya. Ada Carif, terima kasih ya. Ini Carif menanyakan ini harganya berapaan sih, penasaran. Nah, monggo nih.
2: Oke, untuk harganya standar UMKM. Jadi kalau untuk donatnya kita per piece 3.000. 3.000 saja. Itu minimum beli 5 biji boleh. Selanjutnya 10 bisa. Kalau untuk dimsumnya kita 40.000 isi 12.
1: 40.000 isi 12.
2: Iya, okay. Itu tanpa saus-saus ya, karena kita jualnya ori. 40.000 isi 12.
1: Dan isi apa, kok isian ya? Maksudnya dimsumnya ini dimsum ayam ya?
2: Yes, ayam udang.
1: Ayam udang?
2: Iya.
1: Atau ayam sendiri, udang sendiri?
2: Enggak, ayam udang di mix.
1: Oh, ayam udang mix ya.
2: Tapi misalkan ada yang saya alergi, bisa kita buatkan. Alergi udang gitu. Yeah. Jadi nanti kita sisihkan untuk yang versi ayamnya saja.
1: Oke okay,
2: ya. Untuk singkong Thailandnya 12.000 satu pack.
1: Satu pack
2: ya, singkong Thailand gitu.
1: Oke, okay, lalu kalau untuk yang apa tadi?
2: Banana cake.
1: Iya, banana cake.
2: Banana cake-nya satu loyang itu ukuran diameter 20-55.
1: 55. Ya. Nah, itu ya untuk standar UMKM ya yang Nenul sebutkan tadi. Tapi kalau untuk banana cake, kalau seandainya mau, biasanya kan ada orang tambah-tambahan gitu ya. Maksudnya aku pengin ditambahkan ini, tambahkan ini. Sanggup ya, bisa ya Neng?
2: Bisa,
1: ya?
2: Bisa.
1: Oke, nanti langsung ke Neng Nurulnya ya, Cak Neng ya. Kalau emang ada pemesanan pingin, ya itu tadi ya, kayak dimsum. Kalau memang alergi udang, monggo disampaikan. Kalau maunya cuma udang aja, ya monggo bisa disampaikan gitu ya. Ada juga, terima kasih, ini ada. Oke, Cak Ahmad Ali. Ini biasanya kalau untuk dibuat oleh-oleh bertahannya berapa lama?
2: Kebetulan ini yang dimsum ini saya nggak tahu, tiba-tiba customer langsung bilang, "Mbak, ini dimsumnya udah sampai Tangerang loh." Saya kaget, ngirimnya juga gimana saya nggak tahu. Jadi gitu. Dia nggak bilang kalau itu mau dibawa ke Jakarta, cuma sampai sana baru bilang, "Mbak, aman," gitu. Nggak tahu banyak gimana, cuma saya nggak pernah pikirin-pikirin keluar kota, nggak pernah sih.
1: Oh, nggak pernah.
2: Nggak pernah, tapi dibawa customer di mana-mana sudah sering.
1: Iya. Nah, itu Cak Ahmad Ali ya. Ini berarti bisa dikatakan kayaknya sehari dua hari is okay lah ya. Iya. Kayak pokoknya harus dalam penyimpanannya ya juga yang rapi gitu ya. Nah, itu Cak Ahmad Ali ya, dan juga jangan dicampur dengan yang lainnya gitu kan. Oke, lalu juga ada Neng Ardia. Oke, berarti kalau mau kerjasama untuk menjadi reseller ini harus seperti apa dan apakah memungkinkan untuk menjalin kerjasamanya, monggo.
2: Kalau untuk reseller dimsum, khususnya dimsum itu harus punya freezer, freezer yang putih itu, yang yang Gea punya itu kayak gitu. Itu harus di rumah harus punya itu. Soalnya nggak bisa disimpan di yang kulkas biasa, dicampur sama makanan nggak boleh.
1: Oh gitu. Iya. Memang benar-benar untuk frozen frozen food gitu ya. Iya, penyimpanan khusus untuk frozen food. Berarti ini juga untuk menjadi reseller memungkinkan sebenarnya ya.
2: Minimum pembelian pertama 10 pack aja nggak apa-apa.
1: Oh gitu, minimum 10 pack nih artinya. Iya. Oke, lalu
2: udah itu aja sih.
1: Udah itu aja. Iya. Nah, ini kalau mau komunikasi lewat apa ini? Lewat tweet aja atau ada nomor WhatsApp?
2: Ada nomor WhatsApp-nya, bisa dihubungi ke 0888-034-704-54.
1: Oke, itu Neng Ardi ya. Mungkin bisa diulang kembali 08.
2: 08-nya 3 kali. 034. 70454.
1: 454. Ini nanti akan ada admin-nya atau langsung ke jenengan?
2: Langsung ke saya.
1: Ah, tuh langsung ke Neng Nurul ya. 0888-034-70454.
2: Iya, benar.
1: Langsung ke Neng Nurul. Untuk Neng Ardia ya, kalau mau jalin kerjasama begitu ya. Oke, terima kasih. Berarti ini nanti akan istilahnya kalau di apa di dunia UMKM buat label gitu ya.
2: Iya.
1: Jadi nggak ada apa, nggak ada labelnya. Jadi iya, kalau emang, labelnya kalau reseller monggo, begitu ya. Tapi bisa dipastikan ya itu halal, begitu ya. Karena makanan lainnya pun juga seperti donat dan segala macamnya ini sudah ada NIB-nya dan juga sudah ada halalnya, Cane ya. Oke, terima kasih. Lalu juga ada Neng Dia. Ini berarti kalau mau order jenis makanan, kalau mau order donat dan segala makanan nasi kuningnya juga berarti bisa
2: WhatsApp aja.
1: Iya. Oke, kalau untuk di apakah ada untuk biaya ongkir yang disediakan?
2: Tentu saja ada. Karena kan kita membuat, kalau untuk mengirim kan nggak mungkin kita yang ngirim gitu. Jadi kita pakai, sekali lagi kita pakai orang lain untuk memberdayakan ya. Saya biasanya panggil kurir perempuan. Jadi saya lebih suka kurir perempuan, memberdayakan perempuan-perempuan. Jadi kayak Gojek yang cewek-cewek gitu.
1: Nah, ini berarti kalau untuk di wilayah Surabaya,
2: Surabaya atau saya flat 15. Iya, dimanapun 15.
1: Oh, tuh Cak Neng ya atau Neng Dia itu Surabaya flight 15. Ya. Kalau untuk di luarnya baru nanti menyesuaikan ya, dengan aplikasi.
2: Di luar itu menyesuaikan.
1: Jadi nanti tinggal di daerah mana toh Neng?
2: Saya di perbatasan di daerah Masjid Agung mepet-mepet sepanjang.
1: Mana itu ya?
2: Sepanjang.
1: Iya.
2: Jadi perbatasan Surabaya.
1: Perbatasan Surabaya dan Sidoarjo gitu ya. Ya,
2: selatan ya ikutnya.
1: Oh, tapi masih masuk Surabaya. Oh, oke. Itu ya. Dia matur nuwun pertanyaannya ya sudah disampaikan. Tapi yang pasti ini mungkin jenengan ada harapan apa sih untuk pemerintah dan juga mungkin jenengan ada harapan apa untuk jenengan sendiri untuk bisa mengembangkan bisnis ini atau UMKM ini?
2: Kalau pertama-tama harapan saya untuk pemerintah yaitu tolong mudahkan kami dalam mengurus sertifikat apa surat-surat yang kayak seperti merek dan sebagainya, jangan terlalu ribet lah. Apalagi kami UMKM penghasilan juga nggak seberapa untuk misalkan harus bayar sekian kayak gitu. Kalau bisa UMKM dibeli tarif yang beda dengan yang sudah besar-besar itu.
1: Kayak
2: gitu.
1: Siap ya, itu ya untuk pemerintah ya, jangan lupa kasihan nih UMKM-nya gitu ya kan.
2: Ngurus itu.
1: Ngurusnya ya. Belum perjalanan ke sananya. Tapi kalau semuanya untuk online ya okelah. Ya kan kalau bisa. Nah, terus habis itu untuk harapan untuk jenengan sendiri apa nih, apa yang akan jenengan lakukan untuk bisnisnya jenengan ini? Apalagi yang mau sampean buat lagi?
2: Saya pengen lebih mendalami. Jadi misalkan donat, ini kan saya baru punya mixer yang kecil. Nah, itu saya harapan saya mudah-mudahan setelah dari sini banyak orderan saya amin. Bisa mixer yang besar.
1: Amin. Gitu ya.
2: Jadi kapasitasnya lebih banyak lagi.
1: Dan kalau seandainya mau order itu biasanya jenengan bukanya berapa, hamin berapa?
2: Hamin satu
1: bisa. Insya Allah bisa ya. Bisa.
2: Untuk kalau untuk dimsumnya kita nggak bisa hamin satu, jadi kita langsung bilang hari Senin ready, nanti sudah langsung disebar diambil sama agen-agen itu.
1: Oh gitu.
2: Sudah habis langsung.
1: Sudah langsung habis gitu yeah. ya. Atau kalau jenengan mau ya Cak Ning ya di PO kan dulu atau yeah. mesen dulu
2: mesen
1: ya
2: dulu,
1: kan.
2: Mesen dulu ya bisa.
1: Mesen dulu biar nanti ketika Ning Nurul sama suaminya bikin ya itu enggak langsung habis tapi disisihkan.
2: Iya yeah, benar.
1: Begitu ya. Untuk channel semuanya biar nanti jenengan bisa nyobain yang namanya dimsumnya Ning Nurul sama suami itu seperti apa.
2: Siap.
1: Ala resto tapi biaya UMKM. Atau harga ala UMKM.
2: Iya benar nah. sekali.
1: Oke kalau gitu Ning Nurul terima kasih banyak ya.
2: Sama-sama.
1: Sudah bergabung bersama Perempat RRI Surabaya.
2: Terima kasih.
1: Sukses terus
2: amin,
1: gitu ya.
2: Amin.
1: Salam buat keluarga semuanya terutama untuk Ning Nurulnya juga jangan pernah capek ya.
2: Iya.
1: Karena UMKM ini adalah penopang ekonomi bangsa.
2: Ya.
1: Kalau nggak ada Ning Nurul, nggak ada perputaran ekonomi lagi nanti ya, kita di sini Cak Ning ya. Oke, dan juga Cak Ning semuanya jangan lupa untuk terus memanfaatkan peranan UMKM ya. Apapun di bidangnya ya, karena untuk perputaran ekonomi bangsa ini tergantung dari mereka-mereka juga Cak Ning gitu ya. Oke, kalau gitu aku Wahyu Chan Cak Ning engko dilanjut male, Ojeng Ning Dindi pacet di Propa Papat RRI Surabaya, Surabaya, Surabaya, Cak Ning.

0: Cakni, Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 17 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904 sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono 3 lantai sing nampilno sejarah perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman londo sampai mata uang Indonesia. Saliyane iku, akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah, Cak Ning, Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
3: Hei, Ning Sri. Ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
2: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
3: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
2: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
3: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
2: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
4: Ayo cegah penyebaran demam berdarah, ciptakno lingkungan bersih, sehat lan nyaman.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeresmikno beberapa oma pompa ning Surabaya. Pernah wis ngerti ora fungsine oma pompa? Oma pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo minda utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampe ngalihno banyu sing berlebihan ning kali utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir. Ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama kaya kali utawa segara, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu, barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku oma peralatan penting kaya pompa, panel kontrol, generator lan tank kanggo nglindungi saka kerusakan. Iku mau yo rek, fungsi oma pompa gawe ngatasi banjir ning Surabaya.
1: Aduh, ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
2: Walah, Nduk, saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
1: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
2: Apa sih, Nduk?
1: Ibu engko gak ana waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
2: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi, ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
1: Iya ya, Bu, ya.
2: Iya.
1: Saiki aku wis paham, Bu.
2: Iya, Nduk.
1: Ya wis, tak dongak nengku ibu kepilih yo dadi ketua RT
2: nang Nduk.
1: Ben kampunge awake dhewe iki tambah maju.
3: Ning insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan kaya stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.
4: Aku ngene iki gak sanggup rumah tangga karo sampean. Mosok rumah tangga kok gak ono pemasukan blas. Wes terno aku mule nang omah wong tua kuwe, Mas.
5: Lah lapo ngeterno awakmu nang omahmu? Wong aku kenal awakmu nang terminal.

Caning, saiki podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune Desa Berugenjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus saniki. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat tarawih nanggone masjid utawa nanggone musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane. Nah, iki tak ning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nanggone oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

0: Ya, cari entah sih Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Kalian wayu ijan sih entah sih ngajarin jenengan sedaya mengatakan gitu. Dan Pro Papat niki frekuensi 96,8 FM, AM 55 lan RRI Digital mengatakan gitu. Dinten niki, cari aku pingin bagian informasi mengatakan gitu. Di ruang denger sampean kabeh. Sing pasti ini ada jane enten kabar lah Presiden Prabowo Subianto niki nutup sekitar 290 BUMN rugi ya. Jadi sehemat 50 triliun rupiah. Hari ini disampaikan no pas penutupan muktamar 35 NU di Jombang. Jadi 290 BUMN ini wis ngekei penutupan ini ya ngekei penghematan gedenya sampai 50 triliun kanggo pemerintah. Selain itu, kok ya Presiden iki bakalan njupuk langkah lanjutan maneh ya efisiensi kanggo nutup kurang lebih ana 700 BUMN liyan ya nganti 2026. Pemerintah ya bakal ngelakoni penghematan di berbagai bidang sing secara keseluruhan nyedhik 300 triliun rupiah. Bentahun nih Presiden nyatanya nak dana hasil penghematan iki kok bakal dialihno kanggo kepentingan masyarakat melalui berbagai program pemerintah janing. Oke, nah ini wow. Notop-notop ambe iki ya janing ya. Wes mari notop-notop terus mari ngono ambe perampasan aset. Wah, sedep wis. Gak bakal ono maneh iki. Sing wani korupsi lah sumpah mani iso lah ya kan perampasan aset soalnya kan saya ini dibahas sisanya caning yang dek dewan ya muka-muka iso gul caning amin.
1: Caning ayo awak dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo cak ning gunakno transportasi umum. Ben awak dhewe melok urun rembug jaga bumi.
2: Wah, sejuk ya tibae nang pegunungan iki. Sek tas seru aku. Lambung gak gunung ngene iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik. Tapi kok nak bungkus? Oke, bungkusan sak kresek iki. Apa mana iki? Tapi aku ya duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat nang dia. Nang kene lah.
3: Lho, gak bahaya ta? Aja ngawur ya. Aja ngawur buat sampah lu awakmu.
2: Walah, ngapa sih?
3: Lho.
2: Woi nang gunung lo ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeroe lo.
3: Awas ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lo. Terus bahaya no kesehatane menungso.
2: Wah,
3: opo sih?
2: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
3: Gini-gini, cara buat sampah nang gunung, nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebok noai sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awak dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse, lan recycle. Pas lagi kegiatan pendakian.
2: Oke,
3: ya?
2: Siap.
4: Bar, apa? Wingi ono pelantikan, mari ngono tepuk tangan kabeh bareng ruame.
5: Wong seneng.
4: Ono cecek lugur, kaget ta cecek.
5: Gak perkara kaget.
4: Lah apa?
5: Cecek ya melok keplok e.
6: In Intermezzo.

0: Caneng, Badan Pangan Nasional Bappanas mantau penyaluran bantuan pangan beras kanggo warga miskin lan miskin ekstrim di Ponorogo Jawa Timur kanggo mastene maneh bantuan pemerintah tersalur ke tepak sasarane ambek dukung ketahanan pangan masyarakat. Penyaluran bahan pangan iki dikekno de atusan penerima manfaat saka Kelurahan Jiglong Kabupaten Ponorogo. Akhirnya 107 warga di kelurahan iki caneng nampa bantuan pangan berupa beras yang disalurne karo Perum Bulog Deputi Bidang Pengaragaman Konsumsi lan Keanamanan Pangan Bappanas Andriko Noto Susanto nyatakan lah bantuan iki dikekno di masyarakat miskin lan miskin ekstrim sing mlebu di kategori desil 1 nganti desil 4 berdasarkan dasar tunggal ekonomi sosial nasional di DTSN Kementerian Sosial. Nyandak di kabar liyane caning Dinas Sosial Pemerintah Kota Surabaya nganti awal September 2016 ini tidak lanjuti sekitar 3.283 keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian data desil barek pengecekan lapangan. Sebagai upaya pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional, Kepala Dinas Surabaya, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Andi Sugiyati nyatakan keluhan iki disampaikno melalui sejumlah kanal mulai saka Dinsos Surya Pos Dinsos Surabaya kelurahan, kecamatan lan hotline wali kutha Surabaya utawa media sane ya. Iku bang informasi Bapak Wijan monggo ketemu lan dewa-dewa selanjutnya salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Oke, caneng tasik de gede-gedein cewek ini perubah pataran di Surabaya ngatain gue lagu-lagu campur sari kalian informasi-informasi ini tak bagian dari orang dengar sampean. Balik wajib jam pasti ini caneng ngungku awak dia bakal melo sarang-sarang atau nasar kan gue wilayah Surabaya sakit otakannya jam luruh lu ya petang puluh itu pun itu waktu Indonesia Barat. Tasik enten caneng sampean kan gue

0: Cak Ning tanggal 20 Mei ben taune diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional sing dimaknai sebagai titik awal bangsa Indonesia bangkit lan memiliki jiwa nasionalisme lan rasa persatuan. Kebangkitan Nasional didasari lahirnya organisasi Budi Utomo tanggal 20 Mei tahun 1908 sing dinilai dadi tonggak penting perjalanan bangsa Indonesia ngewujudno sebagai bangsa sing merdeka. Organisasi Budi Utomo duwe tujuan majukno pendidikan lan derajat bangsa Indonesia sekaligus dadi wadah kalangan pemuda terpelajar nyatukno suara melalui semangat lan ide-ide sing iso menginspirasi gawe organisasi liyane sing ono nang seluruh pelosok tanah air supaya bangkit melawan penjajahan. Tokoh penting pendiri Budi Utomo diantarane Dr. Sutomo, Soekarno lan Ki Hadjar Dewantoro dadi contoh nyata bangsa Indonesia mampu bangkit melalui berbagai organisasi sing muncul nang seluruh wilayah Indonesia. Mergo iku Cak Ning, Hari Kebangkitan Nasional dadi momen penting sejarah bangsa Indonesia gawe ningkatno semangat persatuan, kesatuan lan nasionalisme iso tetap terjaga.
1: Wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh, cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buatin nang kene wis.
2: Lo, Neng. Aduh, sampean niku ojo mbuak sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, iso nggare banjir lo nang kampung ewek dhewe.
1: Hala Ning, iki lho Ning, aku iki lho mek mbuak bungkuse blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Ning.
2: Iku ngono tindakan sing kliru Ning. Mas yo titik, tapi nek sering yo iso nggarai gak lancar miline banyu nang kali iku Ning. Hal iku sing nggarai banjir. Apa maneh saiki musim udan lho Ning. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
1: Walah, iya Ning, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Ning yo.
2: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lho yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to Ning teko Pak RT. Nek mbuak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe.
1: Iya,
2: supaya kampung kene iki bersih, sehat, lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho Ning.
1: Walah Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir Ning.
2: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.
3: Wah, sejuk ya tiba-tiba nang pegunungan iki. Sek tak seru aku. Lamun gak gunung ini iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik. Tapi kok ono bungkus. Kok akeh bungkusan sak kresek iki. Apa maneh iki? Tapi aku yo duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat nang ndi yo? Nang kene lah.
2: Lho, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
3: Walah, ngapa sih?
2: Lu.
3: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeruai lu.
2: Awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
3: Wah,
2: apa sih?
3: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kaya ngene iki utawa pecinta alam.
4: Gini-gini, cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebok noai sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
3: Oke, ya? Siap.

Iya, caneng niku wau aku nyoba iki ya singkong Thailand ning Nurul ya. Mantep. Jan enak tenan. Antara keluen ambek enak ya caneng ya. Ya. Yo donat ubi niku mang ya donat telo. Telo ungune enak banget. Pikirku didol 3000 kok ya apa ya ora kemurahan ya. Tapi ya mungkin iku mang ya caning ya. Dekne kan separuh sedako ya caning. Bakal lak sumamane ono sing regane larang titik ngono kan di stop dhisik aja diproduksi. Engko ngenteni lak regane rada mudun baru diproduksi maneh. Wong api ya caning ya. Yowes, dilanjut mana ya caning ya. Engkau mari ini awal dia bakal jeda ya. Kanggo miwiti sarang-sarang caning adzan asar kanggo wilayah Surabaya sakiwatane. Sing pasti menyisan aku pamit ya. Matur sumanuwun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sumanuwun kebersamaan caning. Saking studio wawijan kalian angkasawan angkasawati RRI Surabaya mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Mugi-mugi amal ibadah ni awak dewe kena jebakan. Durung cak ni engko ya kan saya isik durung ya. Aku disuruh pamit saya engko jam telu cak ni ya kan. Nah lah ngapreng-ngapreng seneng aku ya. Yowis cadang aku cadang nindi ya. Aku tasik enten. Okay, thank you. Enten kabar liane sing tak bagian ini dek sampean ngeten ya. Sebentar ya. Ana Calasmono ya, Calasmono ya apa kabar ya? Sehat ya cak ya. Iya, muka-muka sampean terhibur ya ambek gede-gede campur sari. Sing wis dicepakne dek kesempatan dina iki. Mari ngono anak maneh apa ya oh iki lho caning Surabaya iki ana potensi berawan hingga berawan tebal ya ya muka-muka lah tapi kok kalau awan tebal ya panas ngono caning ya sing anak ya. Oke, niki enten kabar yang kurang mengenakan caning ya untuk kita semua, tapi ini datang dari dunia internasional. Jumlah korban sing meninggal dunia mergane banjir bandang sing gede banget di Nepal sampai di Tiongkok caning iki nambah dadi 1280 caning per Kamis tanggal 3 September 2016. Sementara iku luwih saka 5620 wong iki tasih ilang di operasi pencarian lan penyelamatan sing mlebu di pekan kedua. Badan Nasional Pengurangan Risiko lan Penanggulangan Bencana Nepal nyatakne 1259 iki meninggal dunia sementara 5083 tasih ilang. Jumlah korban ilang iki nyakup 583 wong asing, luwih saka 2400 personel keamanan lan iki wis dikerahno janing. Sejumlah keluarga korban ilang iki ya akibat banjir di Nepal iki nggelar upacara pemakaman simbolis kanggo kerabat kerabat-kerabate ya. Sementara iku kanggo negara tanggane ya Tiongkok iki dilaporkan lak selikur iki meninggal dunia 541 wong tasih ilang termasuk 251 warga asing menurut pihak berwenang setempat ya caning ya. Di Rasuah caning salah siji panggonan sing dampake paling parah sejumlah keluarga iki nggawe patung pemakaman saka kaskus ya utawa rumput suci lan nglakoni ritual kanggo bebasne jiwa kerabate sing ilang caning. Lek sumpamane awak dhewe iki kok sumpamane sementara iku ngutip saka laporan Kathmandu Post, hal iki dilakoni mergane para keluarga iki wis kelangan harapan kanggo nempokne jenazah kerabate sing ilang karena banjir bandang ngeten nggih.
di dino Rebo tanggal 2 September ya, iki puluhan patung iki dikremasi di upacara pemakaman massal di kuil Pasupati Aryakat ya, sing panggone iki di tepi sungai Bagmati Katmandu jane. Sementara itu di Jitwan daerah liane ya sing kena dampak paling parah, otoritas tempat iki bakar jasad-jasad sing gak dikenali samarine ngumpulne sampel DNA ne. Hal iki dilakoni mergane akene jumlah korban sing gawe proses identifikasi lan penyimpanan jasad iki dadi angel janing ya. Gak sithik korban banjir sing ndek jumlah distrik sing gak duwe panggon layak ya kanggo nglangsungne ritual pemakaman mergane banjir bandang iki menghanyutkan utawa nggawa kerabat lan omah. Para korban sing kilangan kabeh iki ya tasih upaya nggoleki ya di Katmandu ya. Sing pastine gak iso nemokne fasilitas publik sing layak ya kanggo nglakoni ritual. Lebih lanjut personel militer, kepolisian, ambek liyane jane iki yo nglanjutno operasi pencarian ambek penyelamatan di kawasan sing dampak banjir. Tapi mereka iki ngadepi kesulitan mergane dalane iki tasih akeh sing kepedhot jane. Pasokan listrik yo bermasalah, jaringan komunikasi yo bermasalah. Dadi akeh upaya-upaya liyane ya kanggo nglakoni operasi pencarian dan penyelamatan, termasuk nganterne bantuan kemanusiaan kalian jaga kebersihan di tempat-tempat pengungsian lan kanggo jaga ya neken resiko penyakit menular. Nah, banjir bandang sing kena di Nepal ambe Cina iki ya untuk Tiongkok jane 26 Agustus samarine ana gletser di ketinggian 5200 meter pecah saka gunung Langtang Lirung di Nepal ya. Pecahan gletser iki nggarakno longsor es ambek bebatuan iki ngalin gawa puing-puing ambek nyapu lembah-lembah di perbatasan. Banjir bandang ambek longsor lumpur iki ngancurno distrik Rasua, Nuwakot, Dading ambek Kavre, mariguno lembah Katmandu bare ngubur titik lintas batas Cirong di bagian barat daya kawasan otonom Xizang utawa Tibet janing. Iku mang informasi sing tak bagian dari ruang dari sampean aja ning ndi engko bakal dilanjut maneh ambek sing liyane ya janing ya. Pancet ya Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya janing.

0: bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu gak isok diputar.
1: Dek! Dek! Heh, ya ampun. Iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai ne.
1: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lo dek. Isok garak no kobongan lo. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan, dek.
2: Mbak, sepurane yo mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti teko mburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

0: Jadi kaya waro-waro barek wahyu hujan, kemacetan harus lalu lintas KTD Pelabuhan Ketapang Kabupaten Banyuwangi berangsur kurang ya jane saka-saka durunge antrean kendaraan truk logistik iso nyampe 16 km dadi 7 km saiki. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Parsero cabang Ketapang Media Syarianto nyampene lah Jumat bengi antrean kendaraan truk logistik KTD Pelabuhan Ketapang iki sampai 16 km saat ini. Tapi saiki antrean truk logistik khususnya iki wis berkurang dadi 7 km. Nyanda kabar liane caning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa negasno komitmen ngewujudke efisiensi lan konservasi energi melalui inovasi perangkat daerah sing iso ngerai loro penghargaan nasional. Komitmen iki ditegesno samarine Pemprov Jatim iso ngerai penghargaan di loro awarding apresiasi energi baru terbarukan lan konservasi energi 2016 sing diselenggarakno ambek Direktorat Energi Baru Terbarukan lan Konservasi Energi Kementerian Energi lan Sumber Daya Mineral KESDM Republik Indonesia. Kemang waro-waro mbarek wayu jan mangko ketemu lan di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.
1: Waro-waro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak ning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Cak Ning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwih awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam, utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam, utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo kearifan lokal.
1: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dosane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe, ping pira awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping pira rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso guduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku guduk artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem lagak ngunu. Cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo.

Lo, gak bahaya ta? Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah. Ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masih yo cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Cak ning, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasah empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyok gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi

Nggih, jane tasene Prof. Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya kaliyan Wahyujan pasti nih jane sing ngajari sampean iki wonten pemeriksaan dulu ya. Ana kanca-kanca teknik janing, wah luar biasa ya teman-teman teknik ini ya. Yo ngajarnya aku siaran yo janing ya pasti nih ambil dulu ono opo nih ngono ngene studio nah studio ora ene opo-opo ono ya aku. Ya kan sambil kedini. Oke, janeng deh kesempatan ini enten kabar liane. Sing pasti ini saya tak bagianan deh sampean, tapi sing pasti janeng iki ono kabar sing anjen kaya apa ya? Iya rada miris ya janeng ya. Mirisnya itu kenapa? Karena kejadiannya ini Cak Neng ya, jadi benar-benar rusak gitu ya. Jadi BPBD Kabupaten Banyuwangi ini nyebut nok kebakaran hutan ambil lahan ya, iki wis merembet dek pos papat jalur pendakian sing dek Kawah Ijen iku Cak Neng. BPBD iki yo kumpayane loro unit kendaraan truk tangki ya nyedak nih posisi ini bisa dijangkau suplai banyu papat unit mobil double cabin. Jadi apa ya caneng ya, jadi taman wisata alam Kawah Ijen ini benar-benar lagi kondisi yang darurat ya. Bisa dibilang zona merah ya, emang ya caneng ya. Yuk podo-podo ya Cak Neng ya, awak dhewe coba jaga alami awak dhewe Cak Neng ya. Jek sampe kok cuma tadi cerita ngono Cak Neng. Eman. Eman. Soalnya kan kalau enggak ono kayak ngene iki lakono hutan-hutan, lah iki oksigene tekan ndi? Ya, Cak Neng ya, oksigen sing awak dhewe hirup iki tekan ndi? Ya, moga-moga lah ya Cak Neng ya. Semua bisa berjalan lancar ya, teman-teman BPBD ini untuk memberikan pemadaman di Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Sementara itu Cak Neng, ono kabar maneh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB njaluk masyarakat di kawasan pesisir Banten, Lampung iki tenang. Ojo panik ngene ya. Nyusul kekhawatirane ancaman tsunami mergone erupsi Gunung Anak Krakatau sing disertai ambek suara dentuman ambek gemuruh Cak Neng. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan iki negesno nyatane lah kekhawatiran masyarakat khususnya sing tinggal di pesisir Banten sampai Lampung bare potensi tsunami mergane aktivitas Gunung Anak Krakatau iki turut dadi perhatian pemerintah. Kekhawatiran iki ya jane ya gak ucul saka pengalaman masyarakat ya merek peristiwa tsunami 22 Desember 2018 yang berkaitan ambek aktivitas Gunung Anak Krakatau. Untuk kanca-kanca awak ya jane ya dulur-dulur awak nek kono iki muga-muga iso melu arahan saka pemerintah wae ya. Mergane Cak Neng, arahan saka pemerintah kan pasti ini sok apa ya, sok bantu nih Cak Neng ya. Omongan dulu langsung keterkaitan ambek ketenangan ngono ya Cak Neng, ojo sampe malah gawe awak-awak iki bingung karepe dhewe gitu ya. Oke, itu tadi Cak Neng informasi sing tak bagiani di ruang dengerin sampean saiki. Nah, waktu nih aku pamit Cak Neng ya. Matur suwun nuwun kanggo sampean sing wis mirengaken sareng-sareng Prof. Papat RRI Surabaya. Nah, aku pamit dhisik, engko bakalan dilanjut ambek kanca-kanca liyane sing ngancani di sampean di kesempatan Tanjung Perak sore. Ngaten nggih. Tayeling nongko jam 2:47 menit waktu Indonesia Barat, wahai adzan asar kanggo wilayah Surabaya lan sekitar jane.
Ada kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, rahayu, rahayu, rahayu.

yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

Janing anggota Komisi C DPRD Surabaya Herlina Harsono Nyoto nyusulno pemberian intensif gawe 6.600 tukang sampah kampung sebagai apresiasi melu ikut serta pengelolaan sampah rumah tangga. Keberadaan tukang sampah iki perlu oleh perhatian teko pemerintah setempat sekaligus sebagai peningkatan kesejahteraan lan penguatan keberlangsungan lingkungan sekitar. Kabar liyane caning, Pemkab Situbondo melalui lembaga terkait gencarno distribusi banyu resik nang sejumlah wilayah sing terdampak kekeringan. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo nyatakno pendistribusian iki dilaksanakno nang 12 dusun teko 6 kecamatan sebagai langkah antisipasi memenuhi kebutuhan banyu resik masyarakat. Penyaluran banyu resik dilaksanakno nang 12 dusun sing tersebar nang 6 kecamatan. Jane kumoyorek woro-woro jam 3 sore iki ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Yaning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen caning. Saat niki sampean kabeh tenan di jero gawe dangdut ya. Lia bakal ngancani tenan di jero gawe dangdut sampai jam 5 sore. Langsung aja caning ya, pokoke cok lali password e opo sugeng santen gawe dangdut. Oh, terputus ternyata ya. Mungkin bisa telepon lagi, lanjut dulu yang sebelah sini sugeng santen gawe dangdut. Halo? Kok gak kedengeran ya suaranya? Sebentar ya. Mungkin ini ada masalah lagi nih. Jangan-jangan ya, Caning ya. Sebentar ya. Oh, ya mungkin nanti bisa tersambung lagi ya. Ini kenapa ya? Halo, Sugeng Santen, Kang Dangdut.
2: Leko, tenan.
1: Pancen leko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pripun iki kabare?
2: Kabare pilek watuk pilek
1: ning. Lho, watuk pilek.
2: Iya.
1: Lah, dereng sembuh ta? Ta jeket sakit niki.
2: Lagek mana iki ning.
1: Walah. Sampeyan ngombe es ta iki?
2: Ya iku sing gak kaya lepas iki.
1: Kemudian senengane es ya.
2: Ayo rek tebakane opo rek
1: tebakane rek. Gak anak maneh iki tebakane. Wis ilang. Oh, saiki budian sing kaya napa?
2: Mata apa yang tajam yang bisa melukai?
1: Mata pisau.
2: Betul. Tebak rek.
1: Iya dong, pinter lali ya gitu loh.
2: Iya.
1: Percaya wis.
2: Iya wis.
1: Nggih monggo. Napa lagune?
2: Lagune.
1: Napa?
2: Apa ya? Kok lali bolehan.
1: No. Tebakane gak lali mara-mara frekuensi sing lali. Napa nih?
2: Batra Maligai Cinta.
1: Batra Maligai Cinta. Oke.
2: Jadi Maisa.
1: Iya. Oke. Salamnya.
2: Salamnya kok ora dewe. Mulia, selamat bertugas.
1: Oke.
2: Semoga selalu diberikan banyak umur.
1: Amin.
2: Yang berkah melimpah. Dijauhkan dari segala musibah.
1: Amin.
2: Amin. Untuk menyenangkan ibadah haji dan umroh.
1: Amin. Oke. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, lanjut di sini caning coba mana nih ki? Sugeng santen, goyang dangdut.
3: Sugeng santan, soket, kolang dangdut, oh tenang.
1: Oke.
3: Okay. Ya. Ya ayu, wis mulai manor, semua ya Allah.
1: Nggih. Niki Bu Sari sehat nggih tapi? Nggih. Keputus lagi.
3: Mau mundur sih.
1: Napa? Napa?
3: Pirang-pirang dino gak iso ngomong saiki lagi iso ngomong ning.
1: Oh, alhamdulillah. Berarti enakan iki ceritane.
3: Heeh. Ning. Heeh. Taras taning.
1: Napa?
3: Sehat tak?
1: Alhamdulillah sehat. Niki suaranya putus-putus Bu Sari tiba nih kayak wifi.
3: Tak nang jopo.
1: Nggih.
3: Bentar,
1: sepertinya ini karena
3: wes saiki
1: internetnya sini juga ini ya. Sebentar ya. Nggih. Ada masalah ini sama internetnya. Nggih Bu Sari, masih terdengar? Waduh, sebentar ya, ini wifi-nya masih belum bisa ya, Cani ya. Jadinya makanya itu rada sulit ini. Nah, halo Bu Sari.
3: Halo, Nge.
1: Oh, Nge. Iya.
3: Krungu, Neng.
1: Nge. Kedengeran, kedengeran.
3: Kita melalui itu loh, di atas itu loh, Neng. Milen.
1: Apa? Napa Niki, Bu Sari? Halo, Bu Sari? Sepertinya WA-nya ini ya, Chane ya. Wifi-nya kurang bagus di sini. Nggih, monggo mungkin langsung mawon Bu Sari karena gantian judul. Napa? Lagune judulnya napa?
3: Cinta meleleh.
1: Cinta meleleh.
3: DA7.
1: Oh iya, iya iya, meleleh bahagia.
3: Salam itu wabai, Kang Harayu, selamat bertugas, semoga sehat selalu, Neng.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Sari, ini judulnya Meleleh Bahagia, ya? Untung. Oke, benar. Oke, ya benar, ya.
3: Ya, pokoknya DA7 itu loh.
1: Iya, DA7 nih, kemulai bahagia judulnya. Oke.
3: Terima kasih ya.
1: Oke, sami-sami. Oke, Jani, sepertinya karena di sini, di WA itu wifi-nya yang di sini yang bermasalah ya, Jani ya. Bukan di Jakning juga ini. Sebentar, ini tadi ada tulisannya meleleh bahagia. Lalu ada lagi ya Cak Nia, Sugeng Santan, Goyang Dangdut.
4: Sugeng Santan, Goyang Dangdut, Leko, tenan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Neng, apa kabar Neng?
1: Alhamdulillah, baik. Sampai juga baik, Ta?
4: Alhamdulillah, kabarku baik, sehat dan kuat Neng.
1: Oke, selalu kuat ya. Dan semangat enggak? Enggak semangat?
4: Semangat tentunya dong.
1: Oh iya, sip berarti. Nggih, monggo lagunya apa?
4: Untuk lagunya. Lagunya punya Nasar nih, kecanduan nih.
1: Punyanya Nasar?
4: Kecanduanmu. Kecanduan kok.
1: Kecanduan.
4: Iya. Yeah.
1: Kecanduan kamu.
4: Oh iya, kecanduan. Oh, kecanduan diriku, dirimu.
1: Kayak gitu loh ya, judulnya kecanduan kamu loh ya ini ya.
4: Oh, terima kasih.
1: Salamnya.
4: Punya untuk kesemuanya.
1: Oke.
4: Okay. Ya, semoga selalu sehat. Ayo langsung kami pulang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Cak Ning. Karena ada udah 3 lagu ya, Baterai Maligai Cinta, Meleleh Bahagia dan Kecanduan Kamu. Tak putarkan dulu lagune Baterai Maligai Cinta, dilanjut ke Meleleh Bahagia ya, Cak Ning ya. Setelah ini baru tak buka namanya, mereka ikut tetap nang perempat RRI Surabaya Niki Bahtera Maligai Cinta.
5: Mahesa
6: Teh Ajeng
5: Calon

Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif jalani aktivitas sak ben dinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Guys, nanti balik mana nang Pro

0: 4 RRI Surabaya saat niki niku mau nggih lagune meleleh bahagia yang diminta oleh Bu Sari ya. Selanjutnya iki jane tak wajakno nang WA dhisik niki wonten juga sonten koyang dangdut leko tenan. Gabungan niche wah sik. Dari Tanti Pumpungan request ada rindu Nazia Marwiana. Matur nuwun Lia sehat selalu berkah barokah. Rezeki melimpah, lancar, sukses selalu, semangat, happy. Oke, Neng Tanti, sudah disiapkan ya untuk lagunya Neng Tanti. Lanjut dulu ke telepon WA Sugeng Santen, Koyang Dangdut. Sugeng Santen. Waduh, sepertinya internetnya masih tidak bisa ya. Oke, monggo Sugeng Santen, Koyang Dangdut.
1: Halo.
0: Oke, akhirnya tersambung juga ya. Nggih, Neng Salama monggo.
1: Siapa kabar? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Neng Salama juga sehat ta iki?
1: Alhamdulillah, semoga selalu sehat, Neng.
0: Amin, semoga Neng Salama juga selalu sehat.
1: Aku mau request lagu dari
0: Dari mana? Mansyur.
1: Iya, Badria.
0: Kenapa?
1: Badriah.
0: Badriah.
1: Uh-huh.
0: Mansyur S Badriah. Salamnya monggo.
1: Salamnya untuk semuanya aja nih. Soalnya ini sinyal itu ya.
0: Iya, sinyalnya yang di sini.
1: Untuk semuanya aja tempat. Tempat terkecuali. Untuk Neng Lia sehat selalu ya. Kalau pulang hati-hati. Amin. Lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Iya, ini internetnya rada error ya, Cani ya. Yang di sini bukan yang di Cakning ya. Lanjut dulu Sugeng Santen Goyang Dangdut.
2: Sugeng Santen Goyang Dangdut. Leko
0: tenan. Leko tenan, temenan Pak Leko.
2: Assalamualaikum Lia Anjani.
0: Waalaikumsalam. Sik suara
2: sehat, Neng. Kecil.
0: Alhamdulillah sehat. Neng Ela ta iki?
2: Apa?
0: Ini neng siapa nih?
2: Masuk Neng Ela, enggak mungkin.
0: Oh, Neng Siti ta.
2: Kenapa sih kok iso lali ya wes?
0: Soalnya lo kayak jual Neng Siti.
2: Aku mau lagunya itu wes.
0: Apa?
2: Cita-cita ta.
0: Cita-cita ta.
2: Aduh, maaf atuh sing itu.
0: Aku maaf atuh.
2: Aku maaf
0: atuh. Ya emang itu judulnya ta? Oh iya judulnya ya. Heeh, benar. Salamnya.
2: Salamnya buat Haru sana dan Neng Salama. Neng Tati, Neng
0: Rifa.
2: Heeh. Neng Richard, Kak Solikin, Mama Fikri.
0: Heeh.
2: Neng Gustia sama Abah Marioto.
0: Heeh.
2: Ada Suratno, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Bang Kobar, Mas Ali, Neng Iin, Neng Iin dan Budian,
0: Budian dan
2: semuanya.
0: Oke.
2: Banyak Neng Lia Anjani.
0: Iya,
2: selamat panjang umur sampai 100 tahun.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sampai 100 tahun ya Neng Siti ya. Wow. Ya, Cak Neng mungkin tak angkat lagi ya untuk telepon selanjutnya ini. Sugeng Santen Koyang Dangdut.
3: Sugeng Santen Koyang Dangdut digoyang mendut. Bersama Lia.
0: Iya, Lia.
3: Lembut, indah dan anggun.
0: Wah.
3: Kau uang ya?
0: Asik. Terus ya apa? Kudu apa aku iki?
3: Lia. Jeneng sama Lia imut.
0: Oh, bisa imut.
3: Intelektual muda.
0: Wih. Suangar ngonai.
3: Mbak Lia.
0: Mm-mm.
3: Saya itu tahun 2020 itu tinggal di selautan loh.
0: 2020 tinggal di selautan. Berarti sekarang enggak tinggal di situ.
3: Sekarang enggak.
0: Hmm, pindah?
3: Kamu pernah jalan-jalan ke selautan toh?
0: Selautan mana?
3: Tuh katanya di sini Sidoarjo.
0: Oh, selautan Sidoarjo situ, iya tak?
3: Iya lah, selautan mana? Memangnya selautan di hatimu.
0: Waduh, ya ini enak Surabaya, enak selautan sih, San. Kenapa ya?
3: Selautan Sidoarjo.
0: Oh, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
3: Selautan itu kan ada apotek gitu.
0: Sebelum mana?
3: Di selautan itu kan ada apotek, tuh obat itu. Pernah beli obat di situ, selautan?
0: Kalau... Sebentar, sebentar. Jane niki aku gak ngerti lah. Selautan iku sing bagian endi ne sih?
3: Ya,
0: Jalan Gajah itu kan.
3: Enggak, ya perapatan itu enggak sampai Gajah. Sebelum jembatan.
0: Sebelum jembatan.
3: Kalau ke pasar ikan itu loh.
0: Hah?
3: Kalau ke kiri ke pasar ikan, kalau ke kanan ke selautan. Sebelum jembatan.
0: Oh iya iya iya iya ngerti.
3: Itu kan ada perapatan.
0: Ya.
3: Oh sebelah kiri, kalau belok kiri kan pasar ikan.
0: Mm-mm.
3: Kalau ke kanan ke selautan itu loh.
0: Emang itu perempatan enggak pertigaan dah?
3: Ya enggak perapatan.
0: Aku kok lali dalan moro-moro iki ceritane. Ada
3: waktu Sidoarjo. Oh Sidoarjo kan ngerti Sidoarjo rek.
0: Iya, aku ngono biasane soalé.
3: Lah iya, Sidoarjo gak ngerti Sidoarjo ya apa sih.
0: Lah iya, ya apa ya? Ya apa nih? Kurang ada dalam jalan-jalan iku saja nih.
3: Ayo bener sama Lia Imut.
0: Mm-mm.
3: Anak pingitan.
0: Kok anak pingitan?
3: Nah gak tahu kemana-mana.
0: Iya bener sih. Jarang nandi-nandi biasanya. Aku roh dalam tapi gak roh jenengnya biasanya.
3: Iya, kalau pasar ikan tahu?
0: Tahu pasar ikan.
3: Pasar ikan lah iya.
0: Oke. Okay. Yes, lagu nih.
3: Itu balik ya. Perpisahan ada.
0: Lagu perpisahan, lagu nih siapa itu?
3: Itu dari Rita, kalau ada carikan yang cowok ada.
0: Yang cowok, mau yang nyanyi ya. Yang cowok maksudnya?
3: Iya, itu kan aslinya kan Rita Sugiarto. Versi cowok ada enggak? Iya.
0: Nggak ada.
3: Dari siapa itu?
0: Oh, ada ini Musin Alatas kayaknya.
3: Perpisahan?
0: Iya.
3: Itu ada apa? Musin Alatas sama?
0: Sama... Sebentar. Yari Taruk Sugiarto, terus ono Elvi Sukaisi, Kamelia Malik.
3: Laki cowoknya Muksin?
0: Iya.
3: Oh ya itu yang Muksin.
0: Ya wes, oke. Okay, salam ya.
3: Terima kasih, salam jumpa semuanya Mbak Lia ya.
0: Siap.
3: Imut tetap Lia Imut. Lia intelektual muda.
0: Oke. Okay. Ya, ya, ya. Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jane, ini aku mau saya dorong ke putar. Ano kecanduan kamu ada terus ada rindu, ada Badria ya. Kok Badira ini aku nulisnya ya. Terus ada aku ma apa atu dan tadi terakhir ada perpisahan. Ya jangan tak putarkan dulu ya lagu kecanduan kamu ada rindu dan Badria. Setelahnya tak buka mana baru tak putar no aku ma apa atu sama perpisahan. Berikutnya jangan tetap nang perempat RRI Surabaya niki lagunya kecanduan kamu.

Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing nglewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, jane bali maneh nang Pro 4 RRI Surabaya. Niku mau lagune Mansyur S. Badria Janing salamari niki tak angkat dhisik. Tasih ono loro lagu aku mah patuh sama perpisahan. Sugeng santen kang dangdut.
2: Goyang dangdut. Ah, tenan.
1: Neko tenan.
2: Nggih. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun niki kabare Bu Iin?
2: Alhamdulillah, udah lumayan bagus.
1: Alhamdulillah, tas istirahat nggih.
2: Sesek tuh, jadi enggak bisa ngomong banyak-banyak gitu neng Lia.
1: Oh, nggih, mboten apa-apa.
2: Tapi tapi tetap monitor dari pagi jam 5 sampai sekarang yang tak setel cuma Pro 4.
1: Alhamdulillah.
2: Enggak nyetel yang lainnya.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Sehat yo, Ning.
1: Alhamdulillah sehat. Mugi-mugi
2: Bu Ning Iin minta lagu Gelandangan Roma Irama bisa.
1: Bisa, monggo.
2: Salamnya kagem Bang Kobar, Ning Siti, Ning Ela, Ning Rama, Ning Dian, Pak Parno, Pak Mono, Pak Toto sampai jumpa. Terus semua Mama Fikri, semua pendengar Pro 4 di Surabaya sehat, semua dari Madura sehat. Atur suun Neng Lia. Terus penyiar juga sehat ya Neng. Matur suun juga doanya buat Neng Iin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, alhamdulillah udah agak baikan ya untuk Neng Iin ya. Mugi-mugi selalu sehat untuk Bu Iin. Lanjut dulu ya Cak Neng ya, yang ditelepon ini Sugeng Santen, Koyang Dangdut.
3: Leko
1: tenang.
3: Tenang. Cuma saya nggak diangkat takut boleh tadi.
1: Ya,
3: terima kasih Neng Iin, semoga selalu sehat.
1: Amin.
3: Semoga selalu dalam lindungan Allah Neng Iin.
1: Amin.
3: Mm-mm. Di dalam hatiku orang yang beda.
1: Oh, beda ya. Gimana itu bedanya?
3: Ya tahu aku, orangnya nggak sombong, orangnya rendah hati, malah dia mampu.
1: Oh, alhamdulillah.
3: Gih. Itu perlu dicontoh itu,
1: betul.
3: Gak banyak kembar-kembor dia.
1: Oke. Okay. Yang tak kabarin lagunya?
3: Kan lagu DJ Remix Selimut Tetangga. Take DJ Remix Selimut Tetangga.
1: Selimut
3: Tetangga.
1: Tetangga.
3: Enak itu Remix. DJ Remix keluar nanti sudah.
1: Oh, yang mana itu?
3: Ketik dulu toh.
1: Udah tak ketik ini.
3: Selimut Tetangga gitu.
1: Gak ada lagu lain apa?
3: Itu enak itu. Rapa ajep-ajep itu. Mulai tadi saya dengarkan lagunya galau semua, Mbak.
1: Sekali-sekali apa?
3: Sama Mbak Ana dituruti. DJ apapun. Ya, musik apapun. Coba ketik Selimut Tetangga DJ itu aja sudah wes DJ nggak usah remix nanti terlalu panjang.
1: Oh DJ aja ya ta
3: keluar DJ Selimut Tetangga keluar.
1: Oh iya iya ada oke.
3: Nah, bersabarlah sayang aku akan pulang. Jangan dengarkan gosipuran tentang aku. Oke, putar ya.
1: Iya,
3: dalamnya ada Bu Ratno, Aba Parno, Mama Fikri, Tahu Setengah Mateng, Ning Siti, Ning Dian, Mbak Jainal, Kak Irsyad, Mbak Lulu, Kak Afif, Kak Solikin, yang punya ketua grup, Aba Parno dan Umi Sutia.
1: Oke.
3: Kustia. Mbak Lia Anjani.
1: Iya.
3: Dengarkan suara Bang Bokar, Bang Kobar, ya. I love you too. Terima kasih.
1: Sami-sami. Baik, Cak Nia, sebentar sebelum tak putarkan lagi. Ini selanjutnya ada lagunya Aku Mak Patu, lalu ada Perpisahan. Lanjut satu lagi ya Cak Nia, sebelum tak putarkan dua lagu itu. Sugeng Santen, Goyang Dangdut.
4: Sugeng Santen, Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut.
4: Rekor tenan.
1: Rekor tenan.
4: Rekor tenan.
1: Oke.
4: Ning Nia cantik, manis.
1: Nggih.
4: Luwes. Cantik, luwes, manis.
1: Masya Allah. Pas Nen, gimana kabarnya?
4: Api.
1: Sehat ya?
4: Api-api, baik.
1: Alhamdulillah.
4: Sehat.
1: Oke.
4: Tadi Bang Kobar ya?
1: Iya, tadi Bang Kobar.
4: Bang Kobar. Terus ada yang ingin. Semoga cepat sembuh.
1: Amin.
4: Semua, semua perempat kayaknya banyak yang sakit. Ya, iya, semoga cepat sembuh.
1: Amin ya rabbal alamin.
4: Jangan terlalu banyak es. Es itu waduh. Bisa Quran, bisa anu. Bisa adem Quran.
1: Iya, sakit tenggorokannya ya.
4: Lagunya Tujuan Hati.
1: Ya.
4: Tujuan Hati. Hati.
1: Tujuan.
4: Dalamnya nanti ada Bang Kobar, Neng In, semoga cepat sembuh. Terus apa-apa sama Bung Erik.
1: Lalu?
4: Waduh. Bertapa palingnya.
1: Sinten.
4: Topo palingnya sama dia.
5: Sinten.
4: Sama dia.
1: Bisa jadi.
4: Topo. Gak sedikit nama Fikri. Neng Lulu. Neng Salama. Neng siapa? Gustia sama. Neng siapa?
5: Sama.
4: Umi Ratno sama Umi Gustia, terus neng apa itu? Yang di Pandan siapa itu?
1: Nengela.
4: Nengela, terus ada lagi Cak Basuki, Cak Mul, semua aja.
1: Oke.
4: Okay. Semua aja.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Asnan. Nggih, Cak Ning. Tak putarkan dulu lagunya untuk yang Aku Mak Patu, dilanjut sama Perpisahan dan Gelandangan. Mergo iku jane tetep nang Perempat RRI Surabaya. Niki tak putarkan dhisik Aku Mak Patu. Nanti tak buka nomane Cak Ning, tetep nang Perempat RRI Surabaya.

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: Mas, kesel banget aku. Mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah nggarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya janing balik mana nang perempat RRI Surabaya tasih tenar di jarak yang dangdut ya jani ya anak loro lagu saya dorong keputer ya aku DJ Selimut tetangga tekaru tujuan hati sadaring aku janing ini dari Ning Iin ya untuk Bang Kobar. Makasih Bang Kobar, sehat-sehat ya Bang. Ngoten nggih Cak Kobar ya. Ya lanjut dulu Caning ya. Nang kene sugeng santen Kayang Dangdut.
2: Iya, Kayang Dangdut. Lekat tenan.
1: Lekat tenan. Gimana gimana niki?
2: Assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam Mama Fikri. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah, lagi TikTok di dapur.
1: Oh, sibuk di TikTok dapur nih. Masak apa? Iya. Masak ta?
2: Bikin bumbu.
1: Oh, bikin bumbu. Ada acara ta? Niki.
2: Apa?
1: Ada acara nopo? Atau cuma
2: iya.
1: Mama Fikri ini lagunya apa? Suaranya menggema ya. Mungkin bisa.
2: Iya, dengar. Soalnya dekat sama radionya.
1: Oh, pantesan iki. Oh, ada acara to iki. Makane kok dek dapur sak niki. Ngoten ta?
2: Aku pengen rekas lagu.
1: Ya, lagu apa?
2: Kupinta maafmu.
1: Kupinta
2: maafmu.
1: Maafmu.
2: Dari
1: Mansyur S. Bukan, Salma.
2: Siapa? Bukan.
1: Siapa?
2: Kalau enggak salah Mirnawati Dewi.
1: Oh iya ada Mirnawati, oke.
2: Okay. Ada ta?
1: Ada.
2: Yuk selamat sorenya.
1: Iya.
2: Buat Caskum, Cak Kobar, Mas Ali, terus Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Toto, Cak Husen, Bang Rafid, Bang Sinal, terus Neng Ella, Neng Dian, Neng Kustia, terus Neng Rahma. Miss Lama, Bunda Hamidah, kesemuanya aja dari sampai tanpa terkecuali salam okay. Sumba sungkem spesial yang punya mendambak.
1: Iya.
2: Lagi ngapain? Damian, sama siapa? Mending Lia.
1: Iya.
2: Mas aktivitas sehat selalu, tambah lancar rezekinya kalau pulang. Amin. Hati-hati.
1: Okay.
2: Lagu ya tak tunggu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sak derenge ku Mama Fikri niki adanya ku minta maafmu ya, bukan ku pinta maafmu yang untuk Mir dari yang nyanyi Mirnawati ya. Ya lanjut dulu Cak Nih sugeng santen goyang dangdut.
3: Sugeng santen goyang dangdut. Leko tenang.
1: Pancen leko.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Neng Lia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki bener. Sing iki beneran Neng Ella iki ya.
3: Iya ya.
1: Tadi harus salah.
3: Harus waspada dong sayang.
1: Kenapa?
3: Kalau ini harus waspada dong.
1: Waspada apa
3: ini? Iya. Biar enggak kecelik kata orang Jawa.
1: Coba ya Bandin yang Siti agak ini ya beda suaranya mungkin enggak karena jauh
3: ya,
1: gitu loh.
3: Iya sama dong lain bapak lain ibu.
1: Iya
3: coba dari Nabi Hawa, Ibu Hawa dan Nabi Adam sepertinya.
1: Wah. Siap nggih Neng Ella?
3: Alhamdulillah Neng, udah agak pole suaraku ini.
1: Alhamdulillah.
3: Iya sehat kan?
1: Iya loh, iya dong.
3: Alhamdulillah.
1: Sehat.
3: Bisa menghibur semua fan perempat ya Neng.
1: Oh iya betul sekali.
3: Iya ya, betul. Iya.
1: Ya, Neng Ella lagunya apa?
3: Kita Sugiarto belum keluar Neng.
1: Rita Sugiarto tadi iya. Untuk Rita Sugiarto satu udah belum kayaknya.
3: Oh belum, kalau gitu tak minta aja.
1: Ya siapa?
3: Ku ingin Neng, ku ingin.
1: Ku ingin.
3: cintamu hanya untukku.
1: Cintamu hanya untukku gitu tak?
3: Enggak, ini cuma judulnya itu ku ingin.
1: Ku ingin Rita Sugiarto.
3: Iya, tak tambahi dewe yang ganggu aree.
1: Oh, buat dia ya yang di sana gitu.
3: Iya, iya, iya dong.
1: Oh iya gitu. Dong. Oke, salamnya.
3: Iya, salamnya yang barusan turun.

0: Kami
1: Jalan.
0: balik-balik.
1: Iya.
0: Dan juga Pak Toto, sampai jumpa. Untuk Ning Lia sehat selalu ya, Ning.
1: Amin.
0: Barokah umur, barokah rezeki selalu mengalir.
1: Amin ya Rabbal Amin.
0: Terima kasih, Ning. Lagunya tak tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunggu ya Janing ya. Ya Janing, tak putarkan dulu dua lagu ya. Ada DJ Selimut Tangga sama Tujuan Hati. Setelahnya tak bukakan lagi. Masih ada waktu Janing ya. Tetap nang perempat RRI Surabaya. Niki DJ Selimut Tetangga.

Cak Ning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitari, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyane iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoe sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak werna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, janing tase tenan dicorok gendang ndut ya janian, dua lagu sing belum tak puter. Yaiku ono Ku Minta Maafmu dan Ku Ingin dari Rita Sugiarto. Mungkin lanjut lagi aja nih ya, satu lagi aja ya. Segeng santen, Kang Dangdut.
2: Alhamdulillah, penelpon terakhir, kembali terakhir. Mbak Ayu okay. Sehat
1: yuk. Alhamdulillah, kok Mbak Ayu? Oh ya, Alhamdulillah sehat, Lia ya.
2: Oh Mbak Lia tadi ini.
1: Iya
2: ya
1: loh.
2: Maaf. Assalamualaikum Mbak Lia.
1: Waalaikumsalam.
2: Mbak, Mbak Ayu loh. Ini kok Mbak Ayu? Iya. Yes. Tak apa-apa Mbak Lia, Mbak Ayu, Mbak Ana, Mbak Pur, Kodwai.
1: Dicampur-campur lagi ceritanya.
2: Ya, jenis ada campur sari, campur dangdut.
1: Gak tentang.
2: Lagunya nanti Maya. Muhsin Alatas.
1: Maya Muhsin Alatas. Maya Muhsin Alatas.
2: Maya, jangan kau tinggalkan diriku. Jangan tak ganti kape enak mosok Mbak Lia. aku khawatir sebenarnya ayah mbak bunda tok ay. Salam buat ayah dan bunda. Selamat sore, lama tak ketemu.
1: Yeah.
2: Insya Allah nanti kalau ada acara ketemu bisa ketemu lagi ayah.
1: Amin.
2: Salamnya untuk semua saja Mbak Lia.
1: Siap.
2: Salam hormat, salam kangen dari Bapak Mulyono yang di Gembili.
1: Saya
2: doakan semuanya tetap semangat, insya Allah sehat semuanya.
1: Amin ya.
2: Dilancarkan rezekinya oleh Allah, dipanjangkan umurnya.
1: Amin.
2: Umur yang berguna bagi nusa bangsa dan agama.
1: Amin.
2: Untuk Mbak Lia,
1: Gih.
2: Kalau ada salah kata tadi manggil namanya Mbak Lia keliru ya.
1: Nggih, mboten napa-napa.
2: Kurani Mbak. Terima kasih Mbak Lia.
1: Oke, sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mboten apa-apa. Nggih, Cak Ning mungkin tak puterkan dulu ya Cak Ning niki wonten 3 lagu dulu. Nanti kalau waktunya nutup tak buka nomane ya. Tadi tunggu sing sabar. Niki wonten Ku Minta Maafmu, ada Ku Ingin dan ada lagunya Maya. Ya Cak Ning tak puterno dhisik, tetap nang Pro4 RRI Surabaya.

0: jempolmu ki apa luwih cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu ndek HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno ndek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, cakning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu cakning isok dadi donga tapi isok sisan dadi dosa. Cakning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek ados saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Biasanya ini aku mau lagu nih, aku ingin dari Rigetta Sugiarto. Sekalian janing tak marino dhisik, tena dicara goyang dangdut iki janing ya. Lagu terakhir ana ten lagu Maya Muli, Muhsin Alatas. Matur nuwun janing sing wis gabungan, sing durung sempat gabungan mengke esuk gabungan nang lain kesempatan ya. Tak marino dhisik niki lagu terakhir ana Maya Muhsin Alatas. Sampai ketemu maneh nang jam 5 sore tentune dan adicara Lenggang Surabaya. Tetap nang Perempat RRI Surabaya, Sarabudaya, Surabaya.

0: Caning, cukup semene siaran Goyang Dangdut, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo. Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Caning wayahe woro-woro jam 5 sore. Caning Polres Malang laksanakno pemetaan kondisi jalur black spot nang wilayah setempat sebagai langkah nekan potensi kejadian kecelakaan. Sekaligus ningkatno keamanan gawe pengendara, Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Jalvin Arliska nyatakno pemetaan iki sakliyane nekan laka lantas ya sebagai pantauan kondisi dalan sing rusak lan rawan kriminalitas. Kabar liyane Cak Ning, Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufida dorong digitalisasi aset Pemkot Surabaya sebagai salah siji solusi dongkrak pendapatan asli daerah utawa PAD. Hal iki mergo dinilai digitalisasi aset dadi fondasi penting Badan Pengelolaan Keuangan lan Aset Daerah utawa BPKAD Surabaya sekaligus terobosan optimalisasi pendapatan aset. Jane kumoyore wara-wara jam 5 sore, ketemu manenang wara-wara jam 6 sore.

0: rti.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ, kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh, kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu, download aplikasi RRI Digital. Habis itu, cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: yakni wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng santen janing mana-mana nang perempat RRI Surabaya ya. Tasih perang aku lihat tanah di Coro Lenggang Surabaya iki tak kancani sampai jam 6 sore. Jam itu bengi janing maksudnya. Jam 6 sore soalnya masih di Lenggang Surabaya ya janing ya. Nah janing ya, apa kabar di naiki janing? Mugi-mugi KBS ya sedaya nge tanpa ada kekurangan apapun. Sing lagi loro, sing lagi masa pemulihan. Mugi-mugi ndang cepat seger waras ya. Ben iso kembali aktivitas maneh jane ya. Aja lali sirate, aja lali diombeni obat ya. Lek saiki tasih usum nggih. Sakit tenggorokan, watuk, pilek, flu lah istilahnya iku. Dadi sampean kabeh tetap jaga kesehatan. Terus yang lagi nang dalan jane ngatiku dua hati-hati nang dalan. Dalanan rame mergo Sabtu malam Minggu. Sabtu malam minggu ini kan akeh sing metu ya jane ya, tapi usah nolek pas maghrib ojo metu dhisik. Minimal mari maghrib ya oleh, utawa mari isya ya oleh jane ya. Mergo rada bahaya sisan ya. Lek misale nang kayak nang bien-bien ya, mitos mungkin ya, tapi untuk keamanan bersama jane ya mending sholat maghrib sih sing kayak muslim dan muslimah ngoten janing. Nah janing tak elingno nang jam 5 lebih 30 menit wayahe adzan maghrib kanggo Surabaya lan sakiwa tengene janing. Ya janing mengko tapi sadene niku kok wonten kutum sore mergo iku tetep nang perempat RRI Surabaya mengko awak dhewe bakal ngobrol-ngobrol tetep nang kene ae.

0: Jejak Sejarah Nang Surabaya. Benteng Gedung Coek. Cak Ning, Benteng Gedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Ono nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik. Karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Gedung Coek sajrone sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku kaancam karo tekone Sekutu.
1: Ini mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso munculno akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampe no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. 4, diabetes utawa kencing manis. 5, gangguan pernafasan. 6, isok nyebabno kanker. 7, penyakit jantung. 8, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, Cak Ning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jadi sampai jumpa bareng-bareng Pro 4 RRI Surabaya. Tailing romane mengkonan jam 5 lewat 30 menit waya dan magrib kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Tapi sak dadengin niku ade saran-saran midang katakan kultum sore bareng Ustaz Nur Adi Saptanto. Bareng topik Al-Qur'an sebagai petunjuk sugeng midang katakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu kisah yang oleh Al-Quran disebutkan sebagai kisah yang mengandung pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang mau menjadikan itu sebagai pelajaran. Di surah Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, kisah

menempatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah, ketika Al-Qur'an menyebutkan kisah-kisah itu, Al-Qur'an tidak mengada-ada. Al-Qur'an bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan Al-Qur'an membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk kehidupan di dunia ini agar dia selamat dari jerat yang akan menimpa dia ketika nanti di yaumul hisab. Siapa yang dapat menjamin kalau kita di dunia ini selamat tidak mendapatkan siksa, tapi di akhirat Allah jerat dengan pasal telah melakukan kekafiran, telah melakukan penistaan, telah melakukan pengingkaran, telah melakukan kekufuran. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah Al-Qur'an ini sebagai petunjuk, wahudan sebagai petunjuk, warahmatan liqaumi yu'minun sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk kita renungkan bersama-sama agar kita oleh Allah Subhanahu wa taala juga diingatkan. Contohlah Nabi Daud alaihi salam. Beliau menjadi pribadi yang sabar dalam menetapi ketaatan. Rasul diingatkan, isbir ala ma yakulun, sabarlah atas statement, pernyataan-pernyataan orang yang memusuhimu, orang-orang yang dengki terhadap kamu, orang-orang yang mengingkari kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur, dan ingatlah. Siapa yang diingatkan? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhadap siapa? Terhadap sosok abdana, hamba kami. Allah menyebutkan hamba kami, memberikan penghormatan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dawuda, yaitu si Nabi Daud alaihissalam. Dhal aidi, orang yang memiliki kekuatan. Dalam ilmu tafsir disebutkan dhal aidi adalah yang memiliki kekuatan fil ilmi wal amal, kekuatan ilmu dan amal. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, katakan innahu awwab. Nabi Daud ini adalah orang yang sangat perhatian dalam ketaatan sehingga dia disebut innahu awwab. Dia amat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah, sabar dalam taat dicontohkan Nabi Daud alaihi salam. Ikutilah siam Daud, ikutilah qiyam Daud. Aqulu qouli hadza. Saya Nur Adi Septanto dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan pimpinan wilayah Persatuan Islam Jawa Timur untuk Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad

yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri sadurunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

0: di Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Caning saniki wayahe wara-wara jam 6 sore. Caning Pemkot Surabaya terus memperkuat komitmen transparansi lan modernisasi layanan publik melalui akselerasi program digitalisasi parkir. Kepala Dinas Perhubungan di Dishub Surabaya Trio Wahyu Bowo nyatakno digitalisasi parkir iki supaya luwe transparans. Ngekei kemudahan masyarakat lan menjamin kepastian hak sing diperoleh juru parkir.

Kabar liane jak ning Pemkot Mojokerto ngirimna bantuan 146,19 yuto gawe korban gempa Nusa Tenggara Timur NTT hasil gotong royong pemerintah, lembaga komunitas lan masyarakat setempat. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahman Sidarta Arisandi nyatakno bantuan iki wujud rasa persaudaraan antar sesama sekaligus ngapresiasi bantuan kabeh pihak sing melu berkontribusi. Cak ning kumoyore woro-woro jam 6 sore iki ketemu maneh nang woro-woro jam 7 bengi.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng santan caning balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya tasih ten Lenggang Surabaya ya, lan tasih bareng aku Lia sing bakal ngancani sampai jam 7 bengi mengko. Soale Cak Ning nang jam 7 mengko dilanjut ning ana nang soto Madura. Ya aku gak iso basa Madura ya Cak Ning ya, cuma nyemenengke tak iya gitu ya. Lek gak salah. Tapi nanti sekarang kita tasih telenggang Surabaya. Ya apa kabar dina iki Cak Ning? Mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kurangan apapun, sing lagi loro utawa sing lagi istirahat dalam masa pemulihan. Mugi-mugi iso diparingi kesehatan ben iso lanjut maneh aktivitas ya Cak Ning. Terus sing nang dalan hati-hati nang dalan, sing lagi rebahan monggo dinikmati bareng lagu-lagune sing ana nang kene sisan ya. Ya to. Mari ngono sing ngono masalah mugi-mugi masalahne iso segera teratasi, dan sing ana urusan mugi-mugi urusane dipermudah dan dilancarkan. Aja lali jane mak bengine soale biasane kudu tepat waktu ya jane ya. Ana sisan sing haruse biasane mangane mari magrib, tiba nomor-nomor gak isok karena sesuatu akhirnya mari isya, dan iku akhirnya terjadilah kembung Cak Ning. Tadi sampean kabeh yo juga kudu jaga kesehatan Cak Ning. Dan iki yo akeh sing tasih pilek, flu, batuk atau tenggorokan sakit begitu. Biasane lah tenggorokan sakit ya diombeni wedang jahe utawa kunyit nih kemau ya. Utawa iya kunyit ya. Utawa sing anget-anget Cak Ning ya lek doyan ngombe es ya ese dimandek nosik ta ya. Bendang warasi. Mari ngono. Lek mari sembuh ya oleh es tapi ya ojo bendino ya. Sehari sekali ya cukup lah ya. Aja kakean ngombe es, mengko isok balik mana ya Cak Ning. Nah Cak Ning nang dalan pemuda ya gak rame-rame amat ya tumben ini. Mungkin gak kedengeran karena lagi ya catanya. Oh rame Cak Ning ya ternyata. Soalnya jam-jam yang meniku wayahe podo metu kabeh malam mingguan ya. Entah nang taman, entah nang mall ya. Soalnya iki Cak Ning ya, masih tanggal 6. Masih awal bulan iki ya, makane padha metu kabeh nang mall. Biasane momen sing paling rame ku sing nang tengah Cak Ning nang Royal kono ya. Ya Cak Ning mengko bakal tak ana informasi mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Ning kota Lamongan sakliane diarani kota soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak. Salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki cak ning dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau cak ning, awak dhewe yo iso ngerasa no tahu campur iki. Awan utawa bengi, soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki cak ning kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cak ning, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wis akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.
1: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nanti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dosane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping pira awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping pira rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngerampungi kabeh urusan dunyo iki dek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget, ojo isin cerita dek wong liyo sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk, gawe awakmu dewe sing aji.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Ya janeng balik mana nang perempat RRI Surabaya ya janeng ya. Nah biasanya nek Sabtu ini kicak nih pikirannya wis mulai macam-macam ya. Nek sing bingung arep ngejak sopo malam mingguan ya toh. Nek sing bingung arep mangan opo utawa nek sing wis masak ya. Utawa nek mungkin sing malah memilih santai nang oma. Nah cak ning sore iki awak dhewe ngobrol no sesuatu yang mungkin kelihatannya sederhana yaitu tulisan. Nah iya cak ning tulisan tapi duduk tulisan chat sing isine wis nang di terus dibales OTW padahal wonge isi adus. Hayo lo sopo iki ya cak ning. Sing awak dhewe omongno yaiku seni kaligrafi. Cak ning kaligrafi ku menarik mergo teko sebuah tulisan iso lahir sebuah karya seni. Huruf-huruf yang biasanya iso dibaca waca dadi rangkaian kata oleh seorang kaligrafer yang iso ditata sedemikian rupa sampai dadi karya yang indah. Apa mana kaligrafi Arab janing ono bentuk huruf yang khas, ono aturan penulisane lan ono komposisi, ono keseimbangan, bahkan ono unsur dekorasi yang gawe sebuah tulisan iki kelihatannya semakin menarik. Dadi lek ada yang lihat karya kaligrafi ya cok mek lihat wah tulisane apik, tapi di balik tulisane sing apik iku janing biasane ana proses latihan sing panjang ya sing dua ngene janing ya. Lan mungkin justru iku sing menarik teko kaligrafi janing tulisan ngajarno awak dhewe ben gawe pelan-pelan teliti lan sabar. Ya jane sadere kita lanjut no ya mengko nang jam 6 luwe 39 menit waktu Indonesia Barat waya adzan isya kanggo Surabaya lan sakiwa tengene bareng ngono tak lanjut no maneh.

Ya, Cak Ning, lanjut no sediluk ya, Cak Ning ya. Nah, coba saya iki bayangna Cak Ning awak dhewe nulis jeneng dhewe nang kertas ya. Kadang huruf pertama apik Cak Ning, terus huruf selanjutnya mulai miring, terus sampai akhir kok tulisannya malah tambah cilik ya toh. Nah, kalau nggak kaligrafi iku Cak Ning tentu gak iso sembarangan. Ono ketelitian sing dibutuhno, terus ya apa bentuk satu huruf, terus ya apa jarake karo huruf lainnya, terus ya apa sisan ukurane, sampai ya apa tulisane iku di tempat no nang sebuah bidang. Makane Cak Ning, like menurutku ya seni kaligrafi iki duwe sesuatu yang menarik. Mergo selain ngasilno karya sing indah, proses gawene ya melatih kesabaran ya toh. Lan kaligrafi sekarang ya mek gak mek awak dhewe iso nemoni tadi ya sanang masjid utawa musola ya jane ya. Tapi awak dhewe iso ngliate nak sekolah, nak berbagai kegiatan keagamaan, pameran seni juga, bahkan nang perlombaan ya jane. Mari ngono, menarik emane pas ono perlombaan kaligrafi, peserta iku tentune duwe kesempatan gawe nunjukno gaya lan kreativitas masing-masing. Ono mungkin kuat nang teknik penulisan, ono sing nonjol no komposisi, ono sing dolinan karo ornamen, lan masing-masing karya iki iso duwe ni karakter dhewe-dhewe. Nah, ngomong soal perlombaan kaligrafi, iki ono kabar menarik teko Tulungagung, tapi bakal tak wenehi mengko ya jane ya, marine adan Isya nang jam 6:39 ya. Selain kaligrafi Arab Cak Ning, mungkin juga ya ono sisan kaligrafi bahasa Jepang utawa Cina misalnya ya Cak Ning ya, biasane koyo ngono. Lah aku mbiyen Cak Ning elingku pas SMP ngono ya melok lomba kaligrafi Jepang. Tadi sajane duduk di kandani kaligrafi Jepang sing ono ornamen-ornamene ngono ya, beda karo kaligrafi Arab. Lek kaligrafi Arab kan ono ornamen-ornamene terus nang suatu bidang ngoten nggih jane nggih. Tapi lek kaligrafi ini Jepang iku mek huruf Jepang itu ae. Huruf hiragana utawa katakana, satu huruf aja ka gitu misalnya jane ya. Lek sampean pernah ngerteni huruf Jepang ngoten jane. Ya Cak Ning, saniki wis wayahe nang jam 8, jam 6:39 wayahe adzan Isya kanggo Surabaya lan sakiwa tengene.

dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane bali maneh nang Prompat RRI Surabaya. Tak lanjut to dhisik jane ya sadarenge tak tutup ya. Di Tulungagung iki digelar lomba seni kaligrafi. Kegiatan seperti iki jane nak menarik mergo ngekei ruang bagi para peserta gawe nunjukno kemampuan mereka mengolah tulisan dadi sebuah karya seni. Kaligrafi akhire gak soal sopo sing tulisannya paling rapi, tapi ana proses kreativitas nang kono jane. Peserta harus mikirno ya apa sebuah tulisan iki iso terlihat indah, seimbang lan menarik gawe dilihat. Lan sing paling penting kegiatan kaya lomba kaligrafi iki jane iso dadi salah satu cara gawe njogo seni sing miliki akar tradisi lan nilai keagamaan tetap dikenal, terutama nih oleh generasi nom. Mergo zaman saiki ya, arek-arek nom iki memang deket karo desain digital, fotografi, video, lan berbagai bentuk seni modern, tapi bukan berarti seni tradisional iki harus ditinggal no ya jane ya. Justru menarik lek seni tradisional iso ketemu karo kreativitas generasi saiki ya. Dadi tak teko lomba seni kaligrafi di Tulungagung iki awak dhewe iso ngelihat satu hal sing sederhana, yaitu sebuah tulisan ternyata iso duweni cerita, duweni nilai seni lan iso dadi ruang gawe berkreasi. Nah jane koe cukup samono sing iso tak sampeno ya, sekalian tak pamit undur diri. Samarine iki jane bakal dilanjut nang jam 7 bengi niku wonten soto Madura nyemenengku tak ye ya. Mergeke jane Lia pamit dhisik, matur nuwun sing wis gabungan, matur nuwun sing wis nyimak sisan siaranku sedinten iki. Sing turun sempat gabungan mengke esok gabungan nang lain kesempatan. Lia pamit dhisik, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Caning cukup semini siaran Linggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Sana wayahe wara-wara jam 7 bengi. Caning tim gabungan berhasil ngamano 6.776 batang rokok ilegal operasi pemberantasan barang kena cukai utawa BKC ilegal Bapat Kecamatan Kabupaten Lamongan. Kepala Satpol PP Kabupaten Lamongan Ahmad Edwin Anedi nyatakno operasi iki nglibatno jajaran terkait mulai Kejaksaan Negeri Lamongan, Diskominfo Lamongan lan Bea Cukai setempat. Nyandak kabar liyane cak ning ana 12.129 pekerja rentan nang Kutha Mojokerto wis terlindungi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial utawa BPJS Ketenagakerjaan sebagai upaya mengantisipasi risiko kecelakaan kerja. Wali Kota Mojokerto Ika Puspita Sari nyatakno kebijakan iki dadi bentuk kepedulian pemerintah jaga keberlanjutan ekonomi keluarga pekerja rentan melalui program manfaat sing diperoleh. Janing ku mau ya rek wara-wara jam 7 bengi. Aku ngucapno matur nuwun.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Menungku daya, tadi tong kelai perumpa RRI Sarbaja. Halo, halo, selamat malam Caning. Bermakapra, sehat Ki. Alhamdulillah, mohon sehat, engkau torok seneng nak Caning Ki. Nah, setia bektona kule, anerianga, sampian, tang pelanggan ya, deteng aklumpok. De tang berung ya. Aklumpo e de klumpo. Ah iya aklumpo de tang berung. Ngakan soto bi ngedi ngaki lagu Caning. Riang kok mare nyapa ki lagu-lagu seman nyaman ongku Caning ki. Langsung yuk bede se telpon se masuk 546296 situng. Soto Matura.
1: Itu Matura nyaman ongku tak ya celing celing celing celing tidak tong kelenu perumpah.
0: Asik, alhamdulillah tang pelanggan nomor tung beda cak solehin dateng.
1: Alhamdulillah, macura cekku pun dari lima jang.
0: Marengakan mie, beda saya ngirim mie.
1: Ay, alhamdulillah.
0: Mihun je lo, beh. Langsung klunyok bingkol tak ikunya KL sama sekali.
1: Oh, yenom.
0: Langsung yenom bingkol.
1: Oh yenom. Iya main ngan orang kita bang siapa deh ya.
0: Iya. Iya wes. Cak Solihin terong ini ngaki lagu apa ya?
1: Lagu na anu. Kontur kontur alaonan.
0: Kontur alaonan.
1: Oke. Okay.
0: Oke.
1: Okay. Ki ngatur ngene salam ki.
0: Oke.
1: Ah. Bade Kak Ali, kan bade Kak Toto Cak Skum. Ayo kelumpok jan ba ana.
0: Ah, kelumpok. Bener ya? Salah apa bener?
1: Yen yo lo ala. Ya cuk kan bade ning Gusti yang. Aku lumpok ning ayo ning. Kan bade ning dian. Ning tumira ning sari. Akompol ning.
0: Akompol ya, benek kelumpok. Kelumpok aja apa?
1: Ya padar den ja kelumpok re.
0: Keng campo. Keng lebih cocok mon kelumpok je, kelumpok aki barang-barang de iya maksudnya.
1: Makempo.
0: Makempo. Oh bude boleh.
1: Iki akempo, makempo, makompol. Oh. Akompol.
0: Kompol ya. Mon kompoi. Cucu.
1: Cucu.
0: Arya lagu na kondur jual cangkul, kondur.
1: Kondur nih.
0: Apa? Ondur.
1: Ondur.
0: Oh, ondur laonan. Samsul Arif.
1: Thank you.
0: Oh iya beda. Kok kiburu ngetik ke kondur.
1: Kok ki. Nyaman jeneng ke boy acar nih.
0: Apa kondur itu?
1: Kondur itu anu. Kondur buah kondur anu Pak Salama aja tahu.
0: Maksudnya kondur jual cangkul? Maksudnya kondur jual cangkul?
1: Kondur jual cangkul lho, Jeng.
0: Duh, boleh aja.
1: Cangkul kan anu, landu.
0: Nah,
1: lo tak. Kondur kan buah. Berarti, siapa sak jual ini?
0: Tahu, masa buah jual cangkul?
1: Oh, anu paling aja. Cak Husen paling aja. Salam untuk kesehatan
0: ini tanpa kecuali. Oke, siap. Semoga tetap
1: sehat keluarga. Oke, matur sekelangkong. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lainnya saya terus gabung. Yuk, 546296 situng atau benul belu sanga 602 situng ngekentelok sanga 6 belu ya belu lagi posang bi angka belu. Soto Matura.
2: Nyaman ongku. Kring kring kring kring kring kring kring kring kring kring kring kring.
0: Duh, lanceng ongku. Iya.
2: Mak nama mak orang mas gue tak ngerti. Mun epa ke mun mak mun epa ke lumpo obene apa cak nat atap cak nat cak soli senang.
0: Kompol.
2: Mun epa mun ngompol bareng bareng mak epa ke lumpo mun e kedengan nang kok ngocak bene epa kompol lene.
0: Oh iya, mon bareng, ano bareng itu kelumpok, kelumpok aki deh iya.
2: Iya bareng ya pakai kelumpok, ay pakai kelumpok menikmati nang kok bener apa cak nang cak saling ya.
0: Kompa kampo
2: Apa ada jenjana iya.
0: Apa kiburu dia? Duh kenapa sih aku nih kok pikun sih?
2: Kalau mana kan
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Neng Siti Mercon.
2: Kok dok diberi labu dua, saya sama san dok diumi pasti ya, si abinya dua tangdi ya.
0: Nah, tapi tidak jajar ya.
2: Dok, nggak mau pernah anak sama san dok diumi pasti ya, yo.
0: Oke.
2: Iyalah.
0: Terus, mare.
2: Mare lah salam.
0: Iya salam.
2: Ayo tangan saja, saya boleh burme, saya boleh mengemat bontalam, saya boleh sumpum, ayo alat buka bi.
0: Engki.
2: Tore saja, taretan-taretan, ki.
0: Engki. Tak
2: ikat, tak habet. Neng Iin. Neng Tapi. Neng Latifa, neng Salama, neng Rahma, neng Uul. Lulu, neng Lulu, ya. Ambil tak itu saat. Kesemuanya, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto. Kesemuanya aja Bang Kobar, ayo masuk.
0: Iya.
2: Terima kasih banyak, Neng An. Kok sebenarnya rasanya apa, Mbak Bang Kobar?
0: Kapan, kema?
2: Coba apa, Pak, rasanya, Mbak?
0: Enggak, kok teman-teman ngeding, kok?
2: Sebenarnya dandutan, oh, mari rasanya langsung alebu, beri apa, rungcaknya apa, Kang, kok?
0: Oh, ano, Nara, bener rasanya, sebut namanya. Nyaman oh, nah, iya Nara, kelopain kok.
2: Tak oleh arasanan yo. Udah kopuran yang kebuki lah kok dengan arasanan yo.
0: Oh iya. Dia bener arasanan, wong beda ucap aki de on air. Kan kalau arasanan gak tahu orangnya. Ini kan kedengeran semuanya.
2: Arasanan yang kebuki lah kok ini kopuran ya.
0: Iya.
2: Petel di mungkarwan akhir jadi kaya lamer.
0: Neki ya. Ya wes ya.
2: Laguna buat kap. Engkau apa donas saya kerja ya?
0: Oh iya.
2: Saya engkau apa donas saya kerja?

0: Oh, dia
1: Tahuan.
0: nyaman oreng.
1: Lah iya, DJ Kondu, Raja Landu, bener, bener Kondu, Raja Landu.
0: Oh, di sini tulisannya soalnya kondur jual cangkul. Deh, iya.
1: Iya, itu con locon itu.
0: Oh, iya. Kalau kondur kebelet kawin.
1: Hah, kondur terobi nih yang.
0: Iya. Oke. Oh, nyaman orang DJ Kondur. Iya, bener DJ
1: Lah iya,
0: Kondur.
1: sampean kan ada itu sekarang. Akademi 8 itu kan kalau ada sahuan mestinya ada kondur.
0: Oh, iya. Oke, siap.
1: Bukan kondur aja landu.
0: Oke. Terori
1: Request lagu.
0: request apa?
1: Obu celeng sampai poste dari Ira. Ira Parangesti minta salah.
0: Obu celeng sampai
1: Sampai
0: pote.
1: poste.
0: Neka bede selfie Ayunda, bede Ningsih, bede. Oh iya, bede Ira Farah Mesti bede. Oke.
1: Ya,
0: Siap.
1: malamnya baca askup Cak Kobar, Cak Parno, Cak Toto, Mas Ali,
0: Iya,
1: Bang
0: iya.
1: Apik, Cak Husen, Cak Wandi,
0: Oke.
1: terus Neng Dian, Neng Ela, sampean pesen apa? Saya tadi bikin bumbu, jadi Neng Dian mau pesen, pesen apa?
0: Ah, itu mumpung tuh. Oke.
1: Terus, apa lagi ya? Pak Lulu, Bunda Hamidah, Miss Lama, ayo gabungan.
0: Oke.
1: Bang Sinal, Kak Hafid. Kesemuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Spesial yang punya mendambah. Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa?
0: Duh, nyaring, nyaring. Aku udah bisa, aku udah sanggup, aku udah sanggup.
1: Kenapa, Neng?
0: Kalau denger itu, itu tadi.
1: Loh.
0: Lo,
1: Ya,
0: iya.
1: bagaimana nanya? Aktivitas sehat selalu,
0: Thank
1: tambah
0: you.
1: lancar rezekinya.
0: Amin,
1: Moga-moga
0: amin,
1: ada yang
0: amin.
1: ngirim lagi ya.
0: Alhamdulillah,
1: Kalau
0: amin.
1: barusan lontong mie apa mihun?
0: Mihun.
1: Itu ta. Ya
0: iya.
1: ntar lagi gado-gado.
0: Ayah, asik. Azek azek.
1: Ya lagi tak tunggu ya. Assalamualaikum. Oh yang barusan turun neng si Timer.
0: Iya benar.
1: Salam kerong neng si Timer ya. Ya wes, yuk assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes, Cak Ning, nikah laguna potra kluyen Cak Ning ya. Ondur ondur ondur launen abini dua. Obuk celeng sampai pote. Iya, dikasih caning ya. Cek man kaman, pakune dinabai.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Soto Madura, nyamanongku daya, dada tongkelai perumpah RRI Serpeje. Langsung lanjut pole yuk, saya terus request lagu Maturan. Bisa telepon langsung 546-26 situng, atau apa 0-06-02 situng, sangat 6 belu ya. Soto Madura.
1: Soto Madura, nyamanongku daya.
0: Cering.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ning Tumira. Tore-tore. Alhamdulillah beres, mohon sampian beremah. Beres, Ning.
1: Beres, thank you.
0: Alhamdulillah. Thank
1: you. Bisa masuk dengan Ana.
0: Bisa masuk.
1: Bisa masuk.
0: Thank you. Mohon lah bisa masuk, terus ngocak apa, Ning?
1: Mun tak bisa masuk ye, anu. Ilang akan mawon.
0: Oh, ngene ngaki. Iya. Oke, Ning Tumira, beda lagu setro ya ngene ngaki.
1: Lagune ngene ku pancet.
0: Oh, bule tak mate. Bule tak mate. Oke.
1: Oke. Tuwun ning ngene kula.
0: Thank
1: you. Salam ngene ngene.
0: Thank you, silakan.
1: Ning Lulu. Kali Ning Latifah, Ning Ratno, Ning Salama, Ning Joyo lali kula nggih.
0: Thank
1: you. Cak Emawan Ning Latifah nggih. Cak Umar, Cak Abdul Kobar, Cak Husen, Cak Hafid, Cak Mul, Cak Toto. Ali Pak Cak Abdul Karim.
0: Oke, siap.
1: Pak Solikin. Cak Irsat.
0: Thank you.
1: Sing mbé masuk niku nggih salam ning ana.
0: Iya.
1: Doyo man bres nggih.
0: Thank you.
1: Junten. Salamé sehat selalu.
0: Thank you.
1: Ning ana ngoten.
0: Thank you.
1: Sehat selalu, sakit hibur pendengar Soto Madura.
0: Siap, matur sekelangkong.
1: Matur atas-atas ning ana nggih.
0: Thank you, matur sekelangkong.
1: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ning Tumira.
1: Kangen lagu ini, Ning Ana.
0: Iya, yuk kita dengerin abis ini ya. Siap. Oke, selanjutnya Bede Ning Sari Saking Sedati. Soto Madura.
2: Soto Madura, nyaman ongku. Ping.
0: Thank you. Silakan.
2: Sugeng dalu. Ana sehat, Ning.
0: Alhamdulillah sehat, Ning Sari.
2: Aku mau, Ning,
0: apa
2: salat Isya itu aku ketiduran, soalnya aku lagi enggak tahu sumpek gitu loh, Ning. Ingin nangis enggak iso nangis. Oh. Akhirnya aku ke salat, Ning. Salat itu aku ngaji. Yang ngelalar gitu loh, Ning, biar tenang ya. Terus aku kok moro-moro koyo kene opo gitu loh, langsung kesliuk tiduran, Ning, sampai pakai ruku sih, pakai ruku, ukurannya sih tak tidur.
0: Iya.
2: Tolong ngelilir ke rumah Soto Madura ya, wow. Aku langsung request nangis soalnya perutku lapar, Ning.
0: Oh iya,
2: tapi
0: monggo.
2: Tapi aku sarate ya. Ning, ojo dikek gorengan dele lo, Ning.
0: Oh iya, ojo, wong iku gak gatu, bener nyambung-nyambung dikesa.
2: Aku soalnya tau tuku ngono dikek gorengan dele, Ning.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Lagune kari apa Ning? Soto Madura sih ana ta Ning?
0: Wake lagune banyak ada pantun bedek.
2: Soto Madura belum ya?
0: Oh, Soto Madura ya ana. Pengen lagu Soto Madura.
2: Iya, lagunya buat teman-teman Madura semua ya. Buat Ning Ana selamat bertugas, semoga sehat selalu, semangat happy Ning.
0: Injih, sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat selalu, senang-senang selalu juga buat Ning Sari yang sudah masuk di Berung Soto Madura ya. Soto Madura.
3: Nyaman ong, good year.
0: Oh, apa kabar, Cafit?
3: Alhamdulillah. Syukurillah binikmatillah.
0: Oh, mantap. Syukurillah binikmatillah. Oh, ho, ho, ho, la, la, la, la. Oke.
3: Okay. Apa kabar pada saya, Ki?
0: Alhamdulillah, saya. Mun sampian, kabar berema.
3: Alhamdulillah, saya.
0: Alhamdulillah.
3: Mantap pada saya itu aja.
0: Insya Allah, Enci.
3: Enki. Baik si badan betul, si badan coba salam kompakkan.
0: Enki.
3: Sekedar usaha tambah laris.
0: Amin, amin.
3: Enki neng.
0: Sekarang. Waktunya apa ya? Apa? Ada pantun nggak dari Cak Hafiz nih?
3: Insya Allah ada.
0: Silakan.
3: Meleterong ning ada, cempen pinter.

0: atura. Kanggo penyiar ning ana seratin manis.
1: Asik. Tarik nafas.
0: Tarik nafas. Ono ning rahmaning ana karo Mas Farhat. Lebet lauk ning ana enter pelika. Muka satu je kanca pada sehat. Mak le bisa masuk ning ana dak goyang pan ed. Tuh, repot ning. Mak le bisa masuk ning ana dak tutu matura.
1: Cakep. Mau ngomong goyang dangdut ya.
0: Kebiasaan di siang hari.
1: Iya, enggak apa-apa. Oke. Okay. Ngomong-ngomong pengen dengerin lagu apa ini, Cair? Cahfit. Oke, Bada. Oke, siap.
0: Anak pinter ning ana, yo masak bubur. Melew alpukat ning ana. Di Surabaya, soto matura ning ana, lakarla lebur, bisa mengangkat ning ana, badan budaya.
1: Ah, cakep. Tak ginang-ginang, dung. Yengki, wah luar biasa.
0: Kan sel pada acara soto matura bisa... diangkat budaya-budaya melalui iklan yang ana seperti
1: Bupati
0: Tanjung Bumi, Karapan Sape, semuanya diekspos oleh Bro Empat, luar biasa.
1: Alhamdulillah, Engki matur sekelangkong.
0: Lagu na pagi.
1: Apa
0: yuk? Bingung semilia.
1: Bingung semilia. Bingung semilia. Cekong bingung.
0: Duh. Anu ini. Saya kodung pote ini.
1: Saya kodung pote. Oke, siap.
0: Dari Bayu Arizona, Ki salam Ki.
1: Mengki.
0: Ya terakhi pertama dan yang ana, moga-moga sehat sarang kru RRI. Cukenan pada Lulu, badan yang selama, Umi Latifa, Mama Yasmin, cukan pada Cah Husein, Ning Rahma, Ning Sitimer, Ning Tumira, Ning Sari, cukup pada Bang Solihin, Abah Basi Tommy Hadi, Askum, Bang Putra Setia lagi, saya pada Matura, yang terus kabur cukup berita Umar, Abah Jainal, seterusnya tanpa terkecuali salam kompak ke Danika dan dengan nama terus kangkong, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lainnya yuk 546-296 situ. Abi nomor HP 0 belu 0 2 situng 6 belu langsung bayi caning masuk bisa request lagu Madura favorit ya. Oke, bade saya masuk boleh. Soto Madura.
2: Nyaman ongku ning ana.
1: Nyaman ongku. Cering. Ning. Ini Ning. Ning siapa?
2: Ning.
1: Ning Lulu Betul enggak sih?
2: Iya, betul Ning Ana.
1: Alhamdulillah, aku takut keliru, Rek. Iya.
2: Kan biasa men keliru nih. Kena wajar nih.
1: Iya.
2: Katina apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sae, sampean Kak Tipon apa kabar repon?
2: Alhamdulillah, pada sae sehat.
1: Alhamdulillah. Engki, ala kok apa setia Ning? Penasaran alak, aku.
2: Alakku apa ya?
1: Lagi ngapain?
2: Juk tojuk. Sampai ngeting lagi. Ning ana riang.
1: Oh. La. Iya. Oke.
2: Okay. Rekas lagu nih.
1: Apa lagunya?
2: Ning, nyari aku nang dari Syukur Bi Anwar nih. Beda apaan nih?
1: Syukur Anwar. Oke, sebentar ya, bismillah. Anu, cokop niat. Terus,
2: ke oh, iya, tang iya, iya nih cakep nih yang niat nih cakep niat
1: oh oke okay. Terus badan
2: lagi ya bentar ya
1: badan non mate oh tapi dialog ini bukan lagu terus
2: iya nih
1: ke tang ke
2: niat ini
1: oh oke okay. Siap iya iya
2: salamnya ya nih ya.
1: Enki, silakan.
2: Kita turun, bade Kak Hafid, bade Mbak Romla, bade Ning Tumira, bade Ning Sari, bade Mama Yasmin, bade Ning Risma, Ning Aisyah, Bang Sohib, Mbak Astum. Gak boleh ya, Ning Siti. Kelar Ning Siti ya nih, sampe tak abis ini dua aja nih.
1: Iya, Ning Siti, betul.
2: Dan Ning Siti. Yo Ning, dah cakap pina Ning.
1: Oke, okay, siap.
2: Man, ana mat malam dia Ning ya.
1: Thank you.
2: Dan Ning ana na mata tambah ratin.
1: Matur sekelangkong.
2: Amin.
1: Amin.
2: Dan tak lagu nang.
1: Oke, okay, siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk langsung ngegas setia bektonah. Ngedi ngakisan misan ya. Saya request bi Ning Siti. Mercon.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jakning, saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Jakning, ono ciri khas Madura sing dituang no lewat kelambi adat yoiku Sakera Marlena. Kelambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituang no lewat werno kelambine. Di antarane, siji, werno abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werno putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werno ireng sing ngelambangno kekuatan lan keabadian. Werno-werno iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yoiku angokan pote tolang tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata, sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
0: Yo ireng ngene iki.
1: Dadi yo iki wis turunan.
0: Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
1: Tapi kan ireng iku elek.
0: Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

Toto Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol petok sampai kol setengah 10 malam Bikning aneriangga to soto Soto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Soto Madura nyamanongku daya tadi tong kelai perumpa RRI Surabaya. Ki beda dua lagu dari request ki buru se kilo e Potter bingko caning. Engko setia tero muka gelut telepon boleh langsung bayi montro gabungan bisa 546 situng atau ben 0 belu 6 02 situng situng situng sangat 6 belu ya belu belu hari ya Ji Caning ya mon laguna saya bedai apa nyamana bedai playlist neka bede pacar laku terus bede tada cudung kok kilo ngocak ya saya bedai playlist je nak apa boy ya terus maelang rasa oramba orambe dere biru raja esto eden ta kerongah terus pantun bedek glowing Rep-areben, tapangki pole, keraben sape, kembangan negara, kembang melate, teraan bulan, teraan bulan ya. Terus Edina Aki, sake ketibi, po melasaki, terus deti korban, beni cudu, pahlawan Trunojoyo, gentongan ateh, kalebun saya menang, salam sambang lombang, terus bede sampai pege nyabeh tomen ngaton dele mempeh gila janda lir saalir terus bede cenci kepate Diana terus bede tapang kipole bede kembangan negara bi kembom neka mare ya Arya mare ya mare sebut aki ya jadi dia ya laguna ya saya bede playlist aning montro melese dari kasa bisa langsung telepon oke okay? Ya wes aning engko terima engko poter gelu ya lagu-lagune caning saya bedai dina oh bedai saya telepon boleh yuk soto Madura
2: ya manungkule
1: jering jering jering jering
2: assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi

0: acara lagi nanti tanggal 25.
1: Oh, ya. Oke.
0: Nangis.
1: Ya wes, pengen dengerin lagu apa ini Neng Dian?
0: Anu bayi nangis sate.
1: Nangis sate. Oke. Salama.
0: Ya, salama buat semuanya aja. Tidak kuat kali ini.
1: Oke.
0: Kamu lebih baik karena selamat sukses kalau pulang hati-hati.
1: Thank you.
0: Selangkong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, mare ya, badan yang Dian saking gresik request nangis sate. Yo nangis sate na polana sake setia caning. Sapa saya terus sake caning ya. Saya pada bik yang Dian lagi kering ya buat badannya. Lagi sakit ya caning ya. Semoga cepat sembuh. Ya wes, yo caning setia engkau poter gelu laguna caning. Neka bede Soto Madura ya, saya terongnya di ngakhir ya, yuk langsung.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Rek,

Jakning wilayah Madura yang duwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok, kaya warna abang, ijo, kuning lan biru, sing masing-masing ono makna tersendiri. Warna abang ngelambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpai hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi Pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura, yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.

Cak Ning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah siji ne batik gentongan. Nah, Cak Ning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwe awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sakliyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motif akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam, utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam, utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo kearifan.

0: Được rồi.
1: Cak Ning, Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cak Ning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter. Sing bentang nglewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisatane, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak Ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suramadu.

Janing, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, munculé bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak. Yaiku, sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelimo, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu caning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak utawa vaksin MR gawe anak-anak.

0: Soto Madura nyawa nongku daya tanda tongkelah perempat orang risar pecah apa yang mate mai paten abit ya. Oke, langsung aja ya mau telepon ya 5462961 0062 situng situng situng sangat 6 belu. Kita terima dulu teleponnya. Soto Madura
1: nyaman nongku daya kering kering kering kering kering
0: kering kering kering kering kering kering dalam
1: kiburunya apa judulnya?
0: Yang aduh mate. Apa ya tadi ya? Ada di playlist itu tadi.
1: Iya, apa judulnya?
0: Gimana gimana liriknya tadi?
1: Bedak galowin.
0: Oh iya.
1: Lakin nauring.
0: Iya, ano ar apa itu? Arafik Alatas kalau enggak salah tadi itu. Bedak pantun glowing.
1: Oh, bedak pantun glowing. Iya, kok request dal gandul.
0: Lagu kesayangan.
1: Eh kere makin deknya Usen ya Bini Rahma. Ya salam ada kapin depain ya.
0: Oke siap.
1: Mulai tengah-teng saya akan lampian keluarga mantir lancar rezeki ini jawakin dari belatan musibah.
0: Amin amin amin ya Rabbal Alamin.
1: Sebentar lagi selesai kan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya wes beda boleh saya masuk yuk. Soto Madura.
2: Lakar nyaman nongku dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan yang enggak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cak Irsat.
2: Alhamdulillah saya dengan
0: alhamdulillah saya Cak Irsat sampian bermas saya.
2: Alhamdulillah saya juga dengan
0: alhamdulillah wa syukurillah.
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Cak Irsa terong ini ngaki lagu apa?
2: Engko dan kule teronyo oneng lagu dari King kenapa yang penyanyi namun beda lagu nopi janu nih King nyanyi amata ayo ale amata nih.
0: Sebentar.
2: Nah, itu apa ya? Kelopai penyanyi nih. Itu adalah apa kelopai kau nih kan?
0: Masa ale-ale deh ya. Masa mas.
2: Piano, nyanyi piano kayak motor lagi nih kan?
0: Nah ini agak sulit ini sebenarnya Cak Irsat kalau tidak tahu judulnya, tidak tahu penyanyinya. Aku nyarinya gimana?
2: Diberi ceratin bayi dengan nama yang kau kalau pengen menyanyi lo tahu judulnya dengan nama lebih ceratin bayi dengan nama
0: saya Alek ceratin deh ya. Oke salam
3: assalamualaikum dengan
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ning Aisyah Asia,
3: Katina apa kabar dengan anak?
0: Alhamdulillah, saya. Mohon sampian, katipun apa kabar? Betok, rupanya betok. Lo, tambah batuk, minum obat.
3: Sudah minum obat dengan anak.
0: Iya. Apa?
3: Minta lagu dengan anak.
0: Apa itu?
3: Minta lagu sampai
0: San. Oh sudah, tadi udah diputer.
3: Kamu bel dengan anak. Bel dengan apa?
0: Oh di ini di pilihannya ada tade cutu, oramba orambe, dereh biru, raja esto. Eden te akeronga.
3: Kaja stop saya dengan ah.
0: Saya kema?
3: Kaja stop.
0: Raja Esto. Oke siap.
3: Oke.
2: Salam salam dengan ah.
0: Enki, silakan.
2: Ibu Toron, salam kenal dengan ah.
0: Mas ada kenal sama Umi Latifah?
2: Tidak kenal dengan ah.
0: Iya. Oke Umi Latifah barusan dari Burne.
2: Dan Mama Fikri, dan Kak Sohib, Kak Solehin, Neng Salama, Neng Lutu, Neng Aisyah, Neng Misma, Pak Wandi, Kak Toto, juga Neng Ela, Neng Siti, Bang O, Bang Kobar, dekat Sulaiman, dekat Rosia. Pokoknya sudah jumpa ini dengan anak, kena sebut yang semua ada di dengan anak.
0: Okey, siap.
2: Ningana, mana Sulaiman tengah teng, kalau mahu terpulang berada selamat, mencung umur, dalam melindungkan umur setala, mencung dah pada tanah suci Mekah Al-Makrum sekolah ikan Ningana.
0: Ya amin amin ya robbal alamin.
2: Inti do Ningana, lebih baik setala, minta semua ada dari Ningana.
0: Inti do pada.
2: Inti, masuk kelangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya weh Caning, setiap yang kau poter gelu lagunya ya. Poter gelu lagunya Caning. Langsung saja kita ketemu sama lagu kesenangannya Ning Latifah ini ya. Ada Dal Gandul.

0: kurit. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda, sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh bendino ono kedadian pembunuhan.
1: Caning, setia bekto nongko pamit dulu ya Caning ya. Mareria bade wayang kulit semalam suntuk ya. Lagu terakhir Esoto Madura bade Raja Estoh. Saya request bi ning Asia Caning. Matur sekelangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Sugeng dalu janing, saniki wancine kita mlebet teng acara selanjutnya, yuk niku wayang kulit semalam suntuk nggih caning nggih. Dadi monggo caning sing pada istirahat saged beristirahat barek mirengaken wayang kulit nggih. Dalu niki wayang kulite caning lakonipun enten Mangsu Indrajit barek dalangi Ki Suleman. Saking studio, aku Ana Riangga ngucapno selamat beristirahat, selamat meleleh-lelehkan tubuh, nge. Besok waktunya beraktivitas kembali hari Minggu, olahraga disempet-sempet no caning, mari ngono sing lagi gerah, muka-muka cepat sembuh, nge. Besok coba dijemur di matahari pagi ngoten nggih sambil jalan-jalan tipis-tipis gitu ya Cak Ning nggih. Karena sebenarnya kuncinya obat itu sebenarnya sudah disediakan sama alam ngoten nggih, dan tergantung kita aja mau apa enggak nyarinya, mau apa enggak mengusahakannya ngoten ya. Selain bantuan medis,

piyaneng nggih sineke king gelar doto pitono sekaring gawon langgeng jaringgit belum gelar kondo purwo gelar jaman purbokolo kunci tengkangkang diwiwitaning kondo hanya rosakan gelari negari ngalengko dirojo rupah eko adi doso purwo wah pengarane wadah eko marang sawiji abdin luwih doso 10 purwo miwitaning kondo sabto rojo sosro bahwono mindro sabto pitu rojo ratu sosro sewu bahwono jagat mindro mitre senajan yang ringgit mitros jagat ngerat sepamu diton jajau sewo negari buatan kadi ing negari ngalengko nah jantung ngupoyo negoro sewo ganepo datan yang sasdoso ngupoyo negoro satus bebasan itu ganepo datan yang salkali katau tita yang jawoto kasonggo ing pratiwi kaungkulan ing akoso kapiting samudroyo samyanggono araras yen kinondro gelaring negari ngalengko tansaya ketinggal tentrem ketinggal

0: dasar candrane negoro.
1: Panjang punjung pasir wukir siti gemah toto tentrem kertot terharjo. Panjang dawa pocapaning punjung luhur kali bawaning pasir samudra wukir gunung pranyoto negoro. Ngungkurno pagunungan melerewekno prasabinan.
0: Yang ngananake pembangun kimanku bandara nageng.
1: Ketingai pun jembar pelayuning negoro. Dawa kuncarane gede katri banyak ngurup obering muncar goyo tejani.
0: Boten salah beting projo kiwolengeng sumuyut somowitos najan ing monco negari. Kata ingkang asu abon gulu beti glondong pengarang-arang peni-peni rojo peni. Guru bakal guru dadi wujude sumeneh ana kang asu abon putri kang ayu rupane inggih awit saking rejane negara. Najan to para kawula alit ingkang sampun lumampah pertanen
1: wonten para kawula alit nanem pisang awas tetundunan.
0: Wonten para kawula alit nanem klopo awas jejanjangan.
1: Jurus kang sarwa tinandur.
0: Senajan para kawula alit ing sambel lumampah dagang rinten ratri tan kendel.
1: Mboten wonten ingkang kekirangan sandang kelayan pangan aja jenenging dagang gedhe senajan to dagang cilik. Janji mantep madhep marang ingkang ngomong gesange nganut peraturan negarane. Cekap dipun sandang dipun pangan. Ngetingalaken ing kawontenipun glaring negari ngalengka sampun kaya mendewa kang linangkung. Kaya pinatan negari ketingalipun tepung tritis aben cukit. Papan liar ketemaruke yawit sanger jane negara.
0: Embong jembar ketingal cuy sanging ramening para wadya. Ketingal yen negari ngalengka diraja. Rep sidhem permanem tansaya makmur. Najan tos keng ingon-ingon kaya ta kebu sapitan ana kang kinanjangan. Wonten bebek ayam datan ana kang kinandangan. Yen rino anggelar ing tengahing panggonan ganti ratri.
1: Sowang-sowang ing kandhangitan ana tinijer siji-siji.
0: Siti binti bolu-bolu rambatan nyangaring genjantura candra negari sedalu mila rampungo.
1: Dipun gelarus dinten mila tetangga.
0: Bebasanipun tiyang lumampah ing tengahing mergi sinandung sekaring gadung manglung ing tengahing lurung mbok bilih nyaring genjantura candra negari.
1: Tansaya dangu tansaya angrama ngrunci.
0: Kadya sampun cekap candra negari.
1: Anyalosaken ingkang sampun menang haji juluk ingkang sampun mengku ing negari ngalengka diraja.
0: Binarangan asma jejuluk Sang Prabu Dasamuka. Ya pinaten Sang Prabu Rahwana Aji.
1: Panjenenganipun sang nata pinarak ing kursi gading kalemen kasur babut prang medana kabeh teja winunggu kuwung kesamping mbok mban para cedhi nata gandhek.
0: Dasar panjenenganipun sang Prabu Yaksendra Raja Dasamuka. Sampun kawenang marang dewa dasar ratu gagah prakusa ageng inggil dodowo simbar berbundi berbandu berbundi boloksono murah angkoro murah kanapsom sampun kagunggung bring dewan
1: guaya tejani
0: ngabion kadion daru di jagongan umpaman saking derbalaning makmuring yak sendro dosom. Dipun samping sowanipun ingkang putra pembayun
1: marak sowan lenggah sringipun dosa

0: sadalem niko ingkang weneng marak wonten ngersanipun dosa muka Gusti Mandaruki sakmenika kasebat nujum ngalengka. Ala wujuding Gusti Mandaruki aja dumeh ing kono ala nanging kala-kala asaring aji. Ajining dosa muka duk nalika dosa muka meguru dhateng suwargi Subalinapa.
1: Dene sewengipun Gusti Mandaruki putra Padmi
0: tigang perkawis cacahe ingkang nomer tunggil pinaringan asma Raden Trigoyo ingkang nomer kali Raden Trisirah dinika nomer 3 Raden Trinetra.
1: Kesih kathah sawaning para wadyabala ingkang sampun wonten jawinipun persebar.
0: Boto pengawat kanan pengawat kiri hulu barang para wadyabala nanging wonten ing jawinipun persebar.
1: Sarah munggang jladri sawaning para wadyabala. Sarah laran munggang panggonan jladri samudra. Umpamane laran tumumpang banyu samudra datan benggang serambut sawaning para wadyabala. Lirjaya lelono candraning sawaning para wadyabala. Lirtundining jaya menang lelono alap-alap umpami peksi sinambar alap-alap sawaning para wadyabala.
0: Sami pating jepiping
1: rumah sajrih anggonya marak son mangertos ingkang dados watak wantinipun ingkang bendoro gimniko dosa muka.
0: Yak sendro rahwono aji ya dosa muka kok inggih angan diko yan inggih sitot mapan buten. Yen kinondro salebeting perseban ngalengka diraja tan ana sebane

kaprisanan sowaning Prawadya Bala ketingal ajrih wancinipun Yaksendra Rawana Aji dasamuka paring perbagi dhateng sowaning Puser Mandaruki.

0: masyarakat Dewa Batara Jagat Kuwasesaning Batara kang dinangkung. Mangku manggul dhisik ingsun swadaya ingsun cakra kang permana kang wis wenang nampa timbalan ingsun namung Kusir Mandaru kidi Kusir Mandaru ki akeh purwadya bolo apa dening para pinutra kabeh ananging iki dina engang wenang nampa timbalan ingsun amung Kusir Mandaru ki enggal madura kang permana enak anggon kuning ring no kerno nganglung no jonggo ora layu Kusir Mandaru ki inggih Kyai saginipun dereng manetos dening anggen kula nampi timbalan nggih ampun kula tampi terbaginipun jeng Kyai daya muka namung kula ngaturake nyembayung nem kula mawantu-wantu mugi tunjuk Kyai kowe tak tedo tak trimo tak tompo tangan gluru ora lewat tujuh pangestu kowe enggal tampan ana Kusir Mandaru ki inggih tangan-tangan kula mundi jaman kecadem tangan kula kali kecincang sak pucake pundhikmu kalebetaken dasar tumanglung dada sumampir pundhak ndadosaken jimat kula palipih pujo panesipun jeng Kyai bendoro kula dasa muka saliramu kudu mangerteni nampa timbalan jalaran bedaning kahananing negara Ngalengka tinimbang biyen wis darani beda banget mulo Kusir Mandaru ki tak wenangake marak sowan tak wenangake nampa dawuh tak wenangake nimbang kala tentreming negara Ngalengka rawinipun kula niku mboten nate nampi timbalan kados menika dinten Kyai awit kula kalmi sampun enget ingkang dados dawuh pengendikanipun panjenenganipun jeng Kyai daya muka kula saged gandeng dhateng panjenengan nanging mbok pilih paduka menika tindak dhateng pundi kewara lajeng sak menika sampun dangu sanget anggen kula ngengir paduka jeng Kyai dasa muka kok inggih dongaren kula kawonaken nderek kempalan tur mleh kula pinaringan pelenggan penggiringan yen kula pestani kula niku nojeng Ngalengka waduh Kyai nojeng niku menenak to Kyai mboten enake nojeng niku kedah panggil menapa ingkang dipun dawuhaken satriya bupati ratu Mandaru ki wonten dawuh Kyai mokal yen ciriram niku ora padha karo wate dasa muka aneh jeleneh yang dalam iki panjene ora podo marang wate ing Jaksendra Rahwana Aji opo ora eling duk nalika sliramu bebarengan metu saka ing ngersaning Bapa Guru Subali pawelinge kaya ngopo sik enget kula niku kaya wonten dawuh tiyang sepuh niku kula enget-enget pamrih ampun ngantos glintu anggen kula nampi dawuhipun Guru Paduka Rama Swargi Subali dadal Moro Madura kang permono yen isih hiling dawing Romos guruku Subali kaya ngopo nalika panjenengan nggih menika wonten mergi wangsul melih wonten ing ngersanipun Rama Paduka Swargi Subali iki mbecik rewangmu daya muka kena kanggo kusirmu kula piyambak nggenget Kyai kula menika dados kusiripun jeneng Kyai dasa muka kok pilih paduka menika tindak kula ingkang ngusiri ngaten Kyai mila kula mboten saged nyupekaken menapa ngadipun dawaken mboten badhe nampi timbalan yen mboten paduka badhe tindak sak menika buru-buru kula dipun dadosaken nujum mamene kok sang kula dereng mangertosi pun Kyai ladal bener Mandaru ki wonten dawuh ananing slamu tak wenangke dadi nujum ana ing negara Ngalengka diraja apa awakmu ora eling duk nalika ana kandha yaiku Anoman didonta nang negara Ngalengka diraja biyen inggih enget Anoman diduta nang negara Ngalengka diraja utusaning satruku Bathara Rama. Nggih kula engken nanging nalika semanten kula rak mboten nderek-nderek cawe-cawe Kyai.
1: Iya, awakmu ora melu cawe-cawe kahanan iku.
0: Nggih. Lajeng Anoman kecekel Drajat dijolo rante Anoman tak obong dadek nung ngaleng kok obong. Mongko Anoman sing tak obong. Anoman sing tak obong malah ngaleng kok kobar. Kabeh iku padha ngungsi urip. Jalaran Anoman tak obong malah ngaleng kok banjir geni. Sak mariku Anoman balik. Balik Anoman anjilo adiku Gunawan Kunto Wibisana tak timbali. Tak kongen betang.
2: Rumenak nggih. Ingkang rayi bendoro kula Gunawan Wibisana menika ora nujum panjenengan.
1: Iya, nujumku. Panjenengan ora ana wong limpat, ora ana wong ngerti sadurunge winarah adiku Gunawan Wibisana.
0: Inggih lajeng tak kongen betang dadak aku disalahno. Aku disalahno sing agak kedak-kaken swara tak cekel tak pupul limpung pupune ayo mripat sing Gunawane bisa tak cocim gaman melayu glundung oleh mlaku gremet-gremet dak ketinggal jaket kok gak melayu tak pateni gak dulur-duluran
2: ngoten iki lho pun sampeyan iki yeleke ngoten
1: dak Kumbakarna Kumbakarna yo Kumbakarna maju ora kembayu moh balik moh sowan ladalah aku yang iling-iling kaya mungkun balike iku Anoman ana kandha Bathara Rama gawe tambak tangkis jejelur deling tak bedah isuk sore tepung maneh sore tak bedah jaman nalika semono aku nganti kelangan ameng-ameng kepiting tujuh layaran saking pinter aku rumangsa kurang lega lilo manderuki
2: lah kerja penjeningan
1: durung lega lilo yen aku durung kedhaup marang Dewi Sinta saiki sareh ning seliramu tak wenangake sarene jerami iki tak wenangake dadi nuju mara coba betan aku rumangsa yen pancene kandhan jago
2: manggirian penjeningan sak mantenipun Rama damel tambak menika dos pundi
1: kepiting tujuh laral maju mati akeh sing mati wadya balaku
2: lah rumaosipun nggih jae daya menika
1: gak lega lilo yen aku durung gawe golekan sirae Nalendra Bathara Rama
2: oh ngatri
1: iya
2: ajeng kang maju malih
1: nalika ana ing kono Pak Marin Romo Bentung ono yaiku anakku Tulung Perkoro Pantolo Mariam bisa kelakon nyolong Bathara Rama Pantolo Mariam nyolong Bathara Rama
2: maksudmu anakku Tulung Wadya bolo akeh sing mati nalika kondo mangsoe Pantolo Mariam oh, yang telu niko
1: iya
2: Gongga Suro niko Bubut Bubut Bris
1: iya iku ya wis mati nalika semono maju maning dulurku tak peksa pinaksa Kumbakarna
2: inggih monggo kula enek jeneng Kyai Kumbakarna niku leres buta tapi wah sae prap nggih niku pribadinipun sae nalika bidalipun ndara kula Kumbakarna maju ni sampeyan enten omah mbon semerep kula sing semerep waduh Kyai dan tangis
1: sak dalan-dalan niku ngaten ngendikane Kumbakarna ingkang rayi aku gak mbelani kakang dosa muka aku mbelani negara wah teng ngaten mawon niku jenenge buta sing utama aku ora bakas sing ora-ora sing wis kelakon ora perlu dibakas aku durung lega lilo sakjane aku durung mondong sirah ing Bathara Rama Mandaruki Mandaruki betangen jajal sopo sing tak angsono sing bakal bisa boyongi siraing Bathara Rama
2: nah ini pun telas kini dipustani sampun kantun sak trowolon kimawon wadya bolo mboten sakit dipun jagaken dening para wadya bolo Kyai engkang putra menika namung sekawan gimiko bendoro kula Raden Indrajit bendoro kula Raden Trikaya gimiko Trisira lan Trinetra kersa penjeningan
1: sing di sing wajib bisa menyolong sirae Bathara menyolong Rama tak tugel jagane. Nggih cobi iki mawon Kang Putra Pembayun. Anakku nggir Indrajit maju ing ngersaning gunung. Yen mandhep ing ngersaning

0: Kanjeng Rama Dewaji. Namun kula ngaturaken sembah sungkem kula mawantu wonten mugi kunjuk wonten ing sandha padha-padha Rama Prabu. Rama.
1: Iya, Nak Yendrajit. Kowe tak tedo tak trimo tak tampa dangan kluru sembah sungkem ing anakku pembarep Drajit. Ora kudu pangestinipun Rama enggal sampan nggih Rama. Gurawalem anggen dalem nampi sampun kecadeng tangan kula alih. Ujo pangestinipun Kanjeng Rama Dewaji dalem cincang ing sak pucae brikma kapethe ing pramuja mugi dados jimat kula paribih kawula nyuwun. Dereng manut nampa timbal marak ing kersanipun Rama inggih besi dereng mangertos menapa dengan dados kersanipun Rama Dewaji. Aku rak durung keturutan gitu. Inggih. Aku durung keturutan kedhaup calon ibumu Dewi Sinta. Wis pirang-pirang taun sediramu ngerti Dewi dening wadya bolos tersasat entek mangsuh nyang negara Pancawati. Mongko yen tak sawan ora ana satra gagah prakusa tur pantes. Ora ana satra gagah prakusa tur pantes anakku pembarep Indrajit. Seliramu tak kadang negara ngalengko. Najan negara ngalengko kon sigar kok nyigar semoga kena. Kok lungguhi kabeh kok bawah kabeh wadya bala ing negara ngalengko ya kenek. Pun Rama trimo kemantaran karo calon ibumu Dewi Sinta. Seliramu kudu iki dina. Nanuta marang gunung tak duta tak utus nyang negara Pancawati. Jolongan Nalendra Bathara mu aja bali yen durung mondong sirahing Nalendra Bathara Rama. Negara Ganjaran. Aduh anakku nggih anak. Awakmu cilik tak kutang-kutang besok yen wis gedhe iso ngrabekno bapakne nak. Aja batin. Ya wis aku bisa ngrabekno wong tuwa. Oh, Drajit, gilir kemandian bapakmu wis palakrama, Drajit bisa njaluk putri ndi pun bapa sing tanggung. Drajit kaya ngopo nak? Sepisan ganjaramu negara, ping pindho ngetokno anggonmu rumangsa dadi anak dosa muka kang pembarep. Ya ana semet

0: Dil, saknaiku Raden Indrajit. Awit pindah Indrajit, enget engan datus watak wantuni pun engkang romo dosa muka. Umpamaku maturo orang burung yang panjening aku bakal nompo duko. Upamaku saguh iling naliko aku den wangsit marang Kanjeng Taman Gunawan Kuntawibisana. Mengkene munggo wekasing Paman Gunawan Wibisana. Drajit aja pisan-pisan jamu besuk wani mangsuh nang negara Ngayogya Pancawati. Apa kang dadi pawiringing Paman Wibisana kok ora bakal nglalekake kaya ngopo anggonku nindakno dawing Rama. Mendel Indrajit mboten matur wonten ngersanipun Kang Rama. Wusana dawuh pengendikan Kang Rama. Dasamuka. Indrajit. Cit, Indrajit. Seliramu nampa dawuh tak utus nang negara Pancawati. Tak diringi kelaksanaan wi tak gadang ganjaramu negara. Umpamaning pun bapa iki besuk wis sepuh ora wurung sing kelakon jumeneng noto kono negara ngalengku ora liya Indrajit. Nanging silamu kudu bisa yaiku dadi dutaning pun Rama kelakon boyongin Alendra Bathara Rama rupakno bebangke ana ngersanipun bapa. Dene abot dining abot anggon ngrupakake Bathara Rama bangke rupakno babandan gonmiri. Dewi kelaksanan seliramu bakal jumeneng ana negara ngalengku aku trimo kemantanan karo caloning ibumu Dewi Sinta sabab Sinta iku gelem dadi garwaning pun Rama yen bisa aku ngaturno sirai Bathara Rama gelem calon dadi garwa nanging yen wis kelakon Bathara Rama iku mati tak pikir bener jit tak kok jadi cekai inggih Rama wis krungu apa durung iki sampun. Sabab ngopo Indrajit kok menenge? Rama umpami Kanjeng Rama diwajib nika badhe ndhita dhateng Kang Putra dhateng negari Pancawati inggih saestunipun mila anggenipun Kang Putra menika kendhe kados mekatuh Rama Rama pepunden kula Rama sesembahan kula saestunipun kula mboten wantun Rama. Oh, latalah. Latalah. Wong bodoh, gantengmu ganteng, gagamu gagah. Kak wani iki Rama, saya sonipun kula mboten wantun menapa ngan dados kersanipun Kanjeng Rama umpami ingkang putra mboten saged nindakaken dawuhipun Kanjeng Rama. Lumiring gorong keso umpamin kulo kapejan sak meniko dinten namung kulo nyemanggakan aku orang ngongkena umati bung aku ngongkena menyolong cirai Bathara Rama. Ih Rama betul bantun ningang putra lah salah bantun lagi
1: ini jauh ya
0: Indrajit olah sagu
1: umpamin pun wonten bebasan tiang betul mangertos muka dipun pimpin dipun pulang sakit ngertos yang boten nyumurupi sakit dipun dedaken hati yang boten wanten terus pundi anggenipun meksa kiai.
0: Alah-alah. Apa kelakon aku ngutus anakku telu si cilik-cilik?
1: Nggih mun bathi kelampan lari semanten. Bendara kula nggih menika Raden Trikaya nggih tesih kirang yuswanipun najan bendara kula nomor kalih Trisira nggih kirang Yeswani pun parandene bendara kula Raden Alit piyambak Raden Trinetra ngaten malih nyangga.
0: Lajit, lajit kok becik kena. Kok dadi samora saku. Tak jajal di hopo ora ana sawaning anakku. Raden Trigoyo saliro mandhap ing ngarsani lokang

0: romo. Wong aturaken sungkem romo, wantu-wantu mugi kunjuk yen Raden Trigaya kowe tak tedho tak timu tak sampa tangan kulo bujo pangestinipun bapa tampana. Ninggih kulawalan ngen kula nampi romo mugi dados jimat kula paripet. Trigaya, ninggih. Gurungo akeh dawuh pengendikane wong tuwa. Ora wis gurungo. Ninggih romo ngestoaken dawuh sampun mangertos menapa ingkang sampun kadhawaken Kanjeng Rama Dewaji bagus bagus saliramu wis ngrungokno ndi Raden Trisirah Engger Sirah nuwun Rama wis krungu dawuh wong tuwa inggih sampun apa maneh Trinetra nggih Rama mangestoaken dawuh sampun mangertos dawuh pun Kanjeng Rama ya kabeh ngetokno dawuh wong tuwa Trigaya
1: win wonten dawuh Rama
0: Kakangmu Drajit tak utus nang negara Pancawadi tak utus mboyongi Bathara Rama rupa bawandan yen pancene bisa kudu mboyongi Bathara Rama rupa sirah sirah bisa diaturake ana calon ibumu Dewi Sinta ing kono Sinta bakal saguh leladi marang aku monggo yen tak timbang wis bener wis pantes yen Kakang Mi Indrajit tak utus nang negara Pancawati
1: ngene iki
0: dadak Kakang Mi Indrajit ora saguh ora wani matur bloko yen Kakang Mi Indrajit iki ora wani mangsuh nang negara Pancawati monggo nggih ora hisup ora suri yen panjenengan kelakon Bathara Rama iku kaboyo rupa bandan ana negara Ngalengkodraja. Negara Ngalengkodraja iki longgono. Aku ora gembira negara, aku trimo kemantaran karo calon ibumu Dewi Sinta.
1: Inggih.
0: Jadi ramu kaya ngopo nggih? Saliramu kudu bisa mboyongi Nalendra Bathara Rama satriya bapakmu kene.
1: Ngeten to.
0: Saknalika Raden Indrajit gudet engkang rayi Raden Trigaya.
2: Ya.
0: Penggoditipun Raden Indrajit adi aja wani. Wani ora pun kakang. Penggagasipun Raden Trigaya sampun dipun godit engkang raka batining Trigaya. Ora apa Kakang Indrajit kok gudat-gudit. Oh, mbok menawa aku dikongkon wani. Yo yen kaya mengkono aku tak saguh. Piambe pun klintu tampi. Raden Trigaya saguh ing ngersanipun ingkang Rama.
1: Ingkang dados kesanipun Kanjeng Rama ingkang putra niku kautus yimniko nyidra Ratu Pancawati.
0: Iya. Yeah. Utus iki utusanipun bapa Sriram. Ya. Yeah. Winangka Sriram iki utusanipun Rama. Yowis bisa kelakon diramu kanci ono negara Pancawati ojo menimben iki dino kudu enggal kanci nyang negara Pancawati negara Ngalengka lunggon
1: inggih Romo yen milo mengaten dawuh pun Kanjeng Rama benjang menapa malih
0: engkang putra menika mbela dhateng Kanjeng Rama dipun godhet malih kalian Drajit ojo menimben iki dino kudu enggal kanci nyang negara Pancawati negara Ngalengka lunggon
1: inggih Rama yen milo mengaten dawuh pun Kanjeng Rama benjang menapa malih
0: engkang putra menika mbela dhateng Kanjeng Rama dipun godhet malih kalian Drajit tansaya medenteng anggenipun godhet Raden Drajit lan ingkang rayu rasani batin Raden Trigaya oh yen ngono iya yen aku dewa sanggup matur sanggup Raden Trigaya
1: inggih Rama
0: benjang menapa malih kula bela Kanjeng Rama namung menika ditjeni ngaten kang putra sanggup Rama sanggup nggih nuwun nuwun inggih anakku dewe ko lalah bagus, bagus anak kulanang, ger anak kulanang.
1: Triko iyo, triko iyo panyetet sing dosa muka temenan.
0: Ya, ya, ya.
1: Kendel banget, Jet. Ndra, Jet. Guru ngokno suaranya adim, eh. Krungu gobek adim si durung cukup umur satu. Sabab ya, bau gak bani. Wong adim satu. Kok dadi aku mau rasaku. Kok dadi gak bener babar pinten disawang mringkana.
0: Un sewu Rama.
1: So
0: inggih engkang putra Raden Trisira. Umpaminipun Kakang Trikaya menika saku mbok inggih kersa Kanjeng Rama menika kula nderekaken Kakang Raden Trisira.
1: Wani pisan nuwun inggih ngestang dawuh anak kungger anak lanang telah dalah rak ngene wong anak-anak ayo guys ojo katik menimben iki dino tak sangoni pangestu ya enggalo kancik ono negoro poncoati tak menang no lengser agar marak sowan iki dino kutub enggalo budal bisa diguyupi porwati wolo iki
0: Romo
1: Dedeh ingkang putra nyuwun pamit nyuwun tambe pangestu. Palomo tak rengi bocah swantah, bocah sweti tak rengi ambil tekur. Jaluk marang Gusti yang berbeda kat lajalah anak. Ger anak.

0: Nyelajeng cendeling derajat kaya-kaya wong ketenggengen. Oke, Raden menaik pedikan itu kembun wanten jempun di pengisya Raden. Upami penyanyi ku sampun mendal, mendal salah beti pun mendal ini ku wanten jesu monggo. Nah, ngantin menggah. Rasi pun penggali ampun mendal, mendal katus mendal yang selo percuma. Kedah mendal katus bening itu yo, ngantin bening. Bening ini ku ketinggal yang gak ngawon, ketinggal yang gak ngawon. Menggah penjeningan kendel ketinggal rausing mana wani ngopo enggak lah ngaten.
1: Iya yeah. Derajat kaya ngopo ini romo dewaci semban kulo pepunden kulo wirang menopo menggah engang kulo gendong isin menopo engang kulo indit awit kadang kulo kulo tinggal tersih dereng cekap yeswani pun lajeng wantun. Romo Dewaji sesembahanku prayugini pun kula ingkang wantun wantun mangsa dateng Poncowati saguh mboyongi sirang Romo kula aturaken wonten ing ngasanipun Kanjeng Romo wani nek nuwun inggih Kanjeng Romo Dewaji anak kula nang temen nggih anak kula nang sajeng jeng lan dalah anak kula nang

0: adalah anakku Gerindra Cid. Pengunuh yang tadi ngetani Aji Musaku. Ini om dari kang putra nyuwun pamit. Gini kok nututi kadang kue kang sampun enggal kimawon saka ampun ngantot tepi.
1: Iya nak iya. Ojo ngati atur sial dimu ya.
0: Ini tak ada yang muncul swantah, muncul sweti. Tak ada yang amit teku, tak ada yang sejaluk. Malah mandir kelakon negoro. Ganjaramu Drajat. Ini serom.

Dasa muka nggih angandika malih yen nggih kita mampan mboten. Awit rumaos yak cendorah menoco biar padang ing penggalih. Sampun paripurna dawuh pengendikaning engang sinuwun arah Umana Raja. Arsa kondreng dateng tur kedaturaya. Minggah sanggar pamuja Bronto. Nyenyuwun menapa ngasalek dipun sedya.

0: 뭐라고 여인주와 왈지어 볼로 이링 높은 나라고 인라이긴 망소 낭본지와
1: 지금 이제 헬레 저기 야티발 그럼 이렇게 살라고

0: Tingkain poro mantu gawati tingkain poro wadya bol.
1: Pating penjolo pating gebre candra ning kadya ancak tinebah. Ancak walang tinebah teng kowe walang kenek tebang wateng tingkain poro wadya bol.
0: Candra ning anggoning pacak baris dono belar ketingan diliti.
1: Kadil selo, berkiki selo watu, berkiki semut kaya semut merambat ono selaning watu tan ono begani.
0: Dasar putra ratu kang bus ngompo dawu. Engang guyubi persasat alun-alun amber wadjobol.
1: Opo dining, barisan podo diatur.
0: Wonten semen engang. Busono abrit, busono cemeng, busono kuning lan ijo.
1: Engan abrit candaning kadya giri Pawoko, giri gunung Pawoko gening.
0: Mungkin candaning kadya wukir Pawadar.
1: Opo dining kangus ketinggal busono kuning
0: candaning koyok kepodang aralaton.
1: Engang sampun ijim kaya dining manuk bedet dindum memongso.
0: Engang sampun ngalajan semu kaya
1: dandang pasetran papak cek sak dandan.
0: Apa dining kang arasan pepak kaya kuntul nebo ing leleran.
1: Kocap kacar itu
0: Araden Trikoyo.
1: Trikoyo, Trisirah, lan Trinetro.
0: Angru

0: Adikku di hatiku, kadangin pun kakang Trisirah lan adikku Trinetro ono dawuh mopo kakang? Umpamaning pun kakang iki mau ora digutit kakang Indrajit nunu, aku ora wani ya. Kakang Indrajit anane ora saguh nampa dawuhing Kanjeng Rama Dewaji, sabab aku kang wis digutit kakang Indrajit siliramu ora ora ngerti sabab anggonmu sawanang ana mburi. Mulane kakang Trikaya iku mau saguh amarga kaya-kaya wis dipangestoni marang kakang Indrajit, upamaning pun kakang ora dipangestoni kakang Indrajit, apa aku lancang? Opa ku dikii kekersaning kadang sepuh. Oh iya ya kakang. Aku melu kakang. Aku ya melu kakang. Ya, aja nganti jeneran koramir sabab si Adi sekeloron paradini pun kakang. Upomo selamiki orang melu kok ya ketinggal yang putra ratu orang rukun. Iya ya kakang, aku kok idenya aku melu. Iya, ya tak panggil ton. Aku ya derek kan. Iya, senajan Raden Trinetro ya bakal tak pangestuni maji bareng nyuwun sewu lho. Sopo iki? Kula Pak Mujeni lho. Ya, namung kula menika karan anak. Karan anak Pak Mujeni. Pak Mujeni nggih. Namung ngaturaken kula menika sakbenan nggih. Maturmu sing gak-gak nggih. Awit radi pekewet anggen kula badhe matur gugup awit ndara menika tesih kirang yeswa upamipun ndara menika badhe dhateng negari ing Pondomati. Heeh. Lah kok nggih sagah bendara kula menika. Wong ingkang sampun-sampun menika kados swarga ingkang paman menika buta sing kuping sak alun-alun. Menika nggih namung wangsul-wangsul Arab. Lho, kok ndara menika tesih lare kok jagung mbayangi Nalendra Bathara Rama rupi bebandan. Wah, mboten gampil. Ponogawan Pak Mujeni dalem. Ananing aku anu wis ngompo pangestining kadangku sepuh. Nalika kakang Indrajit nampa dawuh timbalane Kanjeng Rama Dewaji ingkang den utus dikek iku kakang Indrajit, nanging kakang Indrajit ora saguh ingkang raka Ndara Indrajit mboten wantun ora wani. Aku digudit rasane pikirku sapa maneh sing dikongkon kakang Daji yen gak aku. Mula kok kakang Daji iki ora sagu. Aku banjur matur sagu nang kersane Kanjeng Rama Dewaji. Wah, kelindu tampi. Kelindu tampi. Kula kinten pemanggih kula, panjenengan dipun gudin dhek aja wani lho ngaten. Mestinipun lho. Awit engga dipun taros rumiyin ingkang raka Ndara Indrajit. Ndara Indrajit mboten wonten panjenengan dipun utus. Heeh. Ajeng panjenengan dipun gudit pemanggihipun Ndara Trikaya. Aku dikon wani kelintu tampi. Wong niku lek kliru tampa akhire dadi salah lho ngaten. Sedaya mulai kliru tampa niku mboten nyalahke wong liya, nyalahken sak kanca dhewe. Pola-pola mulai. Aku mau tak lakuk nari ini gak kena sekat lho ngawetan upah. Mula naik ditong, tak naik mula naik buatan karepi dewek ngawetan buatan enak. Dereng antoro tan, majeng kapiandem engang rokok, Raden Indrajit.
1: Adikudi, Trikaya.

0: sewu ndara kula trikaya. Yaya ponakawan Pak Mujeni ponakan kekasih. Ndara menika sampun nampi dhaipun ingkang raka. Kula pikir-pikir ingkang raka ndara Indrajit punika inggih kathah pigunane, kathah pituasipun ndara. Menika kangge pengiling, kangge tuntunipun ndara kula trikaya, parandene ndara kula Trisirah, ndara kula alit piyambak ndara Trinetra.
1: Iya ya Pak Mujeni, ya Pak Mujeni kaya ngopo karepmu?
0: Tiyang badhe mangsuh dhateng Pancawati, alit patuladan, patuladan engang sampun kelampan kok sampun kathah. Kula penggalih, kula weningaken anggen kula mirengaken dawuh pengandikanipun ingkang raka ndara Trajir wadah leres. Penjenengan mboten sisa maju langur miyin, kedah penjenengan nenggo sarawipun ingkang raka ndara Indrajit ngantos dumugi tapa. Jujur tapanipun Bathara Rama lan Lesmana. Nah niki dodo maju oleh gawe.
2: Ya,
0: bener.
2: Lah munggo rasane siadi kaya ngopo?
0: Kakang njaluk bandingan karo aku njaluk pertimbangan marang aku, Kakang. Aku mau nyumanggakno Kakang. Dene Kakang Trigaya iku nunggu sak tekane Kakang Indrajit ya aku nyumanggakno.
2: Nggih, leres. Monggo dipun tenggo mawon. Nah, sak menika monggo dipun timbangaken Ndara Trigaya, Ndara Trisirah, Ndara Trinetra pindah panjenengane kok tesih kirang yuswanipun upaminipun perang mangke tambah di isini sin bolo ketek ngayuk jo Pancawati.
0: Ponakan Pak Mujeni bener. Munggo rasaning adiku Raden Trinetra mbon perlu penjenengan kane taring kali adik sama si Gombak ini mbon perlu ngetasik lari mbon perlu upamane wonten nempun tiang ngoten nggih sampeyan nyuwun bandingan kali upamane kados wong kados panjak gom itu mah mun perlu pikire kurang normal. Nyilo ndoron kok nyuwun pertimbangan kali sinten mawon kingang kenyo nanging dipun sawang arek iki kena tak jati timbangan ta enggak lho ngoten kinang kiri njrumusaken ndoro yen sampe ndoron kok katut ngebek yang koro jange apik dadi elek.
1: Kang, semoga aku gak ngono, Kang.
0: Adiku Raden Trinetra kaya ngopo?
1: Wong topo iku ya.
0: Iya yang sedina rong dina utawa pendak pasar, mung cukup anggonku nunggu karo si Kakang. Upamane Kakang Indraji ku topo nganti wulan-wulan, iya yang wulan-wulane umpamane taunan. Mongko Kakang Trikaya mau wis saguh ana ngersane Rama Dewaji. Wis saguh disisetih disekseni apa sing didhawuhna Kanjeng Rama umpama rika iku ora budal karo aku karo Kakang Trisirah apa ora disurai para wadyabala. Waduh adikku di cilik dhewe tapi kok panggone matri ku lak mengkuwet Pak Mujeni.
2: Nggih lha kok ngarek niku. Ngarek niku nggih bener nggih salah. Kata-kata ngarek niku nggih ten cocoke.
0: Menapa ingkang dipun ngendikaken ndara kula alit jeres nanging miturut dawuhipun ingkang raka kula pikir-pikir leres sebab mangsa mriku niku mangsa mboten segampang
1: yen Kakang ki ngandel maturing ponakawan nganu to dukur ponakawan pelunggane karo Kakang
2: wah ngenyek arek iki rek
1: wong atase ponakawan yo melok-melok tok kanggo kongkong-kongkonan tok paling-paling dikongkong paling dolek godong dolek lemek kono-kono tok arek tak nganut yo nganut to nanging yen aku gak nganut isin yen aku nganut ponakan ku batur Kang bebasane keset ora kelakon dadak nganut karo ponakawan bintro ponakan gak ana pendoro
2: arek gak telat arek arek saya
1: asing ngene gak aku gak enak gak yo sampe ini kaya gak aku lek enak ya apa
2: ya guys ngomong nyemanggaken to
0: ya iya najan pun kakang yang menggalih memikirkan kekahanan ini ya iya upamanya pun kakang nunggu kakang Derajat tak pikir-pikir pirang wulan yen nganti taun-taunan kuciwa wis ayep padha nyedhak ana ing dona aluran negara Pancawati ae. Tak derekake kan.
1: Yo, tak derekake kan.

ageng tekating putra ketiga kaya Tortrikaya, Trisirah, Trinetro. Aumanyane anak dosa muka gagah setya ning isih ana cacate. Jalaran putrane wong Hangkara. Bener mung sak kedip, salah pirang-pirang jam. Mokal yang ora kedunungan Angkara jalaran nyoto ing kono tetes sing dosa muka. Kiras pantes nyelai dateng donaluan kelagan perang ing negara Pancawati. Enggale wong kondo cinarita kebatet yang ngringgit. Kamer kedinya barisan ing Wadya Balawanara ing donaluran Pancawati.

lah. Adikku di papaken sajak tutup pawangan Ponjawati. Nyun tambah pangestu kang, nyun tambah pangestu.

enak aku kancik ono ing alun-alun. Apa bener iki alun-alun negara Poncowati? Ora salah. Ya iki negara Poncowati yang ngajuk jopol. Apa ning Nalendra Bathara? Ya aku Wadya Balawanara. Aku abdi dinasih, aku Raden Anggada Bali kisana sopo. Putra Ngalengka Diraja, putra ning Kanjeng Rama Pyaksendra Rahmanaja, ya aku Raden Trigaya. Trigaya. Iya. Kang ana mburi sapa? Kula Pak Mujenil. Lama dari ngerti karo Kang Mus ana mburi ning Trigaya. Nggih. Arek iku wingi-wingi gak dapuk. Saiki ana. Hai telung dino gak teko. Saiki kaget katut. Katut ya. Anggoto wajil warem. Ono ndi pendaramu Nalendra Bathara? Umpamane ono. Aku kudu marak sowan ono ngersaning Nalendra Bathara. Aku kepingin mondong sirahing Nalendra Bathara. Tumbuh miareng saliro.

0: tengo fiel en el ojo.
1: Opa, Bam, ojo nganti bacut, jajalan disik, aratin anggota, lo lah salah. Aku kok tolak, tak anggap bocah disik durung cukup. Pengalaman ini kok wani-wani tak anggap genjah hati Bali, apa ndak? Anak tersuk ke Bali, apa enggak?
2: Toto balik, ya wis mondong sirai, bentar apa?
1: Tanpa nono tangan ini, anggota ini kelakon merapat kiramu tanpa nono tangan gue. Bagus. Oh. Anak dosa nuko.
2: Asal.

Wong atas iki ketek aku nantang anak ratu apa kelakon menang ketek.

Waduh, waduh. Wong atas sing kethek tak sepelekno dadak nyatane tajang. Jadi ngono bener. Dawing ponok beku, dawing Kakang Indrajit ora kena sembrono. Jadi ngono bener. Dawing ponok beku, dawing Kakang Indrajit ora kena sembrono. Maturing pon mekawan diten yen pancen ing bolo mriki digdaya digdaya saka rumang saku piro kadar wong bolo ketek ae aja kakan sumbar ayo rebutan Raden Anggoda setya ora geguru ya aku lanang ora suka padane ya aku sugira gendak ya aku sabuk mimang kadang dewa nyangga tan nyangga sahahae putra ngalengku Raden Trikoyo tak timbang gak pantes maju perang. Isi bocah tak anggap durung pepek. Anggon mundui katik dan durung pepek lempik isi mambut. Dringu bawang maju ojo pakan sumbar lumrah jamak. Tak anggap wong menang sumbar badan. Sepisan tak sepuro ping pindho kala meto ping telurat pengadilan. Surga ginuga mangkara kok kaya gelap ngadeg kok kaya ku sedeng paningalmu tak cadak tak keplekno bumi ketek merapat pandamu kelakon.

0: Ash.
1: Yeah.
0: Hey, Baron. Castle
2: Jump.
0: Yeah, yeah.

Dawa, tingkahe. Gua ngatri kertek kok solayake.

0: piro kapi doro piro kadari Raden Drikoyo tersilari alit. Si Joko cilik nanging kegeden tekad. Senajan to mung semono. Senajan to tersilari nanging wong tetes sing dosa muka. Pinemune pinemu raseksa. Sarang piyambe pun ambyuk. Wadya Bala Wanara anggepe putra ngalengkong wis ora kuat maju. Sak nalika ngelilir lampipun Raden Drikoyo.
1: Iya.
0: Dosa ditebah-tebah. Karet-karet gangsane. Senajan si cilik, Joko cilik wujud nanging gede tekatik kewirangan piyambe pun. Sampun ngelilir jenenge Drikoyo, Triwilangan telu kaya sugih. Soge namsung, soge katik dayan bener cilik bisa ngangkat meringin koyang girik giresno wadya Bala Wanara.

Dalah-dalah. Kon sepelek no putra ngalengko, eh? Karepmu semari ambil kok maju maning. Aku mau kalah. Dodo aku mundur nang negara ngalengko jadi wis gawa sirai betoro romo. Kurang aja. Loh, salangan. Loh. Dalah-dalah. Gak obah. Arek. Awas. Penyikuti podo, so.

Sowe. Sedulur ing kakang anggota aku anyar tunggal kene aku. Wassalam.

0: barmu untuk kodohan.
1: Iya, macamnya arek. Naliko aku dadi duta nang negoro. Ngalengko dirojo bian prasaku iki si dulinan oneng pinggire ngalun-alun. Ora pangling gombakane. Tapi anak dosomu kemulo. Anggota anilai kepelayu. Rodo sembrono, rodo gemampung perang kok disembranak.
0: Sopol, ketek putih, ayo maju. Satri wong tuaku biar mati denyeng aku.
1: Wah, gak kena diemat, tak gigit pedot. Gulumu mati, gak urus ya.

Mann, Ball, Ball, Ball.

0: aku mati dene kok jem melayu anomun.
1: Lah dalah. Ono kawan. Selamat harem.
0: Ono nyawu yo.
1: Sawangane isih cilik dadak nyatang.
0: Wah saya punya pelek. Menika putra Ngalengka.
1: Iya.
0: Nemi Raden Trikaya.
1: Trikaya. Dadak aku kaya-kaya kaget anggon ku nyawang sektini mung isih arek. Woyo panjenengan anak dosa muka.
0: Panjenengan wong anak
1: kacokan buta.
0: Tapi anoman yen nganti kedengser dudu anoman. Sama tekono ngajini rong kanuragan.

0: Anomen. Konangge opo alat den trigoyo?
1: Ojo kangen sumbar balik opo enggak?
0: Toto balik yen gawe golekan sireng Betara Rama. Gak opo-opo.

persasat orang sing wutuh badaning Raden Trigoyo nyaleri anoman. Isi are katik kendel anoman gembreget pikire. Sasating orang ketinggal Raden Trigoyo kaya-kaya adus gedhe dicokoti anoman. Mung sumono sambat ya ora. Pasoe gembreget pamikiran Raden Trigoyo. Ngetokno katik dayane mulo denarani Trigoyo Tritelu kaya sugih. Sugih katik dayan, sugih kanapun, sugih kekuatan. Tandane kaya gorek-gorek ora tengeng alun-alun Anoman. Sakniki kok kecandak kewirangan Anoman.

Mas Najan to kecanda omoh kalah. Wirang opo sing digowano menjen nganti kalah karo bocah cilik. Nyato kalah biyen. Tan saya metenteng. Perang ora ono sing kalah, ora sing menang. Kaget Gunawan Untawi di sono. Nendek lampeng.

0: Kawan Kunto iki sono kadang kula pinanggih ing mergi. Mboten kados kadang pinanggih mergi kados kadang kula piyambak. Wonten menapa Gunawan? Panjenenganipun Gunawan kok nggih nyegah dhateng kula.
1: Piyano men
0: wonten dawuh.
1: Menika kala wau kepenakan kula ingkang tesih kula tiyang dhateng negari. Pancawati ngriki tesih brangkang.
0: Lah nggih, kula piyambak menika
1: kuwirangan.
0: Wong atas yang tersilari.
1: Nah ini saat ini kok radik.
0: Joko cilik. Kulo milom pun dicegah.
1: Mangkir min.
0: Sababe.
1: Umpam ini pun kulo ngwatos akan piano man ngatun. Dabar pindah mboten kwatos. Mboten badai kulo ngwatos akan piano man. Milo piano man kok kulo. Aturi kendel ing dalam sawetawis. Kuaturi penjenengan enget. Penjenengan naliko dados duta rumiyin sampun ngira-ngiraken dening anak
0: inggih menika gampil berkas menika gampil nanging sak menika gembregeting pikir kula kersanipun padhang rasane ngangen-angen
1: mboten lega lila menawi dereng nyandak lampahipun kepenakan kula ingkang maju sinten
0: Araden Trikaya
1: ngaten nggih anu Trikaya tri menika wilangan telu kaya menika sugih putranipun kakang dosa menika ingkang nami Trikaya menika sugih nafsu, sugih kadigdayan, sugih kekuatan. Yen sampun dipun pensektinipun kula kinten mboten badhe wegah perang. Menika kepenakan kula Raden Trikaya.
0: Lha nggih, sageting kedengsir menapa kula mboten saged ngawonaken.
1: Mila kula aturi kendel sawetawis monggo anoman kula aturi gimiko kender sawetawi kula badhe matur ing kersanipun bendoro kula Raden Lesmana Dewa. Mangke kersanipun bendoro kula Lesmana Dewa ingkang nglepasaken jumbaring
0: inggih ngestani dawuh.

Kaya Gunawan Kuntoi Bisono Anggun Ciro Marak Onong Ngarsaku Nguningge Kendoro Kulo Raden Lesmono Ponopo Wonten gimnika ingkang sampun kulo aturaken wonten ngersanipun ingkang Raka Bendara kulo Nalendra Bathara Rama kala rumiyin ana angsa ing putra Ngalengka inggih nanging dak sawang saka kaduwan ara isih bocah pira setine wong isih bocah mun nggih raten nanging sampun wonten nyatanipun para wadya bala wanara sami kawon kalah nggih milanggen kula matur ampun ngantos dalem nika mangke nanti paiben saking pendoro dalem Kang Raka sinuwun Bathara Rama kekarepaning Gunawan kula tripa duka ngasta jumparing menawi mboten dipun jumparing kula kinten tangelamun kok nggih kulun kendel putra Ngalengka penaken kula Raden Trikaya matur kesuwun banget Gunawan Anoman wonten dawuh awasana Anoman iya Gunawan mara nyisi aku tak mentang gendewo nggih ngestakaken dawuh.

Ayo panjeratin resmono dewa kadang rabu milo sampun kapracados saking pindring anggoning peperangan wong atasing jumbarimu sawiji bisa ngenei bau kalih pedot hal dipun dirat kiwa tengen tambah tepung maning kuat maning ngamuk koyo.

0: Anoman.
1: Bendoro Kluwaten Lesmono Dewo.
0: Duh, Anoman. Isih arek kaya ngono sektine Anoman.
1: Tak terjang jumbaring persasat kantean jumbaring. Tugel baune
0: nganti
1: yaiku bau luru tak lepasi sepisan bisa kenek duwe bau telu.
0: Mung semono tepung maneh Anoman gak ngerti sangkane mau aku kecanda iki mang
1: kula trikendel sawetawis
0: Anoman
1: wonten dawuh ayo matur ana ngersane Koko Prabu luwih dhisik iso ali kula dereken Raden.

0: Mboten maos kula ngancam pecah paduka Gusti. Saestu kula sampun sumpah nuhun kados pundi.
1: Dalah.
0: Nalendra Bathara niat ngetes dadine Gunawan
1: Ibisara.
0: Pranyata Gunawan Ibisara pancen lahir batin mbelani Bathara Rama. Nanging niate diayoni kaya ngapa munggo sumpahing Gunawan iya temen apa ora.
1: Saknalika Gunawan Kuntadewa ngrangkul dhateng ingkang bendara Bathara Rama,
0: mendel Nalendra Bathara Rama.

0: Pendoro dalem sesembahan kula. Mboten wong salah tur Gusti ingkang sampun kula aturaken dhateng paduka kang sinuwun. Sepindah dados sinuwun anggen kula sumpah duk nalika kula panjenengan sarasaken rumiyin Gusti.
1: Gunawan,
0: mun
1: yen panjenengan kaya ngono. Aku kepi weruh kaya ngapa patining putra ngalengka sing wis ngisin-ngisino ana ing donaluran.
0: Nggih. Mila ngaten-ngaten kemawon sinuwun, Pendhara kula Lesmana Dewa kedah nglepasaken jumparing namung ambal kaping 3.
1: Nglepasno jumparing ambal ping 3.
0: Nuwun nggih. Ngelepasakan jumparing sepindah umpamane pun ngingingi baune pun kepenaan kulo ala dendri koyo anoman kedah enggal gini ko nampani bau yang akan mentah ampun ngantos dipun dilat malih ngantos kambal kaping kali ngantos ambal dumugi kaping 3 ngantos dumugi ini pun guguri pun kepenaan kulo
1: anoman wonten dawuh kebato ono ing kiwa tengening alun-alun kelagan perang Yayi Lesmana Dewa lepasno jumparing ambal ping 3 yai nyuwun tambahe.

0: lampahipun jembaring sampun dipunasturat dan terus mulai kalepas anoman mencolot ngalor mencolot ngidil mencolot ngawasi bok menawa ono keneing dauning Raden Trigoyo. Saya tahu panjir prajurit kadang ratu turkoyo dini ora ono cacatip mau kalau yang orang kejeningan doyo kasetet
1: jembaring lepas.
0: Ini baunya Raden Trigoyo pedot ipun barak yang nomor bau tersaket tepung maning gelutro tangising Trigoyo.

Devaku, Devaku, bau kutlu podo ilang. Oh, haka-haka lewong kayuk jopo jawati. Aku mau balik yang turun kawasirang rom.

Waduh, belane wong belane wong salah ya bener belane bapak tapi bapak niki melangkah pager ayu. Nah, bojone wong dicolong. Bojoku dilirik wong nanti ku mangkel gak jamak-jamak ta. Nganti garwa ratu lepatin ndoro dewe. Kacari tengang sampun tebih wonten pinggiring alun-alun ketinggal patin Raden Trigoyo engang rayi Trisirah lan Trinetro ngerangkul bangkini engang rokok dolar kudau.

0: adikku di
1: opo kakak
0: tak rasakake bener aturing ponokawan tak tangisono kaya ngopo ora wurung kakangku wis mati bangkining kaya mengkini yayi persasat orang no kang butuh
1: iya kakak
0: sing tak getune kok ji aku mangenak dulinan gak kroso no kakak wis yayi wis meneng ora liwat bangkining sing kakang iki rada inggirno
2: aku ora nrimakno dek yen durung ngabrak-ngabrikno borlo ngayuk cekok

Orang menese ningali kadang ketinggal game niku setting kelagan perang badane ora ono kang utuh. Tahu ora ono dadane pecah. Lambai pun Raden Trikoyo. Saknaiko Raden Trisirah menseling pamikir ora kena dingke ayat tas najantoy secilek naik turun dosa muka. Sirah ditekep ingkono duwe kadik dan sirah telu. Udan geni katar-katar akeh bedas sing padha kobong keplayu dhewe.

0: Kadang kula Gunawan Kuntoibison. Waduh. Prasasat boten ketinggal alun-alun umpami. Kula nyembranakaken kawontenipun kelagan kathah wadyabala ingkang pejah kobong.
1: Nganomen ampun rame-rame. Mangke mindak nggih menika kepireng bendara kula Nalendra Bathara Rama. Ampun ngantos wong salawangsul maiben dhateng kula.
0: Nggih. Kados pundi Gunar?
1: Panjenipun mekaten menggah kasertenipun putra Ngalengka.
0: Inggih.
1: Yen umpaminipun menika mangke mombrawara malah tanpa guna kawontenipun peperangan
0: ingkang dados kersanipun Gunawan Kuntoibisana.
1: Menika kedah bendara kula Lesmana Dewa nglepasaken jumparing. Nglepasaken jumparing ambal kaping 3 nanging anoman semanten ugi kados ingkang adat sampun
0: kados trikaya kala.
1: Inggih. Panjenengan kedah mencolot malih. Ampun ngantos sirah menika rentah wonten Siti Anoman. Umpami rentah wonten Siti mboten wanti tepung malih.
0: Waduh, kula menika mangke nggih pencolotan malih.
1: Inggih. Ngeten kedah Anoman waspada ampun ngantos rentah wonten Siti.
0: Lampahipun sirah ingkang sampun gadah kadigan sirah telu medhar saking sirah lampahipun geni menika kala wau Gunawan.
1: Inggih Anoman.
0: Ih, jeneng ngaten dalam syoko penyanyi kedah syoko sak daringipun kalau tak matur yang ngesanipun pendoro kalau ada Lesmana Dewa.

0: Gunawan mun Raden kaya ngopo kanane peperangan kok tansah akeh wanara kang gugup.
1: Nggih Raden, mboten kata-kata ingkang kula aturaken namung kula matur padika kedhang asta pusaka kados adat ingkang sampun kelampahan.
0: Ngono Gunawan.
1: Nggih. Nanging ampun ngantos padika menika wong salangsung nglepasaken pusaka
0: Gusti sababe
1: mangke mindak-mindak katak sektinipun namung ambal kaping 3 kemawon padika mangke nglepasaken jumpare mandaranomen sampun kula weling ampun ngantos anoman menika mbeno kawontenipun menggah rentaipun sirah kepenakan kula Raden Trisirah.
0: Ya ya Gunawan Kunto Wibisana yen kaya mengkun mara coba rada nyisih tak lepasaning pusaka enggalo yaiku ndadekake tentreming kahananing kelagan perang.
1: Inggih Raden ngestaken.

0: Depun asto lampai pun jumbaring lanara dentles mono dewu. Sanaliko depun lepasaken.
1: Sanging pinter sing lepas no. Lepas sepisan ngingi sireng raden Trisya sepisan gelondong dipun tapaning anoman ambayo lampai pun raden Trisya.

Dewo, aku ditamu Dewo. Siraku mengkare sawi cita tol tata ditampani anoman. Aku mau balik yang turun gawa sirai betororom.

0: dalem Ndara Trinetra. Kakang Trikaya wis mati diki Irayoga.
1: Nggih.
0: Apa maneh Kakang Trisirah mati diki Papan? Kok tadi aku biyen melok iki apa, Kak? Aku iki kok

0: Doro Alit Doro kula Aladen Trinetra.
1: Iya, paman, kaya ngopo paman?
0: Doro sampun ngendikake menawi Doro kula menika sampun ketinggalan kang Roko Sedo. Ingkang Roko Doro Tri Sirah nggih sampun sedo. Doro kula ngendika ya apa aku iki menika leres. Leresipun ngaten, Doro. Yen sampun dereng sampun ngrasaken ngaten monggo kula derang kondur mawon.
1: Ngono ke.
0: Nggih. Nanging lek aku saguh biyen percuma aku muni iya. Nggih Rama ngestokaken dawuh. Dawuh pun Kanjeng Rama kula estokaken aku semuni ya Ndoro netesi alit ya ngono. Upami dipun sawang saking tebing ngaten mboten kinten-kinten dipun ladeni kalih bala wanara. Lho ngaten. Dipun anggap bocah mboten ngertos ler kidul. Wis gak aku maju ae paman. Sak bisa-bisa aku mbelani dulurku loro. Nanging aku sumpah paman.
2: Sumpah ibu Ndoro.
0: Sumpahku aku mau balik. Yen durung kelakon mondong sirai Ratu Pancawati Bathara Rama. Aku eling kakang kuwati apa iki kok paman?

0: Kuntoi Bisono.
1: Wonten dawuh Anoman.
0: Kula kangen mapak sinten?
1: Menika kepenakan kula kadange nggih menika Raden Trikaya kadangipun Raden Sisirah. Lali-alit iki.
0: Inggih tasih Gombak niki
1: inggih.
0: Lho.
1: Lah menggah kula mengsah kalem niku dados pundi? Lah nggih naminipun menika mengsah
0: mboten. Mundak-mundak ngisin-ngisinaken. Aung kula sampun ketinggalan ngaten kok nggih mengsah dhateng lali-alit niku rak tansah dipun sulake bala wanara. Mindak ngisin-ngisinaken.
1: Lah nggih nyumanggaken menapa kesanipun Anoman?
0: Menggah kula mengsahaken anak kula mau dados pundi sami alitipun.
1: Sinten?
0: Bambang Trigongo.
1: Nyumanggaken monggo kemawon.
0: Anak Tungger, ini anak Trigongo.

adalah iki aku bakal nompo pangkat ono negara Pancawati. Ya upamane ngawi orang ngetok kendhek ku ono ing klagan paling yen ngono aku rak dudu tetes sing Rama Anoman. Eh, sapa? Yo putra Anoman, putra Anjala Kinjo aku Bambang Trigongo Rama tak pateni. Lah dalem materi iki pateni anak Anoman iki.

0: sajak kaya wong pinter orang sing bani moro-moro aku ditimpiling orang kakek sing dibakas. Ayo maju. Aku Bambang Trigongko, aku Bambang Silugongko. Di Trinetro maju.
1: Ayo.
0: Sangat tuirangan.
1: Dinoyo kaya ngapa panjene anak dosa muka.
0: Sak nariko ngedal no katik dan ekonom tri netro tri telu netro meripat meripat telu nganak no pusoko udan gaman alun-alun
1: donaluran.

0: anak kungger Bambang Trigongo
1: opo Romo
0: ono gaman anak mundur sik mundur waduh blan ngenteni sirep gaman
1: piye opo aja ngatur opo
0: ono burung pangkat sida mati rae blan mundur mundur mundur Gunawan Wibisono

0: tocat Can Golob Gunawan, Sundoi Pisono.
1: Atas pun ya nomor.
0: Besih bocah sakit ngudani pusoko.
1: Besih lari sampun sakit gatah katidayan alun-alun udan pusoko.
0: Inggih. Inggih pasre, inggih keris, inggih panah. Bisa pitunting pusoko. Umpami kula total persasat wadya bolo wanoro seprapat ing apejet
1: nanging ampun ngantos
0: gini kok kepiring pendoro dalam Nalendra Bathara Rama. Inggih dados pundi?
1: Miturut dawuh penendikanipun pendoro kula Nalendra Bathara Rama putranipun Ki Anoman badhe dipun paringi pelenggan badhe dipun paringi pangkat wonten ing negari Pancawati nunggak semi kalian penjenengan nalika dados duta sepisan dateng negari ngalengka diraja.
0: Wadah inggih.
1: Nanging yang sampun kaleksana saged mejahi kepenakanku Raden Trinetro
0: menapa nggih gampang saged. Mongko udan pusaka. Umpami anak kula mboten enggal kula saut boten enggal kula gendong cemet medha dhateng jawinipun dono aluran pejah anak kula.
1: Wonten tamingipun.
0: Tamingipun
1: putranipun Ki Anoman kedah saken beto tameng sak medinipun kedah mengater. Penjenengan kedah mangertos tamenge pusaka menika menapa?
0: Pusaka menika ngedipun damel pusaka wesi kedah dipun tamenge wesi.
1: Oh, mboten.
0: Nikul.
1: Wonten Gunung Waja.
0: Gunung Waja.
1: Nggih. Gunung Waja putranipun Anoman kedah ngangkat Gunung Waja kangge tamenge pusaka.
0: Unak

0: Lambang Trigongo.
1: Apa Romo?
0: Ya iki gunung ini. Nah kok kentunggu ae.
2: Lah iya Romo, kaya apa gunung sakmunaku sakmene ya apa olehku ngangkat.
0: Anak bener. Yo apa iki nek?
2: Lah yen Romo sing ngangkat,
0: wah wong sing kudu nggawa gunung iki awakmu.
2: Yen awak miki bisa ngangkat gunung winongo kanggo tamenge pusaka. Entek pusaka saka kadigdaning Raden Trinetra ya saka gunung iki kanggo tameng. Ya wis ditameng iki bisa entek udan pusaka iku.
0: Iya.
2: Pak angkat iso lek ngangkat krikile ngono ae.
0: Aja nak gununge.
2: Semoga dikureki ngono ya apa dikureki.
0: Apa dikureki.
2: Wis pasrah cek gak ketara. Etok-etok ngangkat to. Aku setemene sing ngangkat. Yo ngestokno Romo.

0: Kaleksanan lampai pun Bambang Trigongko putrane Anoman Pesialit kata para wadya bala wanara padha surak anggepe sing ngangkat gunung waja iku Bambang Trigongko sebab awake Anoman ditutupi suket. Orang wong mangerteni nanging sejatine sing ngangkat iku Anoman. Kondaming para kawula e wong kanca Trigongko ngangkat gunung.
1: Iya wong kanca bener iya.
0: Pusaka nampak gunung waja kanggo tepati cemempring akhire telas. Udan pusaka saka Raden Trinetro.

Dangu ini pun dangu telas pusaka yang medal saking netrane Raden Trinetro. Anoman berangkang wonten ing donaluran. Tetep Anoman ora ketara. Putrane Anoman disunggih ning Anoman berangkat persasat. Ngetokno Bambang Trigawa disono. Wilayane Raden Trinetro dodho mung-mung gumantung atane sinaut. Kulune Raden Trinetro pedhot patining Trinetro digigit Anoman nang salangane dipateni Trigongga.

sen nyoto-nyoto yang panjenin Raden Trinetra dibigit anon dadosaken palastrenaing kaya-kaya disawang Wadyabala Wanara dipateni Bambang Trigongo minangka kanggo pasoksen Gunawan Kuntowibisana diseret karo anoman kanggo nyeksereni.

0: glendeng kula menika wonten menapa anoman? Kersanipun pirsa gunane bisono. Anak kula saged mejahi lampahipun Raden Trinetro. Apa mengkono Trigongga? Inggih, kula kang mejahi. Menika dirpira inggih sae. Gunawan pun tahu bijono, ayam panjenin nucum, sampun pirsa yang medaim ni kan noman, mengsem tak nari kop.
1: Gunawan bijono,
0: anoman, anoman.
1: Wonten dawuh gunawan bijono.
0: Engang medaim ni kok kalau Trigongga nopo sampean
1: anak kulo, sebab sampun janji yang panjeni pun anak kulo saged medaim. Raden Trinetro dipun paringi pangkat, dipun paringi pelenggan. Wonten negari Poncowati.
0: Engang mejahi dipun ganjar, inggih dipun anggap wonten ing negari Poncowati. Inggih, sing maten nika Trigongga.
1: Inggih.
0: Nyuwun sewu, kula mboten kados pundi lan anoman. Lahir batin kula akan sederek. Nanging umpami Kianoman menika kula mau ngendikaken ingkang mejahe menika Trigongga. Raos sing manah kula mboten cecek.
1: Lho saestu, Bu. Iki anak kula. Senes kula.
0: Yakin ah. Waduh, kasek yakin. Mari nyetel kaset muni yakin.
1: Saestu kula mboten derek-derek mejahe
0: menika panjenengan kangge contoh lho anu. Yen Kianoman menika suka duro persasat goroi kalian ragani pun jambek engang mejai anoman nanging terusnya engang mejai niko Trigongga niko sasat penjeningan niko goroi awak edwi
1: nanging bunda mirami anak kulo kesana dipangkat
0: warak ngaten niko pinatan duro sembuto tiang goroh menika wonten werni tiga. Wonten tiang goroh saged untung, wonten tiang goroh sakmadya, wonten tiang goroh ndadosaken rugi salaminipun.
1: Inggih. Menika goroh napa? Dura sembada. Dura goroh sembada pantes
0: sampun kaporo nyoto senajan to panjenengan kok goroh nanging buktine mungsuh sampun pecah.
1: Inggih. Jadi ngaten, kula rencangin nyekseni. Yen anak kula Bambang Trigongga kedah dipun paringi pangkat.
0: Monggo sowan ngriku anoman iki.

0: mangku dhisik Gunawan Kuntawibisana.
1: Sinuwun.
0: Kaya dining tentrem kananing donaluran peperangan.
1: Nggih,
0: Gusti. Pangestinipun Pendoro Dalem kados-kados sampun pikantuk damel. Menapa ingkang sampun dipun dawuhaken Pendoro Dalem? Monggo aku kanthi janji,
1: inggih
0: akeh para wadya bala wanara sing isi nyawang dening Raden Trinetra isih gombakan, isih cilik ora pantes umpamaning peperangan.
1: Inggih, sinuwun.
0: Usana sing pantes dipapak Bambang Trigangga putraning Anoman. Iras pantes cek ana nunggak semine karo Anoman. Apa kelaksanan?
1: Inggih.
0: Pejaipun kepenakan kula ingkang akhir Raden Trinetra dipun pejai Bambang Trigangga.
2: Inggih, sinuwun.
0: Anoman, Anoman, wonten dawuh. Putramu bakal tak ganjar. Tak ganjar tak araning yaiku tak pangkat mantri ana ing Poncowati Ngayogyapala. Lan tak ganjar yaiku Bokor Kencana winangka kanggo tondo-tondo yen panjeneng putran iku wis den aku ana ing negara Poncowati. Anakku nak Trigangga maju mrene nggih.

Ganti kang winuwus. Ganti ning pinunggiling kowe ingkang mulya. Anyarosaken ingkang sampun kendel wonten ing kelurahan Karangkedempel. Ponokawan jimat kilurah Semar Bujo Gatinoyom Toko Karawan Aladen Lesmono Dewo. Dasar Lesmono Dewo ku pinter yang ngudi batini kilurah Semar Mender Aladen Lesmono Dewo. Maknaliko Semar Malik Laras ojo nganti nguci wakno anggoning mangripur pendarane Semar ora kurang akal yen kinondro kaya sunduk suntuluyo patraping sang Badranaya ngaturi pangripur pendarane

nanging kedunungan gaib amit-amit. Awit Semar Bijo Gati Noyontoko sempeteng marsamar. Najan to kelurahan iki isih kedunungan samaring samar. Nanging Semar ora kelakon kena digawe samaring samar awit Bodro Noyo Bodro teksing mendung Noyo rembulan Semar kuwi yen disawan kaya bulan sinuraman mendung. Apa dening Bagong lan Besut

ini ana sing lancak. Yo yo yo. Ngono kok nekat cenggak. Karso ejak muni sapa elok sa. Mangga, Bu.

0: Man ular kambang Mak C lara sing pelok.
1: Oh iya iya.
0: Iya Zet. Yen ngono irah pantes kanggo ngasuh yaiku pendaram iki cek tansaya adem penggali pendaram terus nole.
1: Iya Pak.
0: Karawitaning mulya laras rekaman asli Bumi Putra ning iki ana layang studio rekaman Jaya Baya Malang.
1: Oh iya iki
0: bakal tak tresno ya iku ngaturi ndoro ya Mak Di.
1: Iku meng
0: layang opo? Yo studio rekaman Jaya Baya Malang. Ya sebut diatur ya opo? Aku durung nyandak mau dilungiku ngono.

0: Raden, kumawa terusin ular kambang.
1: Oh, iya nak.
0: Jod.
1: Apa, Pak?
0: Iki mau jenis ular kambang.
1: Mm-mm, Pak.
0: Rene kerawitane awak dhewe iki mulya laras lan rekaman studio Jaya Baya Malang.
1: Ngono Pak.
0: Yo. Dadi aja nganti awakmu kuwi mbok menawa ana yaiku salah siji sanak sedulur ngrasakake rekaman utawa nyewa gedung studio dadi nang Jalan Kasin.
1: Oh iya iya Pak,
0: ing ngono ana. Jalani studio rekaman Jaya Baya Lang.
1: Pak iya iya.
0: Aja nganti dilalekake Pak nang kagungan studio iki. Nah, riwayate ngapik banget.
1: Iya nak iya.
0: Dan waktu diparing dawuh. Ampun ndoro niki kendel. Eh, wali silindro.
1: Iya Mak D, tak wali silindro.
0: Gending silindro diarani gending apa mau?
1: Aku nyuwun gending Jawa Timur asli.
0: Ya. Ini apa?
1: PKK, PKK, tegese ngertenono.
0: Oh, iki lawas mau. Iya, tapi ayo dimajokno nak.
1: PKK, PKK,
0: buka suara Bu, monggo. Si, ro, lu,
1: ya.

0: Apa? Ambil kecelak angkot. Alah apa, Bang? Awak ngarep iki ana berubi. Ben mal mau kepalang panganan iku. Jaluk gini apa? Aku yen panjene sana gini wong urip iki ora eling karo tradisional. Wah, dah. Aja ngelawekne jamu, jamu asli Jawa. Ana gendinge, ana gendeng jamu Jawa larasing pelok.
1: Monggo, Mas.
0: Monggo.

Bareng mari jamu Jawa wah. Duh, rasane ngawakku. Krekes-krekes ae ilang dulu. Iya, Mbah, mulo aja ngelalekno weke dhewe. Negarane kuwi gak kurang yaiku tombo sing cukul saka yaiku reka dahane para kawula ing kalang perdesan. Oh iya nek iya bener dulu. Mulo sing ngene kuwi nek jaman saiki ana jarene apotek hidup. Oh iya nek. Mulo aja nganti kantean reka daya. Mulo sampe dicidakno nang nggone gending jamu Jawa. Pamriye besok iku cek ora nganti lali. Ya nak, ya dul. Iku mau gending Jawa makde. Jamu Jawa, gending Jawa, jamu Jawa. Iya. Nang ngene kasih rokok ya rokok kobot. Anjene wong Jawa. Apa sih ana rombonganmu? Isik. Nek gak ngono merengut tanggapan lamongan jeblok-jeblok kok brengemut kobot. Aja ngono nak. Ngene ku pirak-pirik. Arane gandeng dore iki sik kendelan, Mak Di. Ayo iku diaturi panglipur sing nganti serem pikirin Ndara Lesmana Dewa. Ndara Lesmana Dewa. Pun mendal-mendal. Ndara badhe tindak pundi den kersa paring dawuh. Upaminipun Ndara Lesmana menika mboten ninggal paring dawuh. Kirang prayuki menggah Ndara menika was-was rawuh wonten ing Karang Kedempel. Nggih, Ndara. Kersa paring dawuh. Inggih, Den. Ampun ngantos awon menggarosipun penggaripun Ndara tumrap para kawula ing kelurahan Karang Kedempel. Awit Ndara menika ingkang kula tresnani. Duh, pun kendelan kemawon, Ndara.

0: Kakang Semang, wonten dawuh doles mono dewu banget panrimaku kakang rehning kakang Semar ngaturi panglipur dadake padanging angen-angen kejaba saka iku kakang Semar mulaku meneng-meneng sepisan aku isih mbutuhake panglipur saka kakang Badranaya inggih Sukandara kaping pindho kakang Semar apa dining Bagong kadhawuhan marang Koko Prabu Betara Rama Semar bisa ndang putus perkara iki
1: menggah kawontenanipun ing donaluran pemanggih kula sampun mboten peperangan Ndara
0: isi ana kakang Semar
1: nanging kok nggih mboten kepiring guruan para wadya bala wanara
0: enggal ae mangsae putra ngalengka tulung perkara nanging miturut betanging Gunawan Untawibisana Semar ana maning kang saiki wis tapa ana ing yaiku pertapan Tegal Pramudan
1: ingkang tapa
0: putra ngalengka ingkang aran-aran Deni Drajit ora ana kang kuat gugurake amung Anoman mula kakang Semar dienteni Anoman ana pelataran kelurahan Klampis Ireng kakang Semar karo Bagong kudu kakang Semar karo Bagong ngetut Anoman kanci ana pertapaning Indrajit pertapan Tegal Pramujan
1: duli Bagong apa derek nondaramu Anoman gugono Indrajit apa?
0: Nama boten dosa Ndara mbuh akaling Anoman
1: koniko aja katik nampil dawuh apa jari bendaramu kono mengkuna perkara iku reko dayane bendaramu sebab wong belok kananing projo iku panjenengan sinapun werna-werna
0: nggih yen mila mengkaten Ndara bisut
1: apa makde aja nganti komplang utawa suwung kananing kelurahan Karang Kedempel jamu tak tinggal
2: iya makde
0: bisut
2: apa pak
0: awakmu karyona
2: upama ibu takon ngono ya apa pak
0: bapak gak mulih melok palimu rekaman ngono ya
2: ngono apa
0: ya ngunawi dijagakno lagi oman
2: iya pak
0: Dodo gak mulai lewe karuan.
2: Inggih Ndara nyuwun tambah pangestu dalem yenika kantun wonten ing Karang Kedempel.
0: Iya besut dak sangone slamet Semar. Cukup semini aku bali Semar dak menake ngetutno Anoman.
2: Inggih ngestaken dawuh. Dule, ayo nak ninggalno kelurahan Karang Kedempel dule.
0: Ayo.

0: kacarito Anoman sampura dinyelak noleh ngalor baris Brahmana ngidul baris Pendhita ora ana selane kiwa tengene pertapan Tegal Pramujan
1: dikir dewi-dewi ndungakno dasamu kemenang
0: Betara mau kalah
1: yen dipiringaken ana sing ngarani dasamu kok gagah prakoso digdaya Rama mati
0: sak nalika rekod daya ing kono ana gunung dipancalan Anoman watu ambyar kodhot separo numplek Pendhita dikir semburat dhewe mung karise.

0: sekarang kawan lagi. Aduh kakak ada watu gemblunduk. Ya udan watu. Aduh udan watu.
1: Gong, kagong, non. Anteman pendito dikirim. Lungono dikirim pendito itu.
0: Dasamuka menango. Romo kalao. Karso tetep elek. Aduh. Wah, diantem sapa? Diantem Karso. Ora dilokno elek gak trimo. Aduh, loh, ana bedas, Kang. Ana bedas.
1: Ayo, gak minggat.

akeh temen, Gong. Dah manane? Nggih. Wadah. Wong metu wasan dhewe-dhewe. Rasane apa? Rasane ngene iki rujak legi. Ngene bubur. Tuh, koci aneh dikiri kok dosa muka menang, dosa muka menang. Romo kangang. Kulo wantem ayo. Mboten sing rengang-rengang karepe dhewek. Lho, niko. Mosok rek ngene dipasang speaker rek. Opo? Ayo wis slamet iki. Wah, blakrak kon. Pendhita iki sawangan ojo nyawang macem-macem. Nggih. Wadah. Rungokno yen pancene ana wong dikir-kiru antemen. Pintering anoman orang nganti kawastoro. Pandito semunu kaya podo sebulat jalaran angger watu dijotos ambyar. Disiratno wedining pendito, wedining brahmono. Dianggap hujan watu, wong kan jembo.

adalah wis ilang kabeh para pandhita sing dikir pirang-pirang ewu Brahmana Bagong dalam iki rupaning Indrajit Sendakep anteng delengen. Ayo padha rada dicedhaki nanging ampun ngantos jempok senggol gak. Nanging kaya ngopo bisa Indrajit ora nyidak nutup yen aku ora ngrekodo ya rakyat

0: Bagong malah tangke nanging anoman senajan to wujud kusmaningaye Betari Indranarum nang dereng nyelak. Bagong kenging nyawang. Wah, Ndara persis yang istri ayu.
1: Ya aku garwane Indrajit nanging ana kene ae kok.
0: Lho, ngene sik. Garwane Ndara Indrajit niku ngadang. Kadang putra alit. Yen Ndara menika mangke etetok dados garwane Indrajit mboten gendong putra alit mboten percados.
2: Iya.
0: Anoman turut ana ing yaiku bengawan cewek ing kono ana pandan siri dipun petik dipun gendong wujud bayi saking pintering anoman turut keturutan penjalu anoman.

0: Pangeran kulo kang Mas Garwo kulo Pangeran Indrajit kulo tanpo nampi dawuh kulo ancang dateng penyenengan meniko ingang putra kang Mas Indrajit Garwo kulo kulaturi gugur meniko ingang putra Kang Mas, kula aturi gugur ampun panjenengan kalajengaken topo Kang Mas.
1: Saking manteping Indrajit anggone topo. Bayi disawang. Anoman kewirangan asale pandan siri ical bayi wujud pandan siri mana saking sektine Indrajit anggone topo.

0: ompo temen tapane Drajit. Napa no, ndel? Waduh, mongko aku ngeningno Cipto persasat aku ngengkrek napas. Ngeningno Cipto keturutan. Keturutan karo sing momong. Awakku aku dadi garwaning Drajit. Awakmu matur yen Drajit ku duwe anak cilik. Aku metik yaiku wujuding pandan siri wujud bayi. Dadak bayi dipandenge prasaku yen ngandel kaya-kaya gugur dadak asale pandan siri bali nang wujuding pandan siri. Oh, ketompo tapane Drajit iki. Wah blane. Boten-boten gawe ndara ngriki mangke. Dak, ayo mosok kanthi anaka. Menengo.
1: Bayi.
0: Akaling anoman akeh tur anoman tujuane becik dereng antara tan ica anoman wujud dewane Bathara Narada.

0: kuntu kumangan jangan berdesak mulu bener keder. Popran anak jang sempro mati kopong legia anak jang sengklendek serepe tak tempe untuk kuper. Bro, sempro itu.
1: Lulu.
0: Nah, kok persis ini? Iya. Aku dewane terus sejarah komputer sanyang batara terus cek ono pituasin tak rangkul ilang takut dadah.

sekarang bang langgeng dah. Mandes daku mandes sak ciptaku ilangi bang wujud tembur. Suaramu kudu suara temburu. Nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu gak nyem nyem nyem apa gak ada untungnya dicari mek nemut iki mengko anak percaya aku dudu anoman aku sing nolak anom apa apa aku dewaning

0: Wong lapan anak putu kumancan putu sak kudul-kudul. Indrajit kita yuk gandeng mulut engger aku dewang muna eh.
1: Guguro.
0: Ya. Nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem nyem. Ya, temburu kok nyem-nyem tak ini apa? Ya, ya, gugura, agar aku dewani bicara cemburu. Es gugura, cukup, papam. Tak sawang cukup, anggel mutop. Gugura, aku jenganti jempok Indrajit. Kok yang ngandel ing penggalipun Indrajit buten? Tan saya tekun, tapane. Saking mandiring tapane Indrajit, saking genduring topo. Sak nalika ngarepik Indrajit moro-moro ana wujuding watu gilang putih.
1: Iya.
0: Watu gilang putih ana tulisane. Unining tulisane ku ngilokno nerada. Iki temburu ana apa? Pah, ana wong kirim surat. Kok tadi no.
1: Iya.
0: Surasane gilang putih ana tulisane jarene Bathara Narada. Lah kok buntut? Kewirangan ana.

0: ketinggal klambon tok semua cemlorot kaya ndaru gagonges najan to wujude peteng nanging kaya padang terawangan.
1: Ya
0: busana antuk semua tansaya nyesek bro dah batine Indrajes najan to ora guku nanging batine Indrajes sampun nyuwara iki aku besok unggul juritku. Aladi nyelak lampai pun klambyon to kesumo. Drajit percados nyoto-nyoto yang ikup ganjaran ing dewo. Badedi pun kerayang saat nalika pelas ical wangsul dateng kayangan busana to

0: Prometeu. Prometeu. Atu. Abdico. Prometeu.
1: Oh.
0: Tak kerayai. Aku ora pangling. Cingrangkul aku topo mang kusirku. Kusir Romodewo. Naliko adi, adiku telu nunggu aku topo. Awak mora tak pamiti. Tak kongon ngenteni. Kekarepan amiki mang matur yen adiku ismati. Tak gerayai datek wujud kusok. Oh ya awak miki sing ngrewangi aku sak

0: Rai.
1: Biar padang rasane atiku. Werna-werna cobane wong topo. Anoman. Anoman pisan pindung gugurno aku. Oh, lah dalah. Sejatine aku ora ngerti yen iku mang anoman dadi garwa aku, kathik gendong anakku, babar pisan aku ora ngreken. Wujud karepe di padha karo siniksa marang kang momong gesange anoman. Ambal kaping pindho anoman dadi nrada aku ora ngreken ana tulisan. Tulisan kang madani anoman jare nrada kok ana buntute plus anoman mundur. Kok becik kon anoman? Aku topo, mongko anoman kuwi sugih kawruh. Kuwi sugih ngelmu. Lah kok wani gugurna wong topo? Ambal kaping telu kusirku dhewe. Kusirku mbrangkang saking wedine marang aku. Karepe kusirku Rama Dewa wadul yen adiku sing tak tinggali kok wis mati. Aku tambah tekun, aku tambah mantep madhep karo kang momong uripku. Karepku tak grayahi, dadak ilang. Kusirku Rama Dewa wujud gaman landhet tul gaman trimargo. Anoman, Anoman gak legoni lo yen durung aku

Bagong ngene sik, ndoro niki kudu ngaret. Dipandang Indrajit diajar, aku mang wis dibisiki bendaram diweling Gunawan Ibisana ya didhawuhi bendaraku Lesmana Dewa oleh gugurna. Nanging aja pisan-pisan aku melanggar dawuh pendaramu, aku iki dino gak diwenangno perang. Coba aku diwenangno perang, iki tigeta rasane pikir. Kumur dipanjali, jane senenge. Anoman, Anoman. Opo Drajit mati dening aku? Ya sak karepmu, ayo balik, Gong.

0: Kunto Wibisono.
1: Nun, Raden Lesmono. Kirupane Anoman teko iki.
2: Inggih.
1: Dramu kok nyalang menengae kok kocah-kocoh mripat menapa. Namung kula mboten saged matur, Raden. Nyumanggaken kesapa duka kawontenanipun ing kelagan perang namung kula pasrah dhateng Padika Raden Lesmono Dewa. Mengkunu Gunawan.
2: Inggih,
1: monggo menawi Padika badhe majeng kelagan perang.

0: Aku tiba, prasaku tiba no lemah. Kok tampani?
1: Umpami mboten kula tampani. Mboten wandi padha menika kula. Iki sakit awit dawah wonten. Gimiko celakipun watu girang semanten agengipun.
0: Anoman iya panjene bener.
1: Mbok inggih dipun timbang Raden. Indracit semanten agengipun padha namung alit. Kadosa pundi kemen kalah nginggil kalah ageng. Kersa bendara kula Lesmana Dewa kula sopak kimawon.
0: Disopak tegese kula gendong.
1: Kersanipun sami nginggil.

0: saking kepingini perangan no menganti pendarane digendong. Indrajit yang dawetan ngandat dipun dupa anoman akhiri Indrajit yang disopak ponokawane.
1: Ponokawan, aku gendongan. Wah, ngipun, monggo.

Indrajit rumosok pekewet awit Anoman gendong Lesmana Dewa. Apa ya kelakon Ponokawan bisa menang gendong Indrajit? Saiki mandap Indrajit nyengklak kereta dikusiri dek nglepasno gamon. Saknalika dipun papak dateng Gunan Wibisana.

0: sopo kembali kembali rada repot-repot nak
1: Drajit
0: lho Paman Gunawan
1: kok cik kona
0: Jit pun paman lah kok iki kembul-kembul salah ngene aku
1: paman

0: derajat wonten dawuh paman.
1: Duh nah, nganti aku
0: berangkat
1: nyalang sidramu kait mang. Kok dadi ora healing iki kaya ngomong perang kok ora nyawang
0: bengi. Inggih, tur meneh, nggir. Derajat wonten dawuh.
1: Duk nalika pun paman biyen betang kahananing negara Ngalengka nganti pun paman iki diajar ramamu, aku sumpah aku biyen meling apa marang sliram.
0: Si coba yang isiling pawelinging pun paman enggal atur nong kulut. Inggih tersenget
1: iling.
0: Inggih satrio yang Derajat ojo maju dinoyo kaya ngopo dipeksa pinekso kaya ngopo ojo maju.
1: Nah iya saiki maju kondel-ndel no paman yang ciramiku topo wis oleh gawi wujudnya pusaka sak kereta maju iku wis patuladan nggih. Patuladan penyegah. Senajan ana kahanan sing kaya ngapa yen ana patuladan iku iso ngrasakno ndang kandheka olehmu perang.
0: Mangkir miyin paman. Menapa mboten ical kautamaning satriya
1: ilang ya cekne. Upamane sirami ku wedi. Wong atas sing satriya kang utama kok mandek semini oleh perang iku satriya kang utama moh mandek oleh perang rak ngono angen-angenmu.
0: Inggih. Mboten lepat menapa ngasamun kadhawaken Kanjeng Paman.
1: Sing kok belani sapa? Ha iki diurut saka sing dibelani. Dadi satriya utama kenek nanging sing dibelani ku luweh wening. Matiyo swarga gadangane. Nanging tak kira ora bisa kalah, ora bisa mati yen atase mbela mring kebenaran. Sing dibelani, sapa?
0: Kanjeng Rama.
1: Ramamu duwe salah apa?
0: Garwanipun Alendra Bathara Rama dipun cidra Kanjeng Rama Dewaji
1: isih anyar-anyaran. Umpama nyawang bojo sik durung yaiku apal oleh nyawang garwa durung mantep temenan durung entek katresnane moro ditugel tengeng margo ditugel tengeng katresnan mongko miturut weting peraturaning agama nggir ya wis kaya mengkone iku apa sing wong atuhmu sak abang cindile wong wis salah kok bakal kok tambahi maneh.
0: Wis nek ya sak mini ae
1: wangkit ana semene Derajat. Patuladan iku wis ana mau gaman iku mangampuh. Aku ngene kudu nangis nek kok cik po Derajat. Ilingo nek karo kasing pun paman nek Derajat.

0: Bajet. Wong wis gak menang yo nak, wis wangkit ana sak minyae.
1: Inggih, Paman. Dalem tesenget pawelingipun Kanjeng Paman.
0: Wis aku blakotan terus terang. Sababe ngopo semono kae sing tak bodi mung awakmu? Wong akeh keponakan. Akeh yaiku keponakan yo liyane Indrajit, liyaning Indrajit ta. Kening opo? Oh, kok aku iki tresno banget karo awakmu pisan. Awakmu iki putra Pembayun, putra pembarep marang aramamu dosa muka.
1: Inggih, wis blakotan terus terang.
0: Terang-terangan yo, nggih. Setemene Sri Rami ku dudu putraning ramamu dosa muka. Setemening Sri Rami ki anakku dhewe ora anak, mulo tak cegah ya. Mulo jok terus nona. Ratu Geng Binatara nak, Drajat kok cik wana.

0: Wis baliyo nang ramamu matura. Tinimbang sirami iki mengku mati dipatening Bathara Rama. Aku tega yen awakmu iki mati dipateni bapakmu dhewe. Wis baliyo nang ramamu matura. Tinimbang sirami iki mengku mati dipatening Bathara Rama. Aku tega yen awakmu iki mati dipateni bapakmu dhewe.
1: Inggih.
0: Dalem kapurih wangsul dhateng Alengka. Matura. Ana ngersaning ramamu yen sinimbang dipateni Bathara Rama, alung dipateni ramamu. Matur ngene, Rama, prayugi kula nyuwun pejawanten ngersapa dika Kanjeng Rama. Wis cukup. Mumpung isik sore, aja nganti kedalon anggonmu bali ana negara Ngalengka diraja.

0: Kasipun indrajet, anggene pun lumampah. Dadi namung mengkene. Upamane aku bali ing ngalengkop, matur ing sane Kanjeng Rama Dasamuka. Tak pikir-pikir kok duduk satriya aku. Tak mari basakne mau nyabrang kali wis kadung kepleh. Tuwas tak cincing ora wurung wis kepleh. Kaporo nyoto wujud ing aku perang. Upamane tengah-tengah yang peperangan durung tutuk aku balik. Gunane apa aku perang mang?
1: Mula manusia gampang berubah pamikirane. Auto.
0: Sak nalika Indrajit boten wangsul dateng ngalengko. Kendel nyuwun pertimbangan dateng kayangan kaendan loro sepuhipun dewaning Bathara Indra.

Heng Sekaring Bah Upona Langking. Wus mandarahku. Mantuku nggir wong santusa wong gagah wong wening batine Indrajit. Kula ngaturaken sungkem Rama Pukulun. Iya ya nggir wis tak tampa. Pangestinipun Rama enggal sira nampa. Sampun kecadung tangan kalih kencang sak bucai brikma. Kalau bedakan dasar tu manglung dodos mampir pundak mugil dados jimat pulau paripih. Ijo panget ini pun Romo Pikulun Dewaning Bathara Indra. Kejaba saka iku saliramu kok moro selenuk tanpa ono pawarto tanpa ono patulah dan opo-opo moro kaya dini nyoloweti dini sewaning Indrajit. Sewu lepatipun ingkang putra Rama Pikulun sayastanipun kula saking klagan perang Danaluran Ngayogja Pancawati. Oh ngono inggih. Saka Danaluran Pancawati inggih. Terus duh Rama Pikulun, Rama Pikulun. Rumaos kuwirangan kalah inggih kae ih namung nalika semanten kula sampun tapa njojol tapamu krasa nggih aku sejatine aku iki ngerti kabeh kahanamu pamaning jeneng Ulun ora mangerti dening kekarepaning mantuku titah Raden Indrajit yen ngono pun Rama iki ora iya dudu dewane. Iki syukur mangayu bagi. Nalika sliramu tapa wis oleh gawe, sejatine wong tapa sing puguh pagah babuh wening tan ana cacat tiduk nalika tapamu. Inggih, Rama Pikulun. Ning sababe ngapa kok kalah? Lah ya mbok rasakno patuladan sing wis kok tampa iku. Inggih, nanging alas sing manah kula. Kula menika upaminipun tiyang nyabrang kali wis kepleh kok paribasakno mengkono. Inggih. Kok cincing tuwas kok cincing ora wurung ya kepleh. Bebasan. Persemone kaya mengkono tak paribasakno iku mau reh ning wujude wong perang. Wis kadung ngrasakno larane wis kadung ngrasakno dibanting musuh perlu apa balik rak ngono. Inggih Rama Pikulun. Leres menopeng ngadipun dawaken Rama Pikulun. Kekarepanamu kuwirangan inggih. Yen ngono wis kaya ngapa mangkane jenenge. Anak mantu ya anakku dhewe. Kamu mantep marang Puntama uga aku ya mantep. Aja nganti sami iki bali teng edalan antep ana kasiatranmu kang utama inggih. Dene diramiku bisa yaiku menggalih sing warna-warna banjir Bali ora ngantepi satria kang utama ya ora dadi sabab aku ya ora nyegah dirami iki ora balik aku ya gak nyegah yen kena dak elingno mboten to kula ketah majeng ngono inggih leres sak wetor tak pundhut to pusaka sing ampuh dayane nggih.

0: mboten kados menika Raden Indrajit. Mula wong uripku yen wis percaya pasti keturutan jalaran percaya.
1: Bengi tengah bengi
0: jaman kekalih naga poso Brahma Kala madosi priyayi ing negara Pancawati sing keturon lan sing gawa wesi. Dibarengnya yaiku Aji Sirep
2: Begonandra.
0: Sirep Begonandra dipun rapat kebajet oleh ngerapat Aji Begonandra kamanungsan.

0: Dekonondo.
1: Waduh,
0: waduh. Sanging nemening anggonku jejalu.
1: Dilamu asale tak rapal iki mau.
0: Inggih.
1: Aku njaluk tulung. Tutno kanin kabeh sirepen ngestok anggen dawuh.

0: kabeh nak aja oleh turu. Iki engko ana yaiku pusaka tole ana apa-apa nak wis mo. Kabeh wis tak perintahe aja ana sing turu. Hai, aja turu. Bolo ketut. Aja ana sing turu kabeh. Aja ana sing turu temen, aja ana sing turu, aja ana sing turu. Oh, kabeh iling lagi ing rekaman rek. Aja turu, dodo turu lek opletere. Tambah rusak kok aneh. Lek turune gak turu, malah nek dikongkon-kongkon ku mboten saged ngelu ae. Wis aja nganti ana wong turu kok.
1: Oh, ya kok enak.

pancen abot karo pendaran. Gunung denalani gunung. Sinungkut ya gunung mas. Diberasa orang ngerti kaya ngopo godong loto mau sandi. Kok orang ngerti aku wujudnya? Ngalor ngidul singake kok godong tembelean. Rodo iwuh anggone ngati. Kok pegelati ning anoman iwuh ngati. Godong iku loto mau sandi saknalika gunung diangkat.

0: Sampun Anoman.
1: Sampun.
0: Pundi?
1: Hari ini kalau buatan mengertes Ron, namanya pun Ron Lotomal Sandi. Gih, namun kalau angkat sak gunung-gunung ini.
0: Oh, diangkat sak gunung-gunung ini.
1: Gampil, mati.
0: Lama ini kok cobi kulatir metik.
1: Engkang Pundi.
0: Engkang, enggak lah, rasinya ini.

0: Lesmana Dewa wonten dawuh Gaga Prabu.
1: Pun kakang iki mau kon yaiku kena wahaya yai.
0: Inggih.
1: Muni nggih sinuwun. Mila paduka menika kala kenging wahaya inggih alit. Wonten sasetunggalipun pusaka. Ana salah sawijining pusaka inggih. Pusaka naminipun pusaka Nagapasa. Sinten ingkang mapak gaman Nagapasa menika nyesep darahipun tiyang ingkang tesih ngasta pusaka. Tiyang ingkang tesih ngasta wasi. Ngono gunawan inggih. Ingkang setunggil wonten melih gaman Bramakala nyesep darahipun tiyang tilemila para wadya bala sedaya. Boten wonten ingkang kilem sedaya kula yen menika paring dawuh dhateng para wadya ya syukur yen ngono masa budhu anoman wonten dawuh tak pasrahke sliramu apa dene gunawan boten nang mung tambah pangestu sinuwun ya ya gunawan tak pangestoni

0: kusir ke ekonomi.
1: Sedakep asto suku tunggal. Gunaan kuntoi bisa ngebalakan ajin ngerapal ajin triwara. Ajin triwara kamanungsan mapak ajin begonondo.

0: ketiwasan nopo kusik ngelung gua lunggo nai ketiwasan nopo ponopo ketiwasan nomo bukulun ketiwasan oh kates bundi romo aji mboten kantenan pusaka kali mboten kates tunggil kimawon para wadya bala wanara mboten wonten ingkang kelampahan pejah dajit mboten dawuh
1: bolak-balik ambal-ambalan kahanan iki yen ilang rasamu sing wening dak kira tangih lamun kok bisa unggul mau cidramu nampel
0: dawuh
1: penendikaning pun Rama Ulun. Sejatine aku mang nyegah cilramu. Rening Indrajit rada metenteng tak turuti.
0: Cilramu arep tak cegah, dhewe tak cegah,
1: isih arep tak cegah. Ngono wae cilramu wis matur karo pun Rama Ulun. Ical Rama satriya kang utama rak ngono.
0: Inggih.
1: Ngantepi dadi satriya kang utama ya wis tak turuti. Ana paribasan durung nganti yang kependak meni iki isih yang ini rambus bali maneh ngaturno ketiwasan
0: lereo ya gil iki rungokno salukaning pun Rama saluko katus budi semenengo
1: lereo rungokno iki ono saluko ya iki saluko iki bakal ya wis kok rungokake kena kok aturno ramamu
2: kena yudaning wang poro poro wekasing leno sintom cinta handik antok noyen boten jen antok noyen

0: teges unen-unen saluko
1: inggih
0: yono yudaning wang boro-boro wekasing leno sinto handiko antuk no yen mboten den antuk no ngelengko brasto sileming daratan dosa muka tan kuoso engkang kuoso amung nalendro bedoro romo wis aturno ingersaning ramamu.
1: Iyi, menggah kawontran niko tegesipun kados pundi romo.
0: Yono yudaning wang boro-boro wekasing leno ciliramu kirena ateges awakmu maju ya wis temekaning pati gak maju ya mati sabab iki kahanan iki kudu mengkono wong leno ya cinta handiko antukno yen mboten den antukno ngalengko braso sileming daratan dosa muka tan kuoso romo sing kuoso. Mengko lah bisa ngerteni dhewe yen pamit badhe ngaturaken dhateng Kanjeng Rama.

0: στα μου κόνια μπατάκι και τροπαλιά. Δεν τόσα μου κόνια μπατάκι και τροπαλιά.
1: Anak bila aja di meninggi Romo Tewaci. Kalau gue benar, oleh-oleh. Nalika kula bidal, saking ngersane pun Kanjeng Romo, adi-adi kula, kabuya tenggawit kula njujul tapanipun Nalendra Bathara Rama lan Lesmananipun pindah. Wis oleh gawe, sampun. Sampun pikantuk damel anggen kula tapa lajeng kula majing wonten ing klagan Prang Duh Rama mboten saged pinunjul taos ing manah kalaksanan kula kawon pusaka menapa kiwala saged ajur mumur mboten wonten situasipun upamane ora nganggo pusaka ya apa iki sampun kelampahan. Kula lajeng matur ing ngersanipun Rama Mara Sepuh. Dawuh ramamu Mara Sepuh. Dawuhipun Kanjeng Rama Sepuh lajeng wonten unen-unen mekaten. Unen-unen saka Mara Tuamu iki jalaran Kanjeng Rama sampun wangsul wangsul paring daya-daya kasekten paring menapa kiwala mboten saged mempan ing negari Pancawati. Kula wangsul malih pinaringan unen-unen dumateng Kanjeng Rama kapurih dipunaturaken ing kersanipun Rama Dasamuka mengkaten menggah unen-unenipun Kanjeng Rama Mara Sepuh yana yudaning wang boro-boro wekasing lena yana yudaning wang boro-boro wekasing lena cinta denantukna yenika cinta andika antukna yen boten den antukna ngalengka bras sileming daratan Dasamuka tan kuwasa Rama ingkang kuwasa Rama tu gendeng.

0: dewa dan api
1: anak mateng dewa
0: aku iki sing nyediasi marang dewa nempukul betoro guru ramamu morsiku dewa sing kurang pengajar dewa sing orang ngerti praktek rungokno iki ana unen-unen bobo
1: dadi kira
0: unen-unen bobo beda katimbang unen-unen ing ramamu
1: menggah unen-unenipun kandhi rama
0: ana yaiku tembung kaki sireng antokot dan donologo tumuwuh Sri Rama Lesmana Ngalengka Obrawastra Rama tan kuwasa dasamuka sing kuwasa
2: lho. Wah, lagi

0: nunan pun popo, kaki kiring antoko danang logo, tumuwuh Sri Rama Lesmana angalengka obrowastra. Promotan kuasa, sing kuasa pun popo, ger. Cid, dah cid, benjauh, udalan. Seliramu bucalong gawa siraing romo ono ngersaning pun bopo ya. Iyo namu iyun pecah wotin ngersaning pun bopo. Aku orang jekung mateni selamakun jaluk kok rabek no jitan. Tuas-tuasing aku di anak pinter, tuas-tuasing aku di anak gagah satu so gagah praku so aku rabek no nger cocok karo kudang aku bian. Romo kados iki yen apa sing dilami iki
1: iling ganjaran
0: negara penak negara
2: lugono
0: ya tak sawang dilami iki si gagah gagah satriya tak wedangno lunggon dhuwur sawetara lunggon dhuwur iki.

sawang gagah awakmu, ganteng awakmu, jit nang aku. Tinimbang pun bopo si bagus sriramu, pek-pek negara ngalengka drojo. Aku trimo dongkol emoh, dadi aku trimo kemantan yang karut. Ibu tak jandani pakan ratu, gara pusul rata, dadi ratu.

0: ngilon sak pengatit jajal sawangan aku karo awakmu nggih. Bapakmu karo sedamu ra isih gagah konjit nggih.
1: Inggih Rama.
0: Budhal negara kadangamu iki ngaten nyuwun pamit Rama. Ih nyuwun tambah pangestu wani sagah kula ngaturaken sirang Bathara anak kula.

0: nggawa kula pihantuk panas. Sang pasih ngrajet. Kula panggling kangmas. Kok dandan yang pecah terpundi.
1: Indah Narum. Suaramu keliru Dima, garwane pun kakek Indra Narum. Oh, kok dadi suaramu keliru?
0: Kan Mas.
1: Aduh. Awak menyuara kok anggap aku dandan wong mati.
0: Inggih tas pun
1: wis aja kok Bagas. Aku tak dahar bareng.

0: Yayi, aku titip-titip marang anakmu.
1: Mboten ngaten penjenengan sejatosipun badhe tindak pundi.
0: Aku perang. Aku pamit.

karo Sri Ram iki pamit perang. Mula sak dirinya aku perang, ana ing kelagan perang aku nyukeni badan. Lah kok inggih penyiningan dandos busana sarwa petak. Menawi penyiningan sampun dandos busana sarwa petak, duh pangeran kula aturenget. Ingkang putra tesih alit pangeran.

0: garwaning pun kakang dik pindah narum pocik pun yai. Sejane aku ora tega nyawang dining anak musik cilik.
1: Pangeran Rajut wong derek dateng tonaluran kan mas. Menawi kula mboten kepareng derek kula nyuwun pejah sareng kemawon. Kata sundi pangeran karo kula piyambak. Dewa.
0: Yai, ayo dahar bareng, dahar.

0: karwaning pun kakan Indranarum, Indranarum. Kono patuladan opo, Yayi? Pun kakan muluk pinekulan disamber dandang, dandang, dandang. Yen jramu welas karo aku nyuwara ini ora welas aja nyuwara dandang
1: ka ka ngara atus pundi mesti ngelak yen dandang ning kadise welas dateng panjenengan
0: Yayi. Tuas udan tangis garani pun kakang doyo doyo pun kakang ninggalake si Adi sepisan maneh pun kakang meling marang garwaning pun kakang sing becik anggonmu momong anakmu Yayi karo aku ojo kok cegah pendan harum

orang itu kesamber dandang. Tan saya semelang, tan ono kendele Raden Indrajit. Dewo, dewo. Menaik tersi ulas dumateng, kulo titah paduka pupu. Kerso baring ulas kukulun. Dewa, dewaku njaluk welasing pukulun pada gunung. Iki wis meh kanci ana dana lurang. Mendah nio aku pinanggih paman Gunawan di Bisono pamun.

0: Anakku nak, Rajut.
1: Boten dawuh paman.
0: Mripatmu abang. Nangis gak leren-leren pengapa?
1: Tinggih paman.
0: Wis tak lekas bolak-balik tadi ke melanggar. Kandane pun paman.

0: gunawan ngun sinun sapa iki
1: menika kepernah putranipun Kakang Dasamuka kepenakan kula ingkang kula aturaken duk nalika tapa rumiyin
0: lho iki Tandrajit
1: nggih sinuwun
0: lah kok aku aja ning ngarep kuwi iki karepmu apa
1: maturana
0: Drajit sinuwun
1: apa
0: menika dinten jagat saisinipun nyeksenono ana sing manah kula sinuwun kula kados mboten saged pisah dateng podi kang sinuwun Nalendra Bathara Rama lahir batos kula sinuwun
2: jagat saisine nyekseni ora bisa pisah marang Bathara menganti benjang

saking landhepe pusaka. Sumbar petak indracit keterjang. Jumparing saking landhepe pusaka. Ing kono bau sing kiyo pedhot dipun toleh ketingal baune indracit ambyok merangkul bau sing pedhot

siji. Aku ora ono sing dalem sawiji. Oh, dewa, kok cik awak

Wadanobo Koro Kencono Bunten kain lampis pitu ojo nganti ono yaiku kangen dadi akeh inggih sembang simirat.

sak terusi iki ana maneh ngenteni Anoman ngetro sirah Indrajit inggih ngestaken dawuh wis paripurna kahanane negara Pancawati Raharja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cakning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 Pro 4 RRI. Matur nuwun, wal muwafiq ila mutoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

yang sangat panas, dan di situ tidak hanya menyiksa untuk ahli neraka, tapi harus mengingatkan kesalahan-kesalahannya yang dilakukan pada saat di dunia. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Rasakan apa yang kamu lakukan waktu di dunia. Kemudian para ahli neraka minta kembali ke dunia supaya dikembalikan di dunia agar aku dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji sesuai dengan rukun Islam yang 5 jumlahnya. Karena Islam ditegakkan atas 5 dasar. Yang pertama adalah mengucapkan syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis sholah. Yang kedua adalah menegakkan sholat. Selama sholat kita bagus, maka awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Maka kalau sholat kita di dunia bagus, maka di luar sholat maka kita juga bagus kepada siapa saja. Karena kita yang pertama ihsan pada Allah, yang kedua kepada manusia dan lingkungan kita. Yang ketiga adalah wa'atu zakah, memberikan zakat supaya membersihkan jiwa harta kita. Jangan sampai jiwa harta kita ketika menghadap Allah membawa harta yang tidak bersih, tidak membawa hati yang selamat. Karena pada suatu saat nanti ada hari-hari yang tidak butuh itu apa namanya harta dan anak, yaitu termasuk uang tidak ada gunanya. Maka kita harus takut pada saat itu, karena pada saat itu uang sudah tidak bermanfaat, anak juga tidak ada manfaat, karena sudah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, pada saat itu mengurusi dirinya masing-masing. La taziru waziratu wizra ukhra, tidak ada dosa yang lain ditanggung dengan dosanya. Maka harus mempunyai pertanggungjawaban masing-masing. Maka harta kita harus kita bersihkan sebelum kita menghadap Allah, dengan zakat kita, dengan sedekah kita, dengan zakat infak sedekah harian kita, infak mingguan kita, bulanan kita, zakat kita tahunan kita yang 2,5, insya Allah akan membersihkan harta kita. Zakat profesi kita, kita bersihkan supaya harta kita tambah diberi, diluaskan oleh Allah, karena kita mampu menjalankan perintah Allah dengan memberikan zakat kepada yang berhak untuk menerimanya. Dengan zakat infak sedekah kita akan disayang oleh sesama manusia dan dicintai oleh Allah, karena mampu menjalankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah wa itaiz zakat wa shaumi ramadan, dan puasa di bulan suci Ramadan. Wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan haji bagi yang mampu. Saya Ibu Evi Masfufa MPDI dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur, pimpinan daerah Aisyah Surabaya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya, dan bermanfaat bagi para pendengar RRI. Albiru manitako nasru minallah wa fathun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae, gak cuma teko kutho Surabaya. Menarik teko Masjid Al Akbar iki dulur, duweni lawang sing jumlahi 45 sing ono ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rakno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yo duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tikete mek 7000 rupiah ae.
1: Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ono trik barek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugasnya peno lo Cak Ning.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 6 isuk.

Kancane anggota Komisi C DPRD Surabaya Herlina Harsono Nyoto ngusulno pemberian insentif gawe 6.600 tukang sampah kampung sebagai apresiasi melu ikut serta pengelolaan sampah rumah tangga. Keberadaan tukang sampah ini perlu oleh perhatian teko pemerintah setempat sekaligus sebagai peningkatan kesejahteraan lan penguatan keberlangsungan lingkungan sekitar.

Kabar lainnya, Cening, Pemkab Situbondo melalui lembaga terkait ngincarno distribusi banyu resik ning sejumlah wilayah sing terdampak kekeringan. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo nyatono, pendistribusian iki dilaksanakno ning 12 dusun tekan 6 kecamatan sebagai langkah antisipasi menuhi kebutuhan banyu resik masyarakat. Penyaluran banyu resik dilaksanakno ning 12 dusun sing tersebar ning 6 kecamatan. Cak niku mau yorek woro-woro jam 6 isuk iki aku Chandra ketemuan ning woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning Purung Bulog Kanwil Jawa Timur ngelontorno sekitar 700 ton beras stabilisasi pasokan lan harga pangan ning sejumlah pasar ning Jawa Timur. Langkah iki dilakokno ning tengah kekhawatiran kenaikan rego beras memasuki musim kemarau, Caning. Selain beras, Bulog yo nyalurno sekitar 20.000 liter minyak kita melalui jaringan mitrane, Caning yo. Pemimpin wilayah Purung Bulog Kanwil Jatim Langgeng Wisnu njelasno, penyaluran itu dilakukan gawe njogo pasokan sekaligus neken potensi kenaikan harga ning tingkat konsumen. Rute penyaluran SPHP ning Jawa Timur sejak Maret sampai September 2020 cakne yowis nyampe sekitar 130 ewu ton. Jumlah itu setara 130,1% teko target perusahaan sebesar 98,7 ewu ton. Sementara distribusi minyak kita ning periode sing podo nyampe 18,5 juta liter melalui 4.600 mitra sing tersebar ning Jawa Timur. Langgeng jelasno penyaluran dilakokno melalui berbagai saluran caning, mulai teko pasar tradisional, retail modern, koperasi desa utawa kelurahan Merah Putih, koperasi BUMN lan BUMD sampai rumah pangan kita. Ning pasar Lambak Rejo, rego beras medium terpantau isi ono ning nisor harga eceran tertinggi yaitu sekitar 13.500 per kilogram, sedangkan beras SPHP didol pedagang ning kisaran 12.000 sampai 12.500 per kilogram, mejaning.

Tari Ore-Ore yaiku tari pergaulan tradisional khas Kabupaten Ngawi, Jawa Timur sing diciptakno barek seniman Sri Widayati nang tahun 1981. Tarian pasang-pasangan sing rancak iki direvitalisasi tekok kesenian teater rakyat era petang puluhan sing sempet punah. Sing piene digunakno barek para pekerja rodi masa penjajahan Londo sebagai media hiburan, katarsis, lan protes sosial lewat lantunan syair lagu. Jeneng tarian iki dijupuk teko keunikan alat musik pengiringe, barek coro dikorek utawa digesek. Saiki Cak Ning, tarian Ore-Orek bertransformasi dadi identitas kultural utama sing melekat. Sampai Ngawi dijuluki dadi kota Ore-Orek.

Cak nih BMKG berakhiran no Jawa Timur isih memasuki puncak musim kemarau ning September 2021. Saat iki saakeh 24 kabupaten utawa kota wis dilanda kekeringan Jawa Timur cak nih. Kraksa BPBD Jawa Timur Gatot Subroto nyatano potensi kekeringan Jawa Timur isok melanda sampai 25 kabupaten utawa kota. Saiki wis ono 24 daerah sing netepno status kedaruratan kekeringan. Potensi ini ono 25 kabupaten kota. Sejauh iki wis ono 24 kabupaten kota mengeluarkan status kedaruratan kekeringan caning yo. Ono terus data BPBD nunjukno 24 daerah iku yaiku Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Malang, Jember, Sampang, Mojokerto, Situbondo, Tulungagung, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Kota Batu, Pamekasan, Jombang, Bojonegoro, Probolinggo, Sumeneb, lan Pamekasan. Untungnya Surabaya gak jane yo. Gatot nyebut musim kemarau ning tahun 2021 iku diprediksi luwih dawa dibandingno tahun 2020. Selain iku, dampake ning Jatim luwih luas. Gawe kebakaran hutan lan lahan, Gatot nyebut wis 3.834,35 hektar lahan sing terbakar ning Jatim sejak awal Juni 2021. Jadi luasan lahan sing terbakar terbesar ning kawasan Bromo Tengger, Semeru, serta Taman Hutan Raya Raden Suryo Janing.

Jejak Sejarah Surabaya. Tanggal 20 November 2019, bertepatan karo Hari Guru Nasional, pemerintah Kutha Surabaya dirikno Museum Pendidikan Surabaya. Gone ono nang pusat kota, yaiku nang Dalan Genteng Kali nomor 10 Surabaya. Ombone 1.452 meter persegi, dibagi dadi papat bagian utama, yaiku bagian masa praaksara, masa klasik, masa kolonial karo masa kemerdekaan. Kira-kira ono 800 widak koleksi sing meliputi historika, filologika, heraldika, etnografika, keramologika, lan teknologika. Awak dhewe iso ngrasakno swasana sekolah jaman biyen merko ono macam-macam alat tulis, peralatan hitung, ijazah karo dokumen penting sing cek nganggo ejaan lawas. Liane iku ono ruangan khusus sing direplikasi podo koyo ruang kelas jaman biyen. Nang jerone Museum Pendidikan ditoto rapi meloi alur sejarah pendidikan nang Indonesia. Mulai teko masa praaksara sampai jaman kemerdekaan. Faktane, gedung sing digawe dadi Museum Pendidikan iki biyen gedung sekolah Taman Siswa. Sekolahe wong pribumi jaman biyen sing dibangun taun 1920 sampai 1930. Tiketnya iso dituku lewat online Tiket Wisata Surabaya. Bukae teko jam 8 isuk sampai jam 9 bengi.

Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak situ ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhir nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

0: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe arek-arek. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

Caning Polres Malang laksanakno pemetaan kondisi jalur black spot ning wilayah setempat sebagai langkah nekan potensi kedadean kecelakaan, sekaligus ningkatno keamanan gawe pengendara. Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Kelvin Arlis kanyatano, pemetaan iki saliyane nekan laka lantas yo sebagai pantauan kondisi dalan sing rusak lan rawan kriminalitas.

Rencana Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufida dorong digitalisasi aset Pemkot Surabaya sebagai salah siji solusi nongkrak pendapatan asli daerah. Hal iki mergo dinilai digitalisasi aset dadi fondasi penting Badan Pengelolaan Keuangan lan Aset Daerah BPKAD Surabaya sekaligus terobosan optimalisasi pendapatan aset. Cening kumoyorek woro-woro jam 7 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sajute.